0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
4: Ceria Pagi, 6 hingga 10, masih lagi bersama dengan Auni. Okey, 8.13 minit pagi, selamat pagi orang Terengganu. Salam menjumpa minggu, Jumaat Saidul Ayam pada pagi ini. Dan juga Auni nak ucapkan ribuan terima kasih untuk rakan-rakan kita. Ada yang dah bangun tidur, ada yang dah mulakan aktiviti harian, ada yang dah berjaya brisk walk 3 km pagi ni. Alhamdulillah, tanya. Nak boleh ke jalan 3 km tu, mepeh berasa. Tapi alhamdulillah, satu achievement, satu kejayaan untuk anda semua. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang hadir menerusi live TikTok Terengganu FM _. Mana yang tak masuk lagi tu, boleh terus singgah, okey? Sebabnya ni nak borak-borak jugalah. Tak naklah sorang-sorang hari ni, walaupun solo kan, okey? Kita ada Timbul dari Pejabat Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi Jumaat. Selamat bertugas. Terima kasih untuk Timbul, ya. Kita ada juga ni Khairul Ridwan. Tok Bomo pun ada juga. Dia kata dari Kuala Berang pergi ke Jabor. Assalamualaikum untuk warga Pantai Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak lupa juga untuk Sam. Sam pun ada juga. Dan juga kita ada Lan 087. Mondaswari 84. Mahani pun ada, Tok Long pun ada juga ni. Sahabat kita Kak Cik, katanya makan laksa Penang sedapnya kan. Sebabnya Auni tanyalah kawan-kawan kita nak makan apa pagi ni. Auni nak makan apa? Teringin pula rasa nak makan macam-macam lah. Kalau pagi ni, kalau dah lapar tu, semua benda jadi sedap kan. Okey, jadinya sambil-sambil layan Auni pada pagi ini, jomlah kita borak-borak menerusi Cicat Pagi Terengganu FM.
3: Cicat Pagi.
4: Seperti mana yang kita tahu, bukan saja bulan Mei ni mesra dengan sambutan hari jadi, sambutan hari ibu baru-baru ni yang kita sambut kan, hari jururawat, tapi juga kita nak bagi penghargaan kepada para pendidik di seluruh dunia dan juga di seluruh Malaysia, okey? Di mana tema guru, kalau nak tahu, pada tahun ini, peringkat kebangsaan bagi tahun 2026 adalah Guru Bitara Nadi Negara. Sebenarnya kita bakal menyambut esok tau, sambutan hari guru yang sangat-sangat bermakna. Sebabnya bila kita sebut pasal guru ni, mesti setiap daripada kita ada sekurang-kurangnya seorang guru yang kita ingat sampailah kita sekarang kan. Ada cikgu yang garang tapi sebenarnya paling ambil berat tau. Ada yang lembut je suara dia tapi nasihat dia sampai sekarang kita pegang. Dan ada juga cikgu yang pernah menjadi ibu dan juga bapa kita kan. Kadang-kadang bila ibu bapa ni sibuk bekerja dan sebagainya, kita banyak menghabiskan masa di sekolah. Jadinya bila kita di sana, ibu cikgu lah yang menjadi ibu bapa kedua kita. Dan juga kawan-kawan kita tu kadang-kadang boleh jadi adik-beradik kita juga kan. Jadinya kita nak santai-santai je sembang pasal dunia sekolah dan juga cikgu-cikgu kita dulu. Cuba bayangkan, kalau hari ni anda diberi peluang jadi cikgu untuk sehari, anda nak ajar subjek apa? Ada yang rasa macam nak ajar, nak jadi cikgu muzik lah. Sebab saya suka menyanyi, saya suka alat muzik. Kalau macam Auni sendiri, Auni rasa nak jadi cikgu bahasa Inggeris kot. Sebabnya, yelah kita pun suka buat rancangan tune and roll kan. Lepas tu suka cakap Inggeris. Naklah teringin jadi cikgu Inggeris juga. Ada yang katanya nak ajar sejarah sebab suka bercerita. Ataupun mungkin ada yang nak jadi cikgu PJ. Sebab boleh bawa murid-murid main bola sekali. Bila fikir zaman-zaman sekolah dulu rindu kan. Rasa macam-macam kita boleh buat dengan kawan-kawan kita dulu. Tapi sekarang ni mungkin hanya tinggal kenangan. Dan juga kenangan tu kita bawa kepada anak-anak kita pula yang masih lagi bersekolah, ya. Jadinya ni nak ajak rakan kita untuk berkongsi cerita pada pagi ini. Kalau anda nak jadi cikgu satu hari, anda nak ajar subjek apa dan juga kenapa. Dan mungkin ada cikgu yang paling anda tak boleh lupa sampai sekarang. Itulah yang menjadi inspirasi anda. Jadinya boleh hantarkan komen kepada kami menerusi talian 010-344-6632 ataupun nak cerita panjang dengan Auni pun boleh juga 0962-35-330 juga 0962-38-330.

0: 16 Mei kembali lagi membawa bersama penghargaan buat insan yang tidak pernah jemu mendidik dan membentuk masa depan generasi hari ini. Tema Hari Guru tahun ini, Guru Pemacu Reformasi Pendidikan.
1: Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia, khususnya kepada guru-guru di seluruh negeri Terengganu. Sesungguhnya jasa dan pengorbanan guru-guru kita sangat besar kepada anak-anak didik kita sehingga dapat melahirkan generasi yang cukup terbilang dan juga melahirkan insan yang sejahtera.
2: Saya sayang cikgu. Saya sayang cikgu.
3: Saya sayang cikgu.
4: Selamat Hari Guru. Saya sayang cikgu.
5: Sebenarnya, Hari Guru bukan hanya untuk cikgu di sekolah, tetapi juga buat semua insan yang pernah mengajar dan berkongsi ilmu dengan kita. Buat semua pendidik dan mereka yang ikhlas mendidik tanpa mengenal penat, terima kasih untuk tunjuk ajar, masa dan pengorbanan yang dicurahkan.
2: Selamat Hari Guru!
1: Sekali lagi, cikgu ucapkan selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara.
0: Dan sempena sambutan penuh bermakna ini, Terengganu FM turut bersama meraihkan jasa dan pengorbanan semua guru di seluruh negara.
4: Selamat Hari Guru.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: ada sahabat kita ni katanya kalau jadi anak murid Cikgu Auni ni rela kena rotan hari-hari. Ah, janganlah kita dok rotan budak-budak, kita suruh buat kerja sekolah aje. Ah, kalau dah buat kerja sekolah kena duduk atas kursi. Ah, buat apa dah buat kerja sekolah? Cikgu bagi dah tempoh tu kang. Ah, okey. Baik, hari ni kita bercakap berkenaan dengan cita-cita kita lah. Mungkin ada angan-angan untuk rakan-rakan pendengar kita yang tak ada peluang untuk menjadi seorang guru. Jadinya Auni nak tanyalah, kalau anda diberi peluang sehari untuk anda menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang cikgu, anda nak ajar subjek apa? Tapi sebelum itu, kita nak beri penghargaan. Kita ada penghargaan dari salah seorang guru kita. Ini dari Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kemaman. Cikgu Cik Kamarudin bin Ya katanya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Guru 2026, Guru Bitara Nadi Negara, dan juga katanya setinggi-tinggi penghargaan dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh warga pendidik di atas segala jasa, pengorbanan dan juga dedikasi dalam mendidik anak bangsa. Ya, guru bukan sekadar penyampai ilmu, tapinya pembina akhlak, pencetus inspirasi dan juga penggerak masa depan negara. Terima kasih cikgu. Alah, saya anak murid je kat sini, saya tolong bacakan je. Okey tak cikgu? Okey tak? Okey. Baik, kita ada komen daripada sahabat kita. Katanya kalau Adin, sahabat kita 3359, kalau saya berpeluang menjadi seorang guru, saya teringin sangat nak ajar subjek matematik sebab saya ni sukakan angka-angka. Suka ilmu hisap ni sahabat kita ni. Okey boleh. Ni kalau bab-bab kira ni lama-lama tak kira. Tinggal je. Kita pening. Aduh lah. Okey, kita ada Tengku Noh, Mokku dari Kuala Terengganu ni, katanya apa khabar ni? Khabar baik alhamdulillah. Mokku sehat deh. Katanya saya bercita-cita nak jadi cikgu mengajar subjek alam dan manusia. Teria, sebabnya katanya nak didik budak-budak untuk pelihara alam dan juga manusia. Dan saya nak ucapkan selamat Hari Guru buat Profesor Abah Elias, Profesor Dr. Cik Ruzaidi Ghazali. Terima kasih untuk Moku. Okey, kita ada pemanggil di talian pada pagi ni. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, sahabat
1: abang
0: kita ni.
1: Abang Zai kan ada dari Penang.
0: Orang Penang kita, abang-abang lama tak dengar khabar.
1: Abang ni macam mana? Sihat ke?
0: Sihat, alhamdulillah.
1: Dah makan pagi ke?
0: Belum makan lagi. Tadi saya baru tanya pendengar tadi. Saya rasa nak makan nasi kandar masalahnya. Pagi-pagi lagi ni.
1: Nasi kandar pun boleh juga pagi-pagi ni.
0: Itulah, nasi kandar kuah banjir masalahnya. Kena cari jugalah lepas ni, lepas konti ni. Okey, kita nak tanya Abang Zai lah. Kalau Abang Zai diberi peluang untuk menjadi seorang guru sehari ni kan, ataupun bila-bila lah, Abang Zai nak ajar subjek apa dan juga kenapa?
1: Macam Abang ni, Abang lebih suka subjek sejarah.
0: Okey.
1: Tapi bukan sejarah Pamaun tau.
0: Bukan. Ini sejarah lain ni.
1: Ya. Sebab apa tau? Sebab sejarah ni, kita boleh tahu macam mana kita dahulu, macam mana sebelum merdeka, berapa lama kita dijajah. Dan ikut yang apa yang Abang Zain masih ingat, kita dijajah dah mula-mula 1511. Itu mula-mula kan. Sampailah kita merdeka 1957. Jadi sejarah ni pun kadang-kadang mematangkan kita supaya beringat, supaya kita tak akan jadi macam dahulu. Sejarah ni memang baguslah bagi Abang Zai. Memang kalau subjek sejarah, kita memang leka lah bila cikgu bercerita kan.
0: Kan, betul.
1: Sebab satu, untuk cara hidup kita, orang dulu-dulu hidup macam mana.
0: Ya, betul.
1: Susah kan. Masa perang Jepun macam mana, tahun 42 sampai 48. Jadi mengajarkan kita macam mana kita nak mengenal hidup untuk teruskan hidup masa akan datang kan. Supaya benda tu tak akan berulang kembali.
0: Baik-baik.
1: Jarang yang subjek sejarah yang Abang Zain minat lah.
0: Alhamdulillah kan. Walaupun kita tak dapat menjadi seorang guru pun, tapi mungkin Abang Zain boleh menjadi seorang yang suka bercerita. Boleh bercerita memang sejarah sendiri.
1: Abang Zain salah satu suka bercerita apa-apa kan. Sebab sejarah ni dia banyak pandangan apa-apa, teori kan. Kita orang yang suka bercerita ni kebanyakannya daripada sejarah lah. Lepas tu mungkin dari segi yang lain kan, untuk kita macam mana, tapi sejarah mematangkan hidup kita.
0: Betul.
1: Itu yang boleh kita simpulkan. Untuk dari segi cikgu pula, yang tak dapat Abang lupa ialah cikgu mengajar BM lah.
0: BM
1: Bahasa Malaysia, Cikgu Asma.
0: Cikgu Asma.
1: Apa ni, dia memang baik lah. Cara dia sampai sekarang kita ingat, tapi dah tak pernah jumpa dah kan.
0: Betul lah.
1: Apa cerita tak tahulah.
0: Betul.
1: Ada cikgu-cikgu kan, satu yang nak abang beritahu dekat awak ni.
0: Okey.
1: Cikgu-cikgu dulu, dia tak ada

0: Wow ni.
1: Baik.
0: Cikgu sekarang pun okey juga kan.
1: Alhamdulillah okey semua.
0: Sebab cikgu ni pelita hati. Untuk anak murid kan.
1: Ya. Okey baik. Terima kasih banyak-banyak Abang Zai atas perkongsiannya.
0: Sama-sama. Jangan lupa makan nasi kandar nanti.
1: Tak lupa. Kita pergi cari Satgi. Terima kasih banyak-banyak Abang Zai.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia perkongsian daripada Abang Zai kita kan. Betapa mulianya seorang guru. Sampai kita boleh tahu macam mana pergerakan dia, macam mana cara dia mengajar, menyampaikan ilmu untuk kita sendiri kan. Untuk pembentukan sasiah dan diri kita sendiri. InsyaAllah. Baik, kita ada banyak lagi perkongsian daripada sahabat-sahabat kita. Nak singgah pula di Live TikTok Congan FM. Kita ada Danish. Katanya kalau saya boleh jadi cikgu, saya nak mengajar subjek PJ je. Boleh main-main. Tapi dalam pada masa yang sama juga, Danish ni rindulah dekat cikgu dia dekat sekolah menengah Seri Dungon. Cikgu Alias, Cikgu Mat Nawi, Ustaz Mat Lazim dan juga Azizah Omar. Kalau ada guru-guru yang mendengar ni, inilah anak murid anda semua. Okay? Kita nak berehat dulu seketika. Ceria Pagi Congan FM.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.

0: Rengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Cicet Pagi. Jangan FM Mestri Ceria. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama dengan Auni pada pagi ini. Menerusi frekuensi 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Okay? Mana-mana rakan-rakan kita yang seawal pagi ni memulakan perjalanan anda agak jauh hari ni. Katanya nak pergi Derak lah hari ni. Nak pergi ala ke bandar. Ada juga. Ada yang katanya nak balik ke Perak, nak balik kampung. Ada juga yang katanya nak ke Kuala Lumpur, nak ke Melaka dan sebagainya. Ada juga yang berhasrat katanya saya nak berehat saja hari ini, tak nak buat apa-apa. Tapi saya ada satu angan-angan sebabnya Auni bercakap berkenaan dengan Cicit Pagi tadi. Boleh masuk dekat sini ya. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan peluang ataupun hasrat anda sekiranya anda nak menjadi seorang guru selama sehari. Anda nak mengajar subjek apa? Kita ada Cik Ana ni. Katanya Cik Ana kata kalau dia beri peluang untuk menjadi guru, Cik Ana nak menjadi guru sejarah tanah Melayu dan juga sejarah Islam. Guru yang diingati sampai sekarang ialah Ustazah Aminah. Okey, Cik Ana ni dulu sekolah mana? Boleh bagi tahu juga dulu rakan-rakan kita ni sekolah mana? Cikgu tu mengajar subjek apa, nak bagi penghargaan untuk guru pun boleh juga, insyaAllah Auni akan bacakan untuk anda ya. Kita ada Karun Mecang katanya, Auni kalau dulu diberi peluang jadi cikgu, role suka jadi cikgu sains pasal dalam tu best, macam-macam ada. Terutamanya kalau ada buat eksperimen. Sebenarnya seronok juga bila kita campur campak-campak je, tiba-tiba puff, meletup. Jangan meletup makmal pula. Okey. Dan juga cikgu yang paling saya ingat sekali adalah cikgu Ibrahim. Dia tu cikgu bahasa Melayu saya yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Merchang. Dan ada juga cikgu lain, cikgu kemahiran hidup, cikgu sains, tapi lupa nama. Tak apalah. Tapi yang terbaru bila ditempatkan kerja di sekolah sendiri, semua orang dipanggil cikgu. Walhal saya kerja asisten cikgu je dekat makmal komputer sekolah. Tak apalah Khairul, anda masih lagi bergelar seorang guru ya. Jadinya selamat Hari Guru bagi yang mengenali diri ini. Terima kasih banyak-banyak untuk Khairul Mecang atas perkongsiannya. Dan kita ada siapa lagi ni? Sahabat kita ni. Dia tengah menjamu selera ni, kata jom sarapan. Ini sahabat kita Pak Mat Nilai. Terima kasih, selamat menjamu selera dulu lah eh. Kita nak kena habis kerja dulu ni, baru kita boleh menjamu selera ya. Okey, baik. Kita nak ucapkan selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita yang ada di live TikTok Cungan FM. Kita ada Tok Dalang, Din, Doraemon Chorus 7, Skid Row pun ada, Abdul Wahid, kakak Auni, selamat pagi. Selamat pagi untuk adik Wahid kita. Sihat eh? Abang Ilham pun ada juga. Lepas tu, Abang Syah pun ada. Katanya, Happy Friday. How is everyone? I'm fine, thank you. Abang Syah ni mesti nak jadi cikgu bahasa Inggeris kan? Sebab dia speaking. Lain macam. Okay, jadi kita nak berehat dulu seketika. Sebabnya selepas ini, kita akan ke utama 9 pagi. Dan insyaAllah, Auni akan kembali lagi dengan pelbagai pengisian yang Auni akan bawakan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana. Terus saja dengan dengarkan kami Ceria Pagi Terengganu FM.

0: Kan koala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Tolong papan, tarik papan.
1: Ya. Yeah.
3: Buat tiku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman tu.
4: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
1: Ya.
4: Tumpuan cemburu tak kira masa.
1: Amboi.
4: Lelaki cemburu tengoklah tempat.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.
5: Sedang memandu? Teruskan memandu dengan hati yang tenang sambil melayan lagu-lagu.

krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: pagi Cungan FM bersama dengan Auni di jam yang terakhir. Tak sangka rupanya kawan-kawan kita seawal pagi ni sangat-sangat berteraga. Bukan sekadar breeze walk saja, tapi ada juga rakan-rakan kita yang tak henti-henti tap-tap screen menerusi live TikTok Cungan FM underscore. Terima kasih untuk anda semua. Kita dah pun mencapai 53,000 like. Terima kasih. Dan Auni nak ucapkan terima kasih untuk rakan kita Doraemon Kurus, Khairul Ridwan, Isa Dungon, Syahlan 087, Syah Fazli, Kak Lina Johor. Terima kasih Kak Lina. Kita ada siapa lagi ni? Sahabat-sahabat kita Wan Tepeng pun ada juga ni. Katanya letih tap-tap screen, boleh kena tapping lah lepas ni. Tu dia ya. Kawan-kawan kita ni, dia dalam turbo mode tau. Dia sangat-sangat laju, sangat-sangat mencapai misi pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua ya. Jadi apa pun, seketika ini kita nak sama-sama ikuti rancangan Senang Nikah Bahasa. Kita nak belajar bahasa Melayu klasik menerusi Terengganu FM, Mesra Ceria. Terengganu
1: Senang Nikah Bahasa, menyingkap kata, membuka warisan. Menerusi Senang Nikah Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu kata yang sudah jarang didengari. Minggu ini, kita akan mengenali perkataan tenahak yang bermaksud berkenaan seseorang yang kecewa. Contoh ayat, Wani berada dalam keadaan tenahak setelah tunangannya hilang dalam pendakian gunung 2 hari lepas.
2: Terengganu FM.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK, Guana Gamo Orang Kita.

0: Islam itu menekankan keperluan menjaga kesehatan. Tapi Malaysia nomor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
1: Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.
2: Berapa paket gula
3: yang orang beli? Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan satu paket.
4: Gula untuk pagi lah, sarapan masa buat air. Petang kita kena masak.
5: Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman.
3: Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah.
6: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
7: Ceria Pagi 6 hingga 10, masih lagi Awni bersama dengan anda. 9.29 minit pagi. Tak lupa juga untuk rakan kita, sahabat kita Umar Kemaman katanya. Jutaan terima kasih, katanya nak bagi ucapan Hari Guru in advance ni. Katanya jutaan terima kasih buat guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Seadong Kelantan mengajar SPM Batch 1997. Katanya sayang cikgu-cikgu semua, tanpa tunjuk ajar mereka, saya bukan sesiapa sekarang. Alhamdulillah, terima kasih ya. Untuk Omar, Al-Ali-Ali pun ada katanya selamat pagi. Isa Dungun pun ada juga ni. Terima kasih banyak-banyak ya. Ada juga satu perkongsian yang ni nak bawakan kepada anda. Tahu tak sebenarnya Kerajaan Madani ada menyediakan skim khairat kematian SKK sebanyak RM1,000 kepada penerima sumbangan tunai rahmah yang layak, okey? Dan juga SKK ni sebenarnya bertujuan untuk bantu ringankan beban waris sekiranya berlaku kematian pemohon ataupun pasangan pada tahun 2026. Sebagai sokongan kewangan awal ketika saat memerlukan. Jadinya bantuan RM1,000 diberikan kepada waris berdaftar dan juga membantu mengurangkan beban kewangan keluarga, dan khusus untuk penerima STR kategori isi rumah dan juga warga emas tiada pasangan. Jadinya macam mana nak tuntut duit tu? Anda boleh buat tuntutan di mana-mana cawangan BSN di seluruh negara dengan mengemukakan dokumen berikut. Antara dokumen diperlukan adalah CJ kematian yang dikeluarkan oleh JPN, kad pengenalan atau CJ waris, dan juga dokumen bukti pertalian antara waris dan juga si mati. Jadi inilah antara inisiatif yang dibuat oleh kerajaan yang mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam pastikan kebajikan rakyat dan juga waris terus terpelihara. Terengganu FM, Mesra Ceria.

Tarik nafas, lepas. Tarik sekali lagi dan lepas. Ha, macam mana? Lega sikit kan? Alhamdulillah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tertekan, sedang bersedih atau diuji dengan kesakitan, kesusahan atau apa-apa masalah yang membuatkan mereka kemurungan dan cuba jauhkan diri daripada kita. Jangan biarkan mereka sendirian. Kita cuba dekati dan cuba dengar masalah mereka.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ceria pagi bersama dengan Auni Sayang Sok Motor mani anda. Mana-mana antara rakan-rakan kita yang tengah bawa kereta tu rasa macam lajulah. Bertenang dahulu, ambil nafas dahulu, bawa perlahan-lahan. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat ya. Auni doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Nak sampai cepat macam mana pun, kena ingat orang yang tersayang, kena berhati-hati. Kalau bawa kereta tu, nak masuk ke mana-mana sempang, bagi signal awal-awal sebabnya kita tak tahu kenderaan belakang kita. Kita ni ke, depan kita ni ke, nak ke mana tak tahu, tiba-tiba kita pun masuk sempang. Nanti tak naklah berlakunya kemalangan di jalan raya ya. Ada satu fakta juga yang ni nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan populasi Malaysia. Tahu tak sekarang populasi Malaysia kini mencapai 34.4 juta orang, mencapai suku tahunan pertama ST1 2026, okey? Dan juga jantina antara perempuan dengan lelaki, di mana lelaki 18 juta orang dan juga jantina perempuan 16.3 juta orang. Ini nisbah mencapai 110 lelaki dan juga 100 perempuan. Dan juga kumpulan umur yang paling tinggi sekali adalah antara lingkungan umur 15 hingga 64 tahun. Itulah antara yang paling tinggi sekali dengan jumlahnya 24.2 juta penduduk. 24.2 juta orang, okey? Jadinya itulah antara populasi Malaysia kini, 34.4 juta orang yang ni nak kongsikan kepada anda menerusi ceria pagi di Terengganu FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

pagi anda pada hari ini dipenuhi dengan keberkatan oleh Allah SWT dan juga diberi kesabaran, ketenangan pada hari ini di edisi hujung minggu hari Jumaat 15 Mei 2026. Hujung-hujung tugasan tahun ini pada pagi ini, selepas ini akan bersama dengan DJ Dija menerusi ruangan Anggun Inspirasimu daripada pukul 10 pagi hingga 2 petang pada hari ini. Salam kemaafan daripada Auni sekiranya ada terlanjur kata sepanjang Auni bersiaran bersama dengan anda pada pagi ini. Jangan lupa untuk jaga diri selalu, selitkan doa untuk orang tersayang dan juga sayangilah diri anda sentiasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kegemaran 90.7.
1: 96.2 di Setiu dan Besut. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama Terengganu FM, Mesra Ceria. Assalamualaikum. Selamat pagi kembali bersama-sama Dija untuk hujung minggu, hari Jumaat hari ini 15 Mei 2026, bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Okey, dan syukur Alhamdulillah masih diberi peluang menyambut penghulu segala hari hari ini, hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayyam buat semua pendengar Terengganu FM, dan temani Dija untuk hujung minggu ini dengan info, hiburan dan lagu-lagu terbaik khas untuk anda semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Dan mulakan hari ini dengan senyuman pandu cermat untuk anda yang berada di jalan raya, moga dipermudah segala urusan hari ini juga. Dan untuk jam pertama ini, seperti biasa, kami bawakan pendengaran anda untuk ulang siar rancangan Ad-Dinul Khalis 10.15 minit pagi nanti. Jadi terus setia bersama-sama Dija. Terima kasih untuk Puteri yang baru saja habiskan tugasan bersama-sama anda, menerusi ruangan ceria pagi 6 hingga 10 pagi. Puteri Auni Sofia Sulaiman. Dan terus bersama Dija, Anggun Inspirasimu. Terengganu FM.

Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat cuaca yang cukup baik pagi ini, dan sama-sama perbanyakkan selawat ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat, hari penuh kemuliaan dan keberkatan. Dan selepas ini sama-sama ikuti ulang siar rancangan Ad-Dinul Khalis yang diterbitkan untuk siaran oleh Zulkifli Yusof ataupun Ijo, dan rancangan ini disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, membicarakan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sama-sama ikuti rancangan Ad-Dinul Khalis.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Selat Adinul Khalis Zulkifli bin Yusof dan kepada sidang pendengar Selat Adinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang khalis, kosak hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Selat Adinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung rumusan, ringkasan sifat yang ketujuh, sifat yang kelapan daripada 20 sifat, iaitu sifat iradah. Sifat iradah, sifat kehendak. Allah yang bersifat dengan sifat iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal, sedia kala, muafakah, selaras seiring dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui segala-gala pada azan. Allah yang bersifat dengan iradah menentukan segala-gala, sama ada perkara baik, iman dan ta'ah, sama ada perkara jahat, kufur dan maksiat. Kesemuanya datang daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat iradah yang kita panggil qada azali, rukun iman yang keenam. Perkara baik, perkara jahat, qada Allah Subhanahu Wa Taala dan qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ijma' ulama ahli sunnah jemaah, perkara jahat, kufur dan maksiat adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rukun iman yang keenam. Itulah akidah kita, akidah yang khalis, akidah di sunnah wal jemaah. Tetapi kena jaga-jaga adab percakapan. Sama sekali tidak boleh kita menyandarkan, meletakkan perkara yang jahat yang berlaku, perkara buruk yang berlaku kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Bab akidah itu rukun iman yang keenam. Perkara jahat, kufur dan maksiat, qada qadar. Dari segi percakapan tak boleh pula nak sandar perkara jahat, perkara buruk tadi kepada qada dan qadar Allah. Adab percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk, yang tidak baik datang daripada kelemahan diri hamba sendiri. Itu adab percakapan. Kemudian perkara jahat, nak fokus kepada perkara jahat. Perkara jahat yang berlaku, kufur dan maksiat, qada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila qada Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak pergi kepada pembicaraan sifat mahmudah, sifat yang terpuji, ketaatan hati dalam
ilmu tasawuf, iaitu redha dengan qada Allah termasuk qada yang jahat. Beriman perkara baik dan jahat qada Allah itu akidah. Itu iman kita. Tauhid kita. Baik jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila perkara berlaku tu qada Allah, kita sebagai hamba Allah ni wajiblah kita redha dengan qada Allah termasuk qada yang jahat, iaitu kufur dan maksiat. Ha, bicara redha, bicara bab ketaatan hati. Bicara iman itu bab akidah. Kita ada kewajipan zahir, kewajipan pekoh, kewajipan semayang, kewajipan puasa, kewajipan menutupi aurah, itu kewajipan zahir. Kita ada satu laginya kewajipan ketaatan hati. Sebab agama kita ni tiga bahagian, Islam, iman dan ihsan. Kita ada bab iman, bab pegangan. Kita ada bab zahir, Islam bahagian pekoh. Kita ada bab hati, ihsan dalam ilmu tasawuf. Jadi, redha dengan qada Allah, itu dalam ketaatan hati, dalam ilmu tasawuf, sifat mahmudah. Walaupun yang pembicaraan sekarang adalah berkaitan dengan iman akidah, perkara baik dan jahat, qada dan qadar Allah. Dan biasa dalam kitab Tauhid, contoh dalam kitab Faridatul Faraid, ketika membicarakan sifat iradah panjang dalam kitab Faridatul Faraid, yang mana saya jadikan sebagai sandaran Selah Adin Khalih ni dengan kitab Faridatul Faraid. Tapi bukan saya baca kitab Faridah, saya cuma ambil sebagai sandaran. Jadi kitab Faridatul Faraid, ketika membicarakan sifat yang ke-8, sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas bicara berkaitan dengan perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada qada, kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan sifat iradah, kemudian didatangkan pula macam mana pegangan Mu'tazilah, pegangan yang tergelincir, yang terpesong daripada akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah al-sunnah jemaah, pegangan yang terpesong daripada Al-Quran dan hadis, yang kita panggil pegangan yang sesat, Mu'tazilah. Mereka hanya berpegang perkara baik sahaja, qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun perkara jahat, golongan Mu'tazilah yang sesat ni, mereka ingkari, mereka kufuri, mereka tidak imani perkara jahat, kufur dan maksiat qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya imani perkara jahat, kufur dan maksiat tadi Allah mengetahui. Setakat mengetahui sahaja. Dia kalaulah menafikan mengetahui Allah, perkara jahat yang berlaku Allah pun tidak tahu. Allah tahunya kemudian, selepas perkara jahat itu berlaku baru Allah Ta'ala tahu. Oh tu kafir teruh. Jahil jadi Allah Ta'alanya. Selepas pekerjaan berlaku baru Allah Ta'ala tahu, jahil ya Allah tu memang kapir tu lah. Jadi Mu'tazilah, pekerjaan yang berlaku Allah mengetahui pada azal pekerjaan tu akan berlaku. Tetapi Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan dengan iradah tu Mu'tazilah. Pegangan yang sesak, pegangan yang terpesong. Pegangan Mu'tazilah ni, kesesatan dianya, ulama tauhid, ulama ilmu usuluddin, mereka berbeza pandangan lah. Mu'tazilah yang sesat, yang menafikan, yang mengingkari, yang mengkufuri perkara jahat, qada dan qadar Allah, kesesatan mereka itu sampai tahap mana. Jadi ulama ahli sunnah wal jemaah, ulama ilmu tauhid usuluddin ni, mereka keluar dua pandangan. Mu'tazilah yang mengingkari pekerjaan qada qadar ni, satu pandangan
Pegangan ni pegangan yang berdosa besar. Pegangan yang bida'ah. Bida'ah i'tiqadiyah. Bida'ah pegangan. Yang bida'ah sak ni orang panggil. Berdosa besar dan sesat. Tapi tidak dihukumkan kafir. Imannya masih lagi sah. Atas pandangan ni, amal ibadah dia sah. Sebab tidak dihukumkan kafir. Tetapi amal ibadahnya tidak ada pahala sama sekali. Wa imma sembahyang fardu, wa imma puasa Ramadan, wa imma zakat, wa imma haji umrah yang fardu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pahala. Walaupun sembahyang, puasa, zakat, haji sah sebab imannya masih lagi tidak jatuh kafir. Itu satu pandangan. Satu pandangan laginya Mu'tazilah yang berpegang pekerjaan bukan qada qada kafir terus. Iman tidak sah teguh. Kekal neraka selama-lamanya. Itu satu pandangan. Kemudian dalam kitab Faridatul Faraid, didatangkan akidah Mu'tazilah sesat tadi tu, didatangkan pula ada percakapan berkaitan dengan perkara jahat. Apa hukum menyandarkan perkara jahat pada qadak dan qadar. Itu dia bicara panjang. Dalam kitab Faridatul Faraid, dia pun akan pergi kepada perkara jahat yang ia qada dan qadar Allah. Dia datangkan dua sudut. Dua sudut, dua pihak dalam kitab disebut. Disebut pihak dalam kitab. Perkara jahat yang berlaku qada qadar ni, dari satu pihak, kita wajib reda. Pada satu pihak, kita diharamkan reda dengan perkara jahat yang dikodokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus kepada yang manakah yang wajib kita reda dengan kodok jahat daripada Allah, yang manakah yang haram kita reda dengan kodok jahat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan pekajak qada dan qadar, itu iman, itu akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah di sunnah jemaah. Kemudian redha ni, dia redha ni bahasa Arab radiya yardo ridaan, bahasa Arab redha ni bahasa Arab. Cuma kita ni sebut reda gitulah ejaan, wallahu alam, ejaan Rumi ni. Tapi kita ni redha yang asalnya bahasa Arab ni, dia sudah menjadi bahasa Melayu kita, bahasa Malaysia. Redha ni kalau kita nak kata kok, ialah kadang-kadang kita ni kekal dengan bahasa Arab tu kita faham dah. Nak datangkan terjemahan tu jadi sulit, payah pulaknya. Apa dia redha? Redha ni kok, terima hatilah. Terima hati. Suju hati. Jung hati dia panggil. Hati jung. Ni kita terkena mungkin tak faham hati jung ni. Hati jung ni, jung oleh hati ni maknanya apa? Hati terima. Mudahlah. Redha ni hati terima. Hati tidak, tidak tidak bangkang. Kenapa Allah qadakkan begini? Tu panggil bangkang. Tu i'tiraq orang panggil. Redha ni hati tidak bangkang. Hati terima sahaja. Iyakan sahaja. Dah qada Allah kan. Kita redha terima. Ini sekarang nak cerita redha tu terima. Contohlah kalau cerita bak kehidupan kita lah. Keputusan ni awak redha ke tidak ni berat bagi awak ni. Awak redha ke tidak ni mana apa tu? Awak terima ke tidak? Awak setuju ke tidak? Tak apalah, saya redha je lah. Tak apalah, saya usahakan lah. Walaupun agak berat bagi saya tu, saya redha. Itu makna dia. Terima tu. Lepas tu awak ni, macam mana ni? Keputusan ni, berat atas awak nak awak redha ke tak? Saya tidak redha sama sekali. Nak marah laginya, saya tak redha sampai mati. Itu hak marah tu. Mana apa tu? Tak redha. Mana apa? Tak terima. Hati tak setuju. Tinggal ikut kita lah. Maknanya kalau sebut redha ni dah terjemuh dah. Mana kita faham dah. Redha ni terima hati. Jadi redha akan qada Allah.
qada Allah ni segala yang dikendaki oleh Allah. Qada Allah ni segala yang diperlakukan oleh Allah Ta'ala ke atas hamba. Kita sebagai hamba, kalau tak redak ni duduk mana kitanya? Tak ada jalan dah kitanya. Kita wajib redak. Itu permulaan. Qada Allah, kita wajib redak. Itu permulaan. Dah kita hamba kan? Allah kendak macam mana kepada kita? Allah perlakukan macam mana kepada kita sebagai hamba yang lemah ni? Ha, kita sebagai hamba yang lemah, kita redak. Terima je lah. Ini cerita bak hati. Cerita bak zahir, tu bak lain pula. Allah Ta'ala kendakkan kita, perlakukan kita ni ditimpa dengan umpama penyakit. Ha, kita redak lah. Itu qada Allah. Tapi redak penyakit qada Allah ni, zahirnya kita berusaha lah berobat. Ha, berobat tu kibat syariat zahir pekoh. Ha, berobat. Tapi hati redak dengan qada sakit ni. Itu bak hati. Imani akan qada Allah tu hak permulaan. Itu iman akidah. Ha, kita redak dengan qada Allah, qada sakit. Kemudian zahirnya pula macam mana? Kita usahakan cari obat. Kita sertakan dengan doa supaya obat yang kita dapat tu Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kita. Itu bak zahir pula. Buat berdoa itu zahir. Buat berdoa tu zahir. Bukan makna Allah reda sakit ni. Lepas tu berobat di mana? Tak berobat lah. Sebab Allah, sebab qada Allah saya reda. Itu salah gitu. Faham tak ni? Tapi berobat tu hukum sunat, bukan hukum wajib. Dan kalau cakap gitu tu tak pun nak betul lah. Kenapa awak tak berobat? Kerana saya reda. Jawapan tak betul. Kenapa awak tak berobat? Saya reda dengan penyakit ni. Dan saya pun tak ada upaya lah nak berobat. Belanja-belanja pun tak pernah ada. Lagipun saya berobat banyak tempat dah. Seperti habis ikhtiar dah. Maka saya pun tak berobat lah. Tu bak-bak lain lah pula, tu bak zahir. Tapi berobat ke tak berobat, zahir, hati tetap wajib reda dengan qada Allah. Umpama qada sakit tadi. Kita nak pergi kepada ni nak kena perhati molek ni. Nak kena perhati molek. Qada Allah ni qada yang baik. Qada Allah ni qada yang jahat, kufur dan maksiat. Ni nak kena amati. Qada Allah qada yang jahat, kufur dan maksiat. Dari pihak mana

wajib redak dengan haram redak ni pada satu perkara jahat yang Allah qadakan. Bukan perkara-perkara jahat yang lain ni. Satu perkara jahat yang ianya qada Allah Subhanahu wa taala pada satu pihak wajib kita redak, pada satu pihak haram kita redak. Akan perkara jahat yang berlaku ianya qada Allah. Kita kira pada hanya contohkan dengan satu perkara jahat. Dengan satu perkara jahat yang berlaku. Kita nak contohkan macam mana? Kita nak contoh dia perkara jahat ni terkadang berlaku pada diri sendiri, terkadang berlaku kepada dilakukan oleh orang yang lain. Contohnya perkara jahat ni dilakukan oleh anak kita. Perkara jahat ni terkadang kita yang lakukan, terkadang anak kita yang lakukan. Tu buat contoh. Mana kita buat contoh sini kot mudah-mudahnya. Anak kita lah. Anak kita. Apa perkara jahat yang berlaku? Dia tak semayang kena-kena. Kita ingat ke dia semayang? Balik daripada masjid. Syurut dah ni terbit dah matahari sampai ke rumah. Kena-kena anak kita tu tak semayang subuh. Qada Allah Ta'ala tu. Daripada pihak mana kau? Kita wajib redha dengan anak kita tak semai subuh. Dari pihak mana kau? Haram kita redha anak kita tak semayang subuh. Satu contohlah senang. Contoh, anak kita tak semai subuh. Satu perkara jahat, dosa yang besar, tinggal kefaduan subuh. Satu perkara jahat, keluar dua hukum di sini. Imani tak solat subuh tu qada Allah, itu tetap dah rukun iman yang keenam. Itu akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah di sana jemaah. Faham tak ni? Ini bak redha. Pada satu pihak kita wajib redha, pada satu pihak kita haram redha. Jadi sidang pendengar selok adinul khalis Radio Terengganu FM yang berserta dengan live dalam FB Terengganu FM, ambil molek di sini ni. FB mana? FB Terengganu FM ni, FB Terengganu FM ni, selain daripada kita maklumlah duk sebut sama dah, FB Terengganu FM ni kita boleh simpan, kita boleh share, kita boleh ulang dengar. FB Terengganu FM ni, itu kelebihan dia. Jadi ambil moleklah dalam FB Terengganu FM ni. Sebelum nak pergi kepada wajib redha, haram redha, anak kita tak semayang fardu subuh, kita kena balik kepada umbi pegangan kita dahulu. Kena balik pada umbi pegangan kita terlebih dahulu. Yang pertama yang saya sebut berulang-ulang tadi, yang pertama, pegangan kitanya, akidah yang khalisnya, perkara jahat tak semai subuh tu adalah qada Allah. Satu. Itu dia ulang sok mudah. Jadi, perbuatan tinggal subuh tu adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala pada azan. Satu. Ini pegangan kita. Kita balik pada tapak terlebih dahulu. Yang kedua, anak kita tu tak semayang subuh tu adalah ikhtiar dan usaha dia. Pilihan dia. Perbuatan dia. Sebab ayah tadi sebelum pergi masjid, solat subuh di masjid, dia sudah kejut molek dah. Dia gerak molek dah. Kejut betul dah. Bangun dah. Celik dah mata. Pandai ni. Maknanya, dia tinggal subuh tu pilihan dia, perbuatan dia. Kita wajib i'tikad tu. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tinggal subuh tu pilihan hamba, perbuatan hamba. Dua pegangan tu. Walaupun pada hakikinya, tinggal subuh tu pilihan hamba, perbuatan hamba, hakikinya.

qada Allah Ta'ala juga. Tahqiq dia gitulah. Jadi yang pertama, pegangan kitanya, anak tu tinggal semai subuh, kita berpegang, ini adalah qada Allah. Yang kedua, kita berpegang anak tu, hamba tu, yang tinggal subuh tu ada ikhtiar pilihan dia, dan juga kasab usaha perbuatan dia tinggal subuh. Itu dua pegangan kita. Jadi sama ada wajib redha akan qada Allah tinggal subuh tu dengan haram redha, kita kena balik pada tadi. Dari pihak, pihak lah, kita sebut pihak. Tadi saya sebut sudut, ataupun mungkin bahasa lebih moden, aspek ke gitulah. Tapi saya sebut ikut ayat kita, pihak. Dan kitab Paridah tadi tu, dan juga dan kitab penawar bagi hati, kitab tasawuf, kitab penawar bagi hati, sifat mahmudah didatangkan 10. Redha dengan qada Allah ni sifat mahmudah yang ke-9 daripada 10. Yang ke-10 zikul maut, ingat akan mati. Jadi yang ke-9 redha dengan qada Allah didatangkan qada perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Dan kita penawar hati pun cerita dua pihak juga. Disebut pihak juga. Sudut ataupun aspek lah. Jadi dua pegangan kita tadi. Yang pertama, tinggal subuh tu qada Allah Ta'ala, kita berpegang. Yang kedua, tinggal subuh tu adalah ikhtiar dan usaha hamba anak tu sendiri. Jadi dari pihak tinggal subuh tu qada Allah, kok mana lagi kitanya, kita wajib redak lah. Takkan kita nak iktirak, nak bangkang, nak persoal, ya Allah, kenapa engkau kodokkan anak saya ni tinggal subuh? Tak boleh lagi tu. Kita sebagai hamba wajib redak lah. Redak dari pihak tinggal subuh tu qada Allah yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan Allah pada azan, bila Allah qadakan pagi tu tak solat subuh, sebab masa tak solat subuh lah, itu kehendak Allah. Ketentuan Allah pada azan, maka ke mana kitanya? Dah qada Allah, kita wajib redha. Daripada pihak pula, pilihan dan perbuatan hamba, pilihan dan perbuatan anak yang meninggalkan solat subuh. Apabila kita tilik pandang kepada pihak yang kedua, pilihan dan perbuatan hamba tinggal subuh ni, maka haram kita redha. Bahkan wajib kita kena benci, wajib kita kena marah, dan kita kena ambil tindakan. Kena ambil tindakan. Mana apa ni? Kalau umur anak tu 10 tahun ke bawah, 7-8 tahun barunya 9 tahun, kita wajib kena marah. Kena bagi amaran keras. Kalau 10 tahun ke atas, kena pukul. Pukul untuk mendidik, bukan pukul untuk menyakiti. Kenapa wajib marah? Kenapa wajib kena ambil tindakan? Sebab ianya adalah pilihan dan perbuatan anak tu sendiri. Tak semayang fardu subuh. Macam mana? Ini kita sudah di penghujung ni. Sudah di penghujung. InsyaAllah saya akan sambung pula untuk slot akan datang. Kenapa kalau kita wajib redha, selain ini qada Allah kita wajib redha. Dan kenapa pula kita wajib redha? Sebab semua yang Allah qadakan ada hikmah dia berlaku. Maka kita wajib redha dan qada Allah, termasuk qada yang jahat. Tapi kena mati tu tadi tu. Dua pegangan kita, perkara jahat tinggal subuh tu qada Allah. Satu lagi pegangan kitanya, perkara jahat tinggal subuh tu ikhtiar dan usaha hamba. Dari pihak qada Allah, wajib kita redha. Daripada pihak itu usaha hamba, wajib kita benci, wajib kita marah, wajib kita ambil tindakan kepada anak kita. Tapi satu perkara jahat dia, satu perkara jahat tinggal subuh je, saya contoh ni,
Kita imani akan qada Allah tinggal subuh itu hak permulaan. Itu iman akidah yang khalis. Pandai ni. Ha, sekarang ni pergi kepada redak ni pula ni. Hak mana hak wajib kita redak. Hak mana kah yang haram kita redak daripada pihak yang berlainan. Daripada satu perkara jahat, satu perkara maksiat, iaitu tinggal kefaduan subuh. Ha, jadi ini kena letak molek lah. Letak molek. Daripada pegangan kita dua tadi, pergi kepada wajib redak dan pergi kepada haram redak. InsyaAllah lah untuk selok akan datang, saya masih lagi fokus kepada perkara jahat qada Allah. Daripada pihak mana kah kita wajib redak, daripada pihak mana kah kita haram redak. Ini di antara bak redak ni, di antara ilmu fardu ain daripada ilmu tasawuf. Ilmu fardu ain yang kita wajib kena tahu apa dia sifat mahmudah, sifat terpuji di hati redha dengan qada Allah ni. Dia punya huraian dia macam mana, itu fardu ain kepada kita mempelajari. Dan fardu ain kepada kita untuk semaikan sifat redha kepada qada Allah ke dalam hati masing-masing. Jadi mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah Ahlus Sunnah Jemaah, dan dengan hati yang khalis, hati yang bersifat dengan sifat kepujian, hati yang bersifat dengan sifat redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setia bersama-sama Terengganu FM, Anggun Inspirasimu masih lagi bertemankan di Jawa waktu ini sehinggalah pukul 2 petang nanti. Baik, kepada anda yang nak berinteraksi bersama-sama di Jawa, boleh hantarkan kiriman WhatsApp 0103446632. Saya nak menyapa rakan kita Cik Mat di Lorong Ciku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas pagi ni untuk DJ di Jawa. Ditanya, curahan hati curhat untuk Hari Raya Haji, Hari Raya Adil Adha tu berapa patah perkataan? Untuk anda semua, makluman bagi anda yang nak hantar karya curhat untuk Hari Raya Adil Adha nanti tu, masih ada berbaki 2 hari saja lagi sehingga 17 Mei 2026. Tiada had patah perkataan. Jadi boleh nak hantar panjang ke pendek ke, boleh je hantar ke WhatsApp kami lah di Terengganu FM 0103446632. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Jam kedua nanti banyak lagi pengisian di Terengganu FM.

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria untuk jam kedua Anggun Inspirasimu. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja dengarkan Tion Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Menghampiri 11.05 minit pagi dan yang sedang memandu, hati-hati sentiasa dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin ada yang nak ke pasar raya kan, cuti hujung minggu ni, hari Jumaat pula tu. Saya pasti ramai yang nak menambah barang-barang keperluan di rumah, di dapur anda. Jadi mungkin anda boleh dapatkan jualan murah di program jualan Rahmah Madani. Hari ini berlangsung di Batu Buruk, di pekarangan Masjid Tengku Besar Terengganu, Kampung Kubang Ikan Cendering, Kuala Terengganu, untuk Dun Batu Buruk. Okay? Hari ini 15 Mei bermula 8 pagi tadi hingga 12 tengah hari. Ada 1 jam lagi lebih kurang. Okay? Kemudian di Marang pula, di Dewan Sivik Kampung Banggol Tokku Serada. Jadi hari ini juga sehingga 12 tengah hari sama. Kemudian di pekarangan Masjid Paya Resak, Kuala Terengganu, juga waktu masa yang sama juga seperti yang dijasebutkan tadi. Kemudian di pekarangan Masjid Teluk Menara, Kampung Teluk Menara, Kuala Terengganu, pada hari ini. Itu antaranya lah. Jadi anda boleh dapatkan harga lebih mesra rakyat, dapur pun lebih tenang. Itulah semangat jualan Rahmah Madani. Rakyat Terengganu dibantu, kehidupan lebih sejahtera lah dengan anda dapatkan harga yang lebih murah. Kita ni boleh rancang nak berjimat cermat dalam perbelanjaan. InsyaAllah manfaatkanlah sebaik mungkin apa yang telah pun diberikan khususnya untuk anda semua. Baik, 11.15 minit pagi nanti sama-sama ikuti rancangan Lughatul Jannah, terbitan ataupun diterbitkan untuk siaran oleh Siti Aisyah Samsudin. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam Anggun Inspirasimu. 11.31 minit pagi dah ni. Dijam masih lagi temani anda waktu ini. Dan tahukah anda, nak kongsikan satu info kepada anda ni berkenaan yang layak menerima STR, Sumbangan Tunai Rahmah. Tahukah sebenarnya sekiranya berlaku apa-apa kematian, okay, anda layak mendapat peruntukan sebanyak RM1,000 melalui skim khairat kematian SKK. Di mana SKK ini bertujuan membantu meringankan beban waris sekiranya berlaku kematian pemohon atau pasangan pada tahun inilah 2026. Jadi khusus untuk penerima STR kategori isi rumah dan warga emas tiada pasangan untuk membantu mengurangkan beban kewangan lah. Jadi tuntutan boleh dibuat di mana-mana cawangan BSN di seluruh negara dengan mengemukakan dokumen seperti sijil kematian yang dikeluarkan oleh JPN, kad pengenalan atau sijil lahir waris dan dokumen bukti pertalian antara waris dan si mati. Jadi inisiatif ini mencerminkan komitmen pihak kerajaan lah untuk memastikan kebajikan rakyat dan waris terus terpelihara. Jadi kepada anda yang menerima STR, layak STR seperti mana yang Dija sebutkan tadi tu, sekiranya ada berlaku kematian dalam keluarga dan sebagainya tu, layaklah untuk memohon. Boleh dapatkan jugalah di laman sesawang mana-mana, taipkan sahajalah SKK, Skim Khairat Kematian. Okey, apapun, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Terengganu.

Ada pengorbanan yang tidak terlihat oleh mata. Ada perih yang disembunyikan demi sebuah kebahagiaan. Ada air mata yang tumpah dalam diam demi ketaatan dan kasih sayang. Biarkan pengorbanan anda menjadi inspirasi. Biarkan suara hati anda bergema di Aidiladha nanti. Kerana mungkin kisah pengorbanan anda adalah kekuatan bagi mereka yang hampir berputus asa. Segalanya dalam curhat khas Aidiladha. Hantarkan curahan hati anda bertemakan pengorbanan dalam edisi khas Aidiladha bermula hari ini hingga 17 Mei 2026, menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Hadiah menarik menanti pemenang sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan edisi khas Aidiladha pada hari Khamis 28 Mei pukul 9.20 malam. Curhat lebih daripada sekadar cerita, ia adalah sebuah pengorbanan.

ucapan Assalamualaikum Ustazah. Nak ucapkan selamat hari guru buat Ustaz, Ustazah, guru, teacher, cikgu, apa sahaja gelaran untuk para guru. Selamat hari guru buat semua warga pendidik di Malaysia yang akan menyambut hari guru pada esok 16 Mei 2026. Jadi di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, usahawan, nelayan, apa sahaja kerjaya, malahan seorang penyampai radio seperti saya juga, pastinya ada seorang guru yang pernah sabar mengajar huruf pertama kehidupan. Jadi tema tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara, cukup besar maknanya. Kerana guru ni bukan sekadar mengajar di bilik darjah, tetapi membina mimpi, cita-cita, membentuk akhlak dan menyalakan harapan anak bangsa. Jadi pastinya hari ini ramai ibu bapa, anak-anak pelajar kita mungkin bertungkus lumus nak menyediakan hadiah kan, sedikit penghargaan untuk cikgu-cikgu kan. Semoga dipermudah dan terima kasih cikgu atas setiap penat yang disembunyikan, atas setiap doa yang tidak pernah putus dan setiap ilmu yang menjadi cahaya sepanjang hayat. Khususnya daripada kami Terengganu FM, selamat Hari Guru 2026. Jasamu dikenang, budimu sepanjang zaman. Okey, insyaAllah pastinya kita sangat-sangat menghargai guru pertama yang mengajar kita. Apapun, terus setia Terengganu FM, mesra ceria.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia bersama-sama kami dari Kemaman 90.7, Dungun 97.7. Terima kasih semuanya yang dengarkan di Setiu Besut 96.2. Okey ke frekuensi yang anda dengarkan sekarang ni? Sekiranya okey, alhamdulillah. Kalau ada masalah dan sebagainya, gangguan, boleh juga beritahu kami di WhatsApp Terengganu FM lah khususnya. Apapun, kepada anda yang nak berpantun untuk hari ini dalam ruangan indahnya pantun jam ketiga nanti, bersedialah untuk anda nak utarakan pantun, sama ada hantarkan di WhatsApp Terengganu FM ataupun boleh hantar ke komen di live TikTok Terengganu FM. Sekarang ni saya sedang bersiaran langsung di sana dan boleh hubungi dua talian disediakan untuk anda, 6235330 6238330. Jadi saya nak menyapa dulu rakan kita di WhatsApp ni, Sabri Syari Ayah Chu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam pagi Jumaat penghulu segala hari, katanya. Dikirimkan doa, ya Allah, di hari Jumaat yang mulia ini, ampunilah dosaku, dosa ibu bapaku, saudaraku, sahabatku serta ahli keluargaku. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Berkatilah kehidupan kami dunia akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, dan kepada anda semua, seperti biasa, 12:30 hari nanti kami bawakan pendengaran anda untuk utama 12:30 hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti bersedia untuk indahnya pantun di Terengganu FM, mesra ceria.

Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 12 tengah hari.

0: semua agensi pembangunan usahawan diarah mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti sendiri keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil, khususnya golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan turun padang tidak hanya menunggu di pejabat. Amat penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Sharifah Rashidah Said Osman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat.
1: Kalau pelaku dia adalah pelaku yang baik, yang hendak menggunakan untuk kebaikan, untuk pembangunan, dia akan menjadi benda yang baik. Pada masa yang sama, sekiranya pelakunya adalah pelaku yang berniat jahat, pelaku ancaman, mereka akan menggunakan teknologi ini untuk memantaskan lagi, dia expeditekan dan menggunakan kompleksiti-kompleksiti serta kepantasan yang boleh ditawarkan oleh teknologi seperti AI untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membolos masuk dalam sesebuah sistem dan pangkalan data. Dan pada masa yang sama, mereka juga boleh melaksanakan kempen-kempen untuk melaksanakan aktiviti scam secara targeted.
0: Tambah beliau, jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data.
1: Sehingga Jun pada tahun ini, bilangan aduan yang kita terima adalah meningkat 50%. Maksudnya, sehingga nanti saya berpandangan bahawa akhir tahun ini kita akan dapat bilangan aduan yang sekali ganda daripada apa yang kita dapat pada terima pada tahun lepas.
0: Beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Umat Islam diingatkan supaya sentiasa mengamalkan prinsip tabayun, iaitu menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam Islam. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar menegaskan sikap berhati-hati dalam berkata-kata amat penting bagi mengelakkan salah faham, kekeliruan serta fitnah yang boleh memberi kesan besar terhadap kefahaman umat Islam.
2: Jadi kenyataan gopoh yang dibuat ini adalah sesuatu yang mendukacitakan kita dan mudah-mudahan ini akan dapat diperbetulkan. Jangan berlaku sama sekali perkara-perkara seperti ini kerana dia bukan saja merosakkan kewibawaan diri sendiri tetapi menjadi fitnah besar kepada para sahabat yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat Ahli Sunnah Wal Jamaah.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Peruntukan awal RM100,000 disalurkan segera bagi kerja pembersihan dan pemulihan susulan kebakaran stor Dewan SMK Putrajaya Presin 14-1 semalam. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPWP Putrajaya dalam kenyataan hari ini memaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan perkara itu selepas meninjau lokasi kejadian. JPWP Putrajaya memaklumkan tindakan segera menutup kawasan terjejas serta kawasan berhampiran telah diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga sekolah. Tiada kecederaan dilaporkan kerana sesi persekolahan telah tamat. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 6 negeri hingga tengah hari ini, melibatkan seluruh negeri Perlis, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sendah, Yan, Pendang dan Kuala Muda di Kedah serta Pulau Pinang. Keadaan sama dijangka melanda Kuala Selangor dan Kelang di Selangor serta Johor meliputi Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Di Sarawak, amaran turut dikeluarkan bagi kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Sebanyak 11 mangsa dilaporkan maut dalam insiden bot membawa warga Indonesia yang karam di perairan Pulau Pangko setakat pagi ini. Maritim Malaysia memaklumkan operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari kelima diteruskan bagi mencari 3 lagi mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian 11 Mei lalu, sebuah bot dipercayai membawa 37 pendatang tanpa izin warga Indonesia dilaporkan karam kira-kira 8.2 batu nautika dari Pulau Pangko. Setakat ini, 23 mangsa telah berjaya diselamatkan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Johor melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru menerusi pengenalan baucer Kasih Johor bernilai RM200. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata inisiatif itu memberi manfaat kepada 3,349 ketua isi rumah bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Inisiatif itu turut diperkukuh dengan pelaksanaan menu Kasih Johor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman pada harga berpatutan berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Dalam perkembangan lain, polis sedang giat memburu seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian bunuh seorang lelaki di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut malam semalam. Menurut beliau, hasil siasatan di tempat kejadian mendapati mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring dengan kesan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan dari pelbagai sudut termasuk kemungkinan motif peribadi atau faktor lain yang mendorong kepada insiden tersebut. Sementara itu, seorang pemandu kereta maut manakala penumpang dan seorang pemandu lori cedera selepas terbabit kemalangan di kilometer 9 Jalan Kulai, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee memaklumkan kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 53 tahun dari arah Kulai menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan. Pemandu kereta berusia 56 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter menggegarkan kepulauan Tanimbar di timur Indonesia tengah malam tadi waktu tempatan. Gegaran dirasai di beberapa kawasan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Penduduk dinasihat berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. China menyatakan minat membeli minyak dan kacang soya dari Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Menurut beliau, hasrat itu disuarakan China selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya Xi Jinping semasa lawatan negara ke Beijing. Trump berkata China bersetuju meningkatkan pembelian minyak Amerika selepas perdagangan kedua-dua negara terjejas akibat perang tarif sebelum ini. Gangguan bekalan elektrik menjejaskan beberapa wilayah di bahagian timur Cuba, melibatkan wilayah tengah Ciego de Ávila hingga ke Guantanamo. Syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan itu berlaku selepas wilayah Granma di timur negara itu terputus bekalan elektrik pada Rabu. Ia susulan penurunan frekuensi secara mendadak pada satu daripada talian penghantaran utama. Akhir sekali sukan, Kelantan Red Warriors FC KRWFC memburu 3 mata penting apabila melayan kunjungan Immigration FC 2 dalam aksi Liga A1 Semi-Pro di Stadium Sultan Muhammad IV Ahad ini. Pemain tengah KRWFC, Zuashraf Zulkifli, mengingatkan rakan sepasukan agar tidak memandang mudah lawan. Setakat ini, pasukan itu berada di tangga keempat dengan 50 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat tengah hari kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Dah pun menghampiri tepat pukul 12.13 minit tengah hari sekarang ni. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di live TikTok Terengganu FM. Kita ada Ismi Hani. Assalamualaikum Kak Dija. Waalaikumsalam. Kita ada Rosita Muhammad dari Rawang, Selangor. Terima kasih hadir. Kita ada Isa Dungun. Seterusnya kita ada Kak Ani yang sedang bekerja tu. Selamat bertugas Kak Ani. Kemudian kita ada siapa lagi? Kita ada Zahaudin bin Saleh dari Ipoh, Perak. Dari bus.my katanya. Baik, selamat bertugas semua yang sedang bekerja untuk hari ini. Dan selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti sempena hujung minggu hari Jumaat penghulu segala hari. Dan untuk jam ini,
1: Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
2: Ingin bermadah indah?
3: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
2: Adakah anda peminat pantun?
4: Sorong papan, tarik papan.
2: Ya. Yeah.
4: Buat siku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman tu.
5: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
2: Ya.
5: Tumpuan cemburu tak kira masa.
2: Amboi.
5: Laki cemburu tengoklah tumpuan.
2: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
1: Anggun Inspirasimu.

0: Tiba masanya untuk ruangan indahnya pantun. Yang ditunggu-tunggu oleh rakan-rakan lah setiap minggu kita akan ke udara. Untuk ruangan ini, untuk jam ketiga Anggun Inspirasimu. Okey, pendengar-pendengar di live TikTok Terengganu FM, dia kata tak cukup aksara nak taip pantun. Betul, kalau tak cukup perkataan nak dinaikkan komennya, anda boleh hantarkan di WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Juga boleh hubungi kami, dua talian disediakan untuk anda. 6235330, 6238330. Okey, untuk permulaan pembuka tirai, saya bacakan pantun daripada Wawa Desa Buloh Gading. Okey, Wawa beri salam. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Saya ada tiga rangkap pantun. Sempena Hari Guru esok. Tanam bunga di halaman rumah, bunga ditanam dengan teliti. Selamat Hari Guru yang kenal lelah, mengajar kami dengan sepenuh hati. Rangkap kedua pula, baju mahal sangat cantik, pakai baju berwarna biru. Guru aku sangatlah baik, sampai hati aku jadi terharu. Yang ketiga, guru kau bagai pelita, kau pahlawan bagi kami. Kami berdoa guru selalu berjasa, semoga Allah melindungi guru kami. Terima kasih Dija, sama-sama. Jadi tema hari ini boleh anda nak berikan pantun sempena Hari Guru untuk esok 16 Mei ataupun boleh sampaikan pantun sempena hari ini, Hari Belia Negara 2026. Kita nak terima pemanggil pula. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana?
1: Tabur baja atas kayu. Hai Dejan, Ayu.
0: Hai Ayu, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, ada berapa rangkap pantun?
1: Ada dua pantun istimewa untuk Hari Guru.
0: Baik, teruskan.
1: Pergi bermain di dalam kota, padang luas, indah terbentang. Tanpa guru siapalah kita, ibarat malam tanpa bintang. Ke kedai membeli paku, beli kayu buat para. Selamat Hari Guru buat semua cikgu, guru bitara, nadi negara.
0: Okey, baik. Terima kasih Ayu.
1: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, untuk pemanggil, Ayu dapat menembusi pemanggil pertama hari ini. Seterusnya, kita ada siapa di talian? Hello, Assalamualaikum, Terengganu FM.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Suria Pagi.
2: Ya, Dija ke?
0: Ya, betul. Okey, Suria, untuk pantun ada berapa rangkap?
2: Satu je.
0: Satu rangkap pantun, silakan.
2: Jalan-jalan ke hutan, perginya cepat datang. Mari kita belajar sama-sama mungkin tuang.
0: Tu je. Okey, terima kasih Suria.
2: Sama.
0: Okey, lagi kita ada pantun di WhatsApp. Adi Sabun Wangi. Pagi hari pergi ke taman, singgah sebentar membeli bunga. Terima kasih wahai Guru Budiman, didikanmu tetap kami kenang. Rangkap kedua pula, burung merpati terbang tinggi hinggap sebentar di pohon sena. Ilmu diberi penuh ikhlas hati, moga bahagia sepanjang masa. Terima kasih Adi atas pantun tersebut. Lagi-lagi kita ada pantun daripada Cik Gani Good Night. Hantarkan nota suara. Jom sama-sama kita dengarkan nota suara daripada Cik Gani.
3: Assalamualaikum Dija.
0: Waalaikumsalam.
3: Di sini Cik Gani Good Night dari Kuala Lumpur. Ada serangkap pantun. Begini bunyinya. Jauh di hutan keluar memburu, bersama rakan memburu rusa. 16 Mei Hari Guru. Guru membentuk jiwa bangsa. Itu sahajalah Dija. Banyak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Cik Gani kita. Okay, kita ada lagi Edi Asmadi dari Sungai Derhaka. Pantunnya berbunyi, burung kenari terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon gaharu. Wahai belia pemuda pahlawan, jadilah penggerak di zaman baru. Ini sempena Hari Belia Negara hari ini. Dan pantun kedua pula, jejak langkah ke sekolah rendah membawa buku bersama teman. Jasa guru amatlah indah menjadi cahaya sepanjang zaman. Cantik pantun daripada Eddie Asmadi. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Dalam ruangan indahnya pantun, anda boleh hubungi Dija dan juga hantarkan kiriman WhatsApp ataupun boleh je menjengah ke Facebook Live Terengganu FM _.

0: Curahan Hati Aidiladha, kisah sebenar, emosi sebenar dari hati pendengar untuk pendengar. Curahan hati anda mungkin menjadi penawar untuk jiwa yang lain. Ada yang sedang belajar ikhlas, ada yang sedang belajar menahan rindu, dan ada juga yang sedang mencari kekuatan untuk memulakan hidup baru. Sempena Aidiladha ini, luahkan apa yang terbuku di hati bersama-sama kami. Hantarkan curhat anda bermula sekarang sehingga 17 Mei 2026. Hadiah menarik menanti anda, sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Hantarkan karya anda kepada kami menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Ikuti siaran khas Curhat Aidiladha pada hari Khamis 28 Mei 2026 9.20 minit malam di Terengganu FM.
1: Baik, kembali lagi dalam ruangan Indahnya Pantun setiap hari Jumaat di Terengganu FM. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama di live TikTok Terengganu FM juga. Kita ada pantun daripada Cik Mi dari Masjid Haji Kadir. Assalamualaikum DJ sayang. Waalaikumsalam Cik Mi. Indahnya pantun ada dua rangkap, iaitu pantun pertama. Dayung perahu tiangnya patah, hendak dayung terasa berat. Sedang merindu kita berpisah, hendak disambung tiada dapat. Pantun kedua pula, benih bertabur di atas tanah, bunga rampai bunga melati. Rosak binasa kerana fitnah, dosa ditanggung sampai mati. Terima kasih Cik Mi. Okey, lagi kita ada pemanggil. Kita terima dulu pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa tu?
2: Wah kini, wah naga. Di sini Cik No Geliga.
1: Cik No Geliga, apa khabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Dalam kereta ke tu?
2: Nak balik kampung ni.
1: Okey, okey, hati-hati dalam perjalanan. Okey, silakan terpantun Cik No.
2: Di tepi pantai, angin menderu, duduk berehat, mendengar lagu. Diucapkan selamat Hari Guru kepada Ustazah dan Cikgu. Apa lagi? Belajar ilmu, hendaklah berguru. Jika salah, janganlah malu. Selamat menyambut Hari Guru. Jasa muka kenan dan kudoakan selalu.
1: InsyaAllah. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam. Kak Ani di TikTok kata sedap buah kuini itu. Lama tak makan kan? Okey, baik. Terima kasih Tok Cik Noor tadi. Kita ada Cik Mat Lorong Ciku. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di hari mulia ini. Serangkap pantun daripada saya, baca khutbah di atas mimbar. Hari Jumaat, hari mulia. Banyakkan istighfar dan sabar. Hati tenang, jiwa bahagia. Baik, baik, baik. Terima kasih Cik Mat. Seterusnya, kita ada siapa di talian? Hello, Terengganu FM. Indahnya pantun. Hello? Hello, Indahnya pantun.
3: Hello, Assalamualaikum, Ija.
1: Waalaikumsalam.
3: Anak Arnab di Kejar Raja, Haja Zainab dari Alu Raja.
1: Sihat eh, Haja Zainab?
3: Syukur, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Teruskan dengan pantun.
3: Rasa sedap, ada dua eh.
1: Baik, baik.
3: Rasa sedap makan meruku, meruku dimakan dikerat-kerat. Terima kasih kepada guru, jasa dikenang hingga hayat-hayat. Berkebaya labuh warna kelabu, cantik manis bila bergaya. Hormatilah ayah dan ibu, barulah hidup keluarga bahagia.
1: Ya.
3: Dua je.
1: Dua je. Terima kasih banyak-banyak.
3: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, seterusnya kita ada pantun daripada Kak Ita dari Rawang. Kak Ita ada dalam live TikTok Terengganu FM dan dihantarkan di WhatsApp eh. Pantunnya ada dua rangkap. Berkenaan dengan Hari Guru juga. Pohon gaharu, pohon ru. Rimbun ara tepian menara. Selamat Hari Guru untuk para guru, Guru Bitara Nadi Negara. Itu temanya ya. Padi huma, padi paya dipetik dara bersama teman. Guru umpama pelita cahaya menyuluh hidup sepanjang zaman. Terima kasih Kak Ita. Cantik pantun yang di diberikan. Seterusnya kita ada Kimi dari Batu Rakit. Salam DJ Kimi, ada dua pantun. Pantun pertama, pantun ride. Sebab nak ride ke Cameron bersama tim kerja. Jalan panjang jadi idaman, dia kata. Okey, pantunnya berbunyi. Roda dua menjadi pujaan, bersua muka kita bersalaman. Bila berjauhan, babailah kawan. Saya ulang balik. Jalan panjang jadi idaman. Roda dua jadi pujaan, bersua muka kita bersalaman. Bila berjauhan, babailah kawan. Kesian kat kawan tu ya. Pantun kedua pula, pantun Hari Guru untuk isteri tercinta. Isteriku guru penuh cahaya, mengajar sabar setiap masa. Mendidik anak dengan setia, kaulah insan paling berjasa. Betul, sangat-sangat . Tiada guru, siapalah kita di hari ini. Yusfa di TikTok, dia kata terbaik pantun. TikTok tak boleh tulis pantun, ada hak tulisan. Ya, kalau macam tu boleh hantar di WhatsApp Terengganu FM, okey? Akhirnya saya nak ambil pemanggil lagi sebelum kita berhenti rehat. Hello, Assalamualaikum. Putus pula. Boleh lagi telefon kami 6235330 6238330.

0: Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Indahnya pantun masih lagi bersama-sama Dija di Terengganu FM. Jadi nak terima lagi pemanggil seterusnya untuk ruangan Indahnya Pantun ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari, siapa namanya?
1: Kak Aziza Jelebu.
0: Ah, Kak Aziza. Okey, Jelebu macam mana cuaca?
1: Jelebu panas hari ni.
0: Panas eh? Okay.
1: Malam hujan sampai malam tadi, petang sampai malam hujan.
0: Oh, samalah macam Terengganu. Oh,
1: yeah. Baik, dah baik. Panas.
0: Ya. Yeah. Kak Aziza, silakan untuk pantun tengah hari ni.
1: Okey, satu je. Tanam tebu di tepi telaga. Tumbuh ia subur merindang. Jasa guru amat berharga. Jasanya sentiasa akan ku kenang. Itu saja.
0: Okey, terima kasih Kak Aziza.
1: Sama-sama.
0: Seterusnya kita ada Pak Su dari Air Putih Kemaman. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Pantun Pak Su dua kerat je. Pergi ke hutan mencari gaharu. Selamat Hari Guru. Mudah je ya. Terima kasih untuk Pak Su dari Air Putih Kemaman. Lagi-lagi kita ada pantun dari Pak B. Dungun, hantarkan nota suara. Jom sama-sama kita dengarkan nota suara daripada Pak Su. Pak Su pula, Pak B dari Dungun. Okey.
2: Assalamualaikum Dija.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Pak B dari kampung Alorakan, Dungun, Terengganu. Saya ada serakat pantun. Wajahmu manis, tersemat di hati. Setiap masa buat suara tenang. Wahai guru yang kami hormati, jasamu mulia tetap dikenang. Sekian, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Okey, Kak Zu dari Parker di TikTok Terengganu FM. Dia kata ikan air, ikan tuka. Apa khabar belaka? Ha, bolehlah tu pantun dua kerat kan? Alhamdulillah, saya sihat seadanya, Kak Zu. Okey, kita ada siapa lagi di WhatsApp? Kita ada Cik Ana AMBS. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Ada serangkap pantun. Guru bitara nadi negara, temanya penuh bermakna. Guru berwibawa, berpribadi mulia. Bangsa berilmu, negara diperkasa. Terima kasih Cik Ana. Akin nak terima pemanggil lagi. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa namanya?
3: Ini Emma dari Seberang Takir.
0: Emma Seberang Takir. Silakan pantun tengah hari ini.
3: Masuk ke hutan mencari gaharu. Sambil mencari, sambil memburu. Jangan lupa jasa guru. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru.
0: Iya. Yeah. Yeah. Ada satu rangkap je?
3: Satu
0: saja. Okey, terima kasih Emma. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Okey, kita ada Tok Dalang di TikTok ni. Makan nasi atas lambo. Apa khabar? Macam duk kena je. Tapi tak apalah, kita raikan juga ya. Okey, Kak Ani dari Telemong di WhatsApp Terengganu FM. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Putih bersih bunga di laman, mekar melati kuntuman desa. Terima kasih Guru Budiman, luhur hati mendidik.

0: bangsa. Terima kasih Dija, sama-sama. Juga kita ada pantun daripada Pok Lee ni. Ha, bunga melati harum mewangi, hiasan sanggul di hari raya. Guru mendidik sepenuh hati, lahirlah belia cerdik berjaya. Okey, pantun kedua pula, pergi ke kota menaiki lori, singgah bermalam di Pekan Selasa. Sambutlah hari penuh bererti, membina insan, membela bangsa. Terima kasih Pok Lee. Okey, lagi-lagi kita ada pemanggil juga di talian. Hello, Terengganu FM. Hello. Hello Terengganu FM. Boleh hubungi kembali di Terengganu FM 6235330 6238330. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Okey, Pak Mat Besut kan?
1: Ya, Pak Mat Besut.
0: Okey, silakan pantun ni.
1: Ada dua ni.
0: Ah, ya, teruskan.
1: Ya, semalam malam menulis madah. Habis kertas berganti kain. Baldi tempayan sudah tak ada. Malam hujan di tempat lain. Yang kedua, tumbuk lada menggulungkan. Kisah mas dibuat penganan. Duit hati ada di pelawa makan. Terus didatang sama ke kanan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rezeki datang langkah kanan, kata Pop Mat. Okey, dah pun 12.42 minit tengah hari. Kembali lagi selepas ini di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Baik, di hujung-hujung pertemuan indahnya pantun di Terengganu FM, saya nak habiskan lagi rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman WhatsApp. Kita ada Ika Rosa di Telaga Daing. Pantun Ika berbunyi begini, pergi ke pekan membeli jamu, singgah sebentar di rumah Pak Abu. Walau mengantuk mencari ilmu, kami tetap dengar pesanan cikgu. Betul tu, terima kasih Ika. Yati dari Padang Midin, salam buat Dija di Konti, selamat bertugas dari Kak T Padang Midin. Ada dua rangkap pantun sempena Hari Guru esok, 16 Mei 2026. Pohon selasih berbuah duku, ular berbisa di tepi telaga. Terima kasih telah mendidikku, semoga bisa membuatmu bangga. Satu lagi, rumah biru atapnya kelabu, punya tiang berbahan batu. Jasa guru selalu di kalbu, tak akan lekang oleh waktu. Terima kasih Terengganu FM, sama-sama. Okey, lagi-lagi kita ada siapa ni? Kak Niksu. Okey, Kak Niksu dari Kemaman. Pokok kelapa tegak berdiri, kelapa ditanam tepi bangunan. Ilmu di dunia terus dicari, jasamu guru dilupa jangan. Manis rasanya buah delima, masak sebiji di celah daun. Budi guru saya terima, jadi kenangan bertahun-tahun. Terima kasih Dija, sama-sama. Seterusnya lagi kita ada Mekna dari Bukit Diman. Pantun Mekna bunyinya begini, 17 tahun rindu tersemat, Tanjung Aru tempat berjumpa. 16 Mei tarikh keramat, jasa guru jangan dilupa. Ya, esok kan. Tapi sambutannya insyaAllah kalau di Terengganu hari Ahad nanti, 17 Mei 2026. Sebabnya esok jatuh hari cuti kan, hujung minggu. Okey, terima kasih Kak Ani, Kak Mariah Ani di TikTok Terengganu FM. Buah cempedak di luar pagar, saya budak baru belajar. Tak apa, kita semua semuanya dalam belajar. Walaupun saya sedang mengemudi ruangan indahnya pantun, saya sendiri pun sedang belajar. Daniel 21, assalamualaikum. Hai DJ, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Okey, kita ada siapa lagi? Kaabah dari Dungun. Tinggi-tinggi pokok kelapa, tinggi lagi burung murai terbang melayang. Hari Jumaat duduk buat apa? Jom kita singgah Pasar Payang. Wak Jawa pergi memburu, memburu pulak tepi hutan. Esok sambut Hari Guru, dirimu sentiasa dalam ingatan. Terima kasih Kak Ba. Kita ada Kak Z dari Manir. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam Kak Z. Kedidi bersiul, pungguk menari, murai menyanyi, bersuara merdu. Saban tahun guru dirai, jasamu tersemat di lubuk hati. Okey, rasanya saya dah habiskan semua yang hantarkan kiriman WhatsApp. Ada pemanggil seorang lagi ni, kita terima dulu. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat tengah hari, Dija.
0: Selamat tengah hari. Namanya?
1: Kak Ani Aje.
0: Kak Ani Aje. Okey, lama dok dengar suara. dok pecang lah kita ni. Okey. Kak Ani, silakan Kak Ani, pantun terakhir lah di ruangan udara ni.
1: Yelah, aku kata dengan suara Dija berpantun ni, Kak Ni pun secara spontan lagi tak masuk dalam kepala, Kak Ni pun tulis lah.
0: Okey.
1: Masak lemak sayur labu, baik nasi ditelan. Guru pertama ialah ibu, mengajar bercakap, tatih berjalan.
0: Okey, tu je?
1: Tu je.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu pantun penutup kita lah untuk tengah hari ini dalam ruangan indahnya pantun. InsyaAllah minggu depan bersama-sama dengan rakan penyampai yang lain pula, setiap minggu kita akan bersama-sama ruangan indahnya pantun. Kita akan memartabatkan lagi lah bahasa pantun dalam adat pepatih adat apa tu Melayu kita ni. Okey, jangan dilupalah dalam setiap apa yang kita laksanakan, pantun tu tidak dilupakan. Terima kasih semua yang telah pun mengambil sertalah untuk ruangan indahnya pantun. Kembali lagi dalam ruangan ini pada minggu hadapan pula. Dan terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku, dia berhak mendapat syafaat.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Anggun Inspirasimu bersama-sama Dija. Dan untuk panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk hari ini. Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan zuhur akan masuk 1.06 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.08 minit tengah hari. Hulu Terengganu juga 1.08 minit tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1.06 minit tengah hari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Perkuatkanlah perpaduan kami. Permudahkanlah segala urusan kami. Tutuplah segala keaiban kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kubahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah Rabbil Alamin.
1: Baik, tepat pukul 1.16 minit tengah hari, dan seketika nanti kami akan bawakan pendengaran anda untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama Anggun Inspirasimu. Salam.

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Menghampiri 1.18 minit tengah hari dan seketika kami bawakan pendengaran anda untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama-sama rakan setugas AI. Silakan AI.
1: Baik, terima kasih untuk rakan penyampai, rakan setugas kita di konti utama, Deja, di konti Terengganu FM. Alhamdulillah, kita dipertemukan izin Tuhan Maha Kuasa untuk hari ini. Ada lagi nafas usia kita untuk berada di penghulu sekali hari, untuk hari yang ke-15 di bulan 5 ini, di hari Jumaat, bersamaan dengan 27 Zulqa'idah 1447 Hijriah, langsung dari Masjid Abidin untuk saya langsung bagi khutbah Jumaatnya, yang dengan jalinan kerjasama daripada pihak pengurusan Masjid Abidin dan bersiaran menerusi Radio Terengganu FM. Dan untuk hari ini, di mana sahaja muslim-muslimat berada, di penghulu yang penuh dengan keberkatan, hari yang penuh dengan kebaikan, kita mencipta sesuatu dan juga melusuri dengan sesuatu penuh dengan kebaikan. Dan untuk ketika ini, di Masjid Abidin sendiri, ketika ini sedang dikongsikanlah tentang perkara-perkara yang akan berlangsung ataupun program-program yang akan berjalan, yang akan dilangsungkan di Masjid Abidin ini. Antaranya, esoknya akan berlangsungnya majlis tadarus dan khatam Al-Quran Perdana, di mana dijemputlah untuk semua untuk hadir secara walk-in-nya, untuk sama-sama kita membina dan juga mencari keberkatan itu. Dan akan berlangsungnya bermula 7.30 pagi hingga 12.30 hari. Dan juga kita juga menghitung hari untuk menaikkan sambutan Aidil Adha. Dan juga kalau kita yang berada di seluruh dunia ini, kalau di Mekahnya untuk ibadah haji, dan kita adalah dengan ibadah korbannya, untuk kita terjemahkan rasa pengorbanan kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi di peringkat Masjid Abidin pun akan melaksanakan ibadah korban juga akikah, untuk maklumat dan juga perkembangannya, dan juga untuk apa saja info boleh berhubung dengan pihak pengurusan masjid. Dan untuk mimbar Jumaat kita pada hari ini, maudhu' yang akan diperkatakan oleh Tuan Khatib yang bertugas, iaitu Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Khari Ghazali. Tajuk yang akan dikongsikan untuk khutbah Jumaat kita pada hari ini adalah berkisarkan tentang guru berhikmah membina insan sejahtera, sempena dengan sambutan Hari Guru yang akan dirayakan pada tanggal 16 Mei. Dan juga kalau kita menyingkap, kita melihat peranan guru, di mana kalau kita melihatnya, guru insan yang memikul tanggungjawab membina akal, membina jiwa dan membentuk akhlak. Dan guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, ia memiliki kemahiran mendidik dan juga bijaksana. Kesejahteraan insan bukan sekadar kecemerlangan akademik, bahkan keseimbangan akal, emosi, akhlak dan juga hubungan sosial. Dan juga melihat daripada sudut pendidikan, daripada guru pendidikan yang berkualiti itu ada matlamatnya untuk membentuk warga yang beradab, bertanggungjawab dan juga berdaya saing. Jadi kita menyingkap peranan guru yang mengasuh didik anak-anak kita, dan kita sedia maklum bahawa gurulah antara entiti yang penting dalam pembentukan masyarakat, pembentukan generasi kini atau pembentukan generasi anak-anak kita. Dan kalau kita melihat dengan secara mendalamnya, kedudukan guru itu cukup mulia. Mereka lah insan yang berkongsi ilmu dan apa sahaja, mengasuh didik anak-anak kita daripada pelbagai peringkat. Dan juga kalau kita melihat, harta yang termahal bagi sebuah negara bukanlah bermaksud hanya hasil bumi, hasil mahsulnya, tetapi insan manusia yang diasuh didik. Kalau dalam peringkat ini, anak-anak di bangku sekolah, pelajar-pelajar di peringkat sekolah menengah dan juga di mana-mana peringkat pengajian, itulah harta termahal bagi sebuah negara, kerana mereka mewarisi negara yang kita cintai dan juga mewarisi untuk menjaga agama yang kita junjung tinggi. Dan untuk hari ini, kita akan selusuri khutbahnya, isinya, apa sahaja intipatinya yang akan dikongsikan menerusi khutbah Jumaat dengan tajuk Guru Berhikmah Membina Insan Sejahtera. Dan kalau kita menyingkap perjalanan untuk apa saja, kita melihat kita terlahir dengan asuh didik, dan juga didikan itulah yang membentuk kita pada hari ini. Dan kalau kita melihat sendiri beberapa pesan yang diberikan, di mana untuk kita mencintai Rasulullah SAW sebagai guru yang agung, ya, dan juga yang keduanya menghormati dan memuliakan guru sebagai pewaris tugas para nabi, dan ketika bersatu membina generasi berilmu. Itulah antara-antaranya, sebabnya ilmu dan akhlak itu adalah datangnya menerusi pendidikan berhikmah. Dan semoga kita semua memberi panduan dan juga rujukan, dan apa sahaja asasnya, ilmu itu hadir dengan ada yang berkongsi. Dan terus saja untuk kita ikuti khutbahnya. Dan juga Bilal yang bertugas hari ini akan mengumumkan azan yang kedua, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Arifin Sulung. Langsung kita ikuti khutbah Jumaat untuk hari ini.
2: Alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa

0: Ikhwanan muslimin sidang Jumat yang dimuliakan. Sudah dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib, dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan itulah asas kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Bersempena Hari Guru yang akan disambut pada 16 Mei 2026, marilah kita menghayati khutbah yang bertajuk Guru Berhikmah Membina Insan Sejahtera. Guru adalah seorang insan yang memikul tanggungjawab membimbing akal, membina jiwa dan membentuk akhlak. Kesejahteraan insan dibentuk melalui didikan yang berhikmah dan berterusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang bermaksud Allah memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang diberikan hikmat itu, maka sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Ayat ini menjelaskan bahawa hikmah adalah kurniaan agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Guru yang berhikmah bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi memiliki kemahiran mendidik dengan kebijaksanaan agar ilmu dapat membina insan dan masyarakat yang sejahtera. Sidang Jumaat sekalian, kesejahteraan insan tidak hanya diukur dengan kecermelangan akademik, tetapi dengan keseimbangan akal, emosi, akhlak dan hubungan sosial. Pendidikan yang berkualiti juga bermatlamat membentuk warga negara yang beradab, bertanggungjawab dan berdaya saing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Maka di sinilah peranan guru amat besar dalam merealisasikan hasrat tersebut, di samping menyemaikan ilmu dan adab dalam diri insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan muallim yang agung. Baginda mendidik para sahabat bukan dengan kekerasan, tetapi dengan akhlak yang luhur, kesabaran dan kebijaksanaan, sehingga lahirnya generasi yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membetulkan kesalahan tanpa memalukan, menegur tanpa merendahkan, dan mendidik tanpa mematahkan jiwa. Inilah didikan berhikmah yang melahirkan manusia sejahtera di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menyusahkan dan tidak pula untuk mencari-cari kesalahan, tetapi Dia mengutuskanku sebagai pendidik, yakni guru yang memudahkan. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, Banyak masalah sosial pada hari ini seperti kekerasan emosi dan kerosakan hubungan sesama manusia bukan berpunca daripada ketiadaan peraturan tetapi berpunca daripada kegagalan membina hikmah dan empati dalam jiwa. Orang yang berhikmah akan berfikir secara rasional dan bertindak dengan tidak melampaui batas dalam perkataan, perbuatan dan sikap. Oleh itu, guru yang berhikmah hendaklah sentiasa mengawal emosi, membina adab dalam berkomunikasi dan menjaga hubungan sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu." Yang bermaksud sesungguhnya sikap lemah lembut tidak ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, yakni menjadikannya indah. Hadis riwayat Muslim. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin menyampaikan beberapa pesanan. Yang pertama, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru yang agung. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik dengan hikmah, lemah lembut, penuh kasih sayang dan tidak memalukan sesiapa. Jadikanlah ia sunnah baginda sebagai model dalam mendidik anak-anak dan masyarakat kita. Yang kedua, menghormati dan memuliakan guru sebagai pewaris tugas para nabi. Guru menyampaikan ilmu, membentuk akhlak dan membina masa depan ummah. Menghormati dan memuliakan guru adalah tanda kita mensyukuri nikmat ilmu. Dan yang ketiga, bersatu membina generasi berilmu dan berakhlak melalui pendidikan berhikmah. Ibu bapa, guru, masyarakat dan pihak berwajib hendaklah bekerjasama memupuk adab, akhlak, empati dan tanggungjawab demi melahirkan insan sejahtera di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Yang bermaksud dialah yang telah mengutuskan di kalangan orang yang ummiyin, seorang rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka serta mengajarkan mereka kitab Allah, yakni Al-Quran dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh huruf. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria dan dah pun 1:47 minit tengah hari. Mungkin ada yang baru saja pulang dari masjid ataupun baru je sampai rumah ataupun dalam perjalanan pulang ke mana sahajalah. Semoga selamat dalam perjalanan sampai ke rumah dengan selamatnya. Okey. Apapun hari ini sebentar pagi tadi pengumuman yang telah pun dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sambutan Hari Belia Negara, antaranya antara intipati yang dinyatakan berkenaan Hari Belia Negara HBN 2026 iaitu 5 segmen utama: mencipta peluang pekerjaan, memperkasa kebolehpasaran dan juga keusahawanan belia, kepimpinan sukarelawan dan pengantarabangsaan iaitu untuk membina generasi belia berdaya saing dan juga memberi kesan kepada global. Yang ketiganya, Malaysia Aktif, ini untuk menggalakkan gaya hidup sehat, aktif dan juga sejahtera di kalangan belia. Dan keempat, inovasi digital untuk memacu kemahiran teknologi, kreativiti dan juga perubahan digital. Dan akhir sekali, yang kelima, kebudayaan, seni dan muzik, iaitu untuk mengetengahkan bakat serta identiti budaya dalam kalangan belia. Jadi selamat menyambut Hari Belia Negara 2026 pada hari ini 15 Mei 2026. Terus setia bersama-sama kami Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama-sama Anggun Inspirasimu. Dah di hujung-hujung pertemuan kita dan saya nak baca ni satu WhatsApp dari Miza dari Kijal, Kemaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miza dari Kijal nak ucapkan selamat Hari Guru tapi tak sempat nak berpantun tadi. Saya baru je pindah dari Kedah dan jadi pendengar Terengganu FM pula. Suka sangat. Terima kasih. Sama-sama. Semoga terhiburlah dengan Radio Terengganu FM. InsyaAllah nanti terus setia bersama-sama kami, okay? Dan selepas ini saya nak bawakan pendengaran anda untuk rakan setugas saya pula lah, nak mengambil alih tugasan untuk edisi Jumaat 15 Mei 2026 untuk segmen ketiga di Terengganu FM GGOK Guanagamo Orang Kita bersama-sama dengan Cik Ngoh. Okay, dari pukul 2 hingga 6 petang nanti. Dan saya nak ucapkan selamat bercuti hujung minggu untuk semua. Pastikan utamakan keselamatan anak-anak. Elakkan mandi manda ataupun buat aktiviti air tanpa pengawasan orang dewasa. Jadi kena pesan kepada anak-anak tu supaya tidak ke tempat yang saya sebutkan tadi tu, untuk elakkan sebarang kejadian yang tak diingini. InsyaAllah jumpa lagi di jauh pada siaran yang lain pula dan terus setia bersama-sama kami Terengganu FM, mesra ceria. Assalamualaikum, bye bye.

0: Isteri saya telah tersalah daftar nombor telefon Encik di bank. Boleh Encik forwardkan SMS yang Encik terima kejap lagi?
1: Alolah, macam-macamlah. Lagu mana boleh salah we nombor telefon puloknya?
2: Benda pula muka cik pagi-pagi ni bising-bising dah ni.
1: Ni. Ada orang ni kabur. Benda bini ya salah we nombor telefon benda aku ke bank.
2: Ha, betul?
1: Ni tengah tunggulah ni SMS dari bank. Lepas tu jadi sekerja pulak nak kena forward ke dia. Kita ni banyak kerjaan nak buat. Tahu. Siapa dah SMS dari bank ni?
2: Mana nak tengok? Pelikang je bunyi. Jangan. Scammer ni.
1: Ya, dok.
2: Ke PDRM pesan dok. Jangan kongsi nombor keselamatan bank ataupun nombor TIC kepada mana-mana individu hok yang kita dah kenal. Ni, tengok ni. SMS ni. Dia nak nombor TIC hok bank bagi. Ni lah. Dah. Wak dah tahu je. SMS ke WhatsApp ke dari orang hok kita dah kenal ni. Moga.
3: Wujud dok dah share lagi. Ingat, jangan sesekali kongsi nombor keselamatan bank atau nombor TAC kepada mana-mana individu. Pesanan ini dibawakan oleh Terengganu FM.

Itu dia musim buah-buahan. Dengar pun macam dah best. Sebenarnya macam dah sedap dah. Durian dah setiap hari dah. Dan juga macam-macam lagi lah . Kalau kita tengokkan buah-buahan. Ada juga hot jenis yang memang tak makan buah. Ada juga. Ada juga hot yang jenis dia tak boleh nak makan sikit. Kalau beli buah je, dia akan makan banyak. Gitulah dok. Tapi tu atas masing-masing lah. Kita pukul 2:30 minit petang dalam ni tu. Jadi cuaca kat tempat kita guana. Sebabnya kadang-kadang ada juga mari hujan kot sekali-sekala dok. Dia mari halu-halu gitu. Tapi molek sikit lah . Tapi kadang-kadang panas juga. Terima kasih untuk saing-saing kita dekat live TikTok kita. Kita live dah ni. Jadi hari ni, pagi tadi saya dengar ada cakap hari guru. Tapi hari ni bukan hari guru lagi. Kita dengar kutubah tadi pun cakap pasal hari guru juga. Hari ni merupakan hari belia negara lah. Tapi kita tak mau cakap pasal hari belia negara, hari guru ke apa ke. Hari guru kita tunggu esok lah. Mungkin saya Cik Ngoh akan buka topik berkaitan dengan hari guru. Tapi kita nak santai-santai je dok. Nak cakap pasal angin. Kalau cerita pasal angin, benda yang saya-saing kita nak cover. Ada orang dia kalau sebut pasal angin ni, kok pandai lah. Ada juga yang tukar angin. Tukar angin guna tu. Macam kena lah pula dok. Tapi kadang-kadang tu perlu juga. Sebabnya kadang-kadang kalau kita buat benda yang sama je sepanjang masa, tak boleh juga. Kadang-kadang kena juga tukar angin. Tukar angin untuk benda, untuk penambah baikan. Untuk kita jadi lebih baik lagi dok. Lebih-lebih lagi kalau tu pun memang dah tugas baik, bidang tugas kita. Tak salah. Tak ada masalah sebenarnya. Sebabnya memang kita pun kalau macam Cik Ngong sendiri pun, kita belajar benda tu. Kita belajar. Jadi orang tak boleh nak petikai. Memang kita belajar benda tu. Kita tahu benda tu. Cuma mungkin kita tak praktikkan. Sesekali kita nak juga berubah angin. Tukar angin dok. Kalau hari ni kita merupakan seorang doktor haiwan contohnya. Tapi mungkin kita nak berubah angin, nak tukar angin pula. Nak jadi benda lain pula. Nak jadi benda? Nak jadi usahawan berjaya. Gitu. Kan lain tu kan dengar tu kan. Tapi kalau cakap pasal angin, benda lagi. Angin-angin sepoi bahasa. Ada juga orang kata, kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang. Boleh telefon Cik Ngoh lah. 6235-330, 6238-330. Kalau rasa malu, segang ke, rasa macam, tak tergamak pula nak telefon Cik Ngoh hari ni, boleh je atur kot WhatsApp kita, 0103-44-663. Ada apa pula lagu macam sedih-sedih pula dok. Tahulah. Sebabnya ada kabar-kabar angin juga ni. Kabar angin benda. Kabar angin dia ada juga. Ada kabar angin hok molek, ada kabar angin hok dok molek. Yang paling penting, jangan kita jadi penyebar kabar angin tu.

0: jadi hari ni kita cakap pasal angin lah eh. Buang angin pun sehar juga. Tapi kalau kereta ataupun motor eh, tayar tak ada angin, gisilah. Kadang-kadang tu kita nampak macam, Allah, kejap-kejap gilah. Lepas tu dia ingat dah, hot tu pun salah satu puca juga. Jadi hot pada-pada sikit akan jadi lagi teruk. Masalah juga. Ni cerita pasal angin ni. Kok-koklah sayang-sayang kita nak kongsi dengan kita. Apa benda lah cerita kalau cerita pasal angin. Kena kabar juga. Kipas gerak tapi angin tak berasa. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, dengan siapa kita tu?
1: Abi.
0: Dah cerita pasal angin ni, Abi. Dah kau nak hal pulak ni.
1: Angin taupang, angin selatan, angin timur, angin tiaga.
0: Dah angin mana kita ni?
1: Tak tahu. Jangan nak suruh cakap angin ni.
0: Dah kita rangkung lah semua. Hok mana? Kalau cerita pasal angin kau, bagi Abi, terlitah mana?
1: Kalau pasal angin? Kabur angin.
0: Kabur angin. Kabur angin. Biasanya kabur angin tu kabur angin hok molek ke hok tak molek?
1: Dia gini, bakal.

0: apa yang disampaikan Tok RTM itu betul belaka.
1: Yang sahih hanya di RTM. Tu dia dengar khabar angin dah tu.
0: Ya, bukan cakap kalau berita dari tu dia tapi dah dia tak sampai benda palsu. Yang masalah benda palsu ni datang daripada kita orang yang tak teliti satu perkara. Kenapa kita kena tabayum? Yang pertama, nak ngelak daripada istilah tergesa-gesa memutuskan satu perkara, tak apa berhati-hati. Sedangkan berhati-hati ni, Nabi kata berhati-hati itu daripada Allah. Terburu-buru itu daripada syaitan. Jadi berhubung dengan ni, saya pun setujulah tajuk-tajuk ini kita udah keutarakan kepada masyarakat supaya tidak terjadi salah faham dan pecah belah akibat daripada sesuatu benda yang tak sahih. Dalam bahasa putih dia kata jangan dengar benda, don't listen to, tak ingat lah. Don't listen to ilmu, jangan dengar kabur-kabur angin. Dalam Quran pun Allah kata tak, kalau kamu tengok semari seorang satu berita benda ni surat Al-Hujurat ayat 6 tu kan, berita daripada orang tertentu, takut diperbahaya. Jadi kita kena cegah lah, terutama penyebaran berita-berita palsu ni boleh mencegah masyarakat. Sedangkan kita sesenai sama saudara, hasil daripada angin, berita kabar angin tak boleh kita berpecah belah. Jadi kita tak nak lah, sebab kita ni berpegang pada keadaan innamal mu'minuna ikhwah. Betul. Ini saudara belaka. Jadi biasa cerita dah cakap sebab ada kelas pula.
1: Okey. Terima kasih Abi. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, kita cakap mahu pula.
1: Okey, insyaAllah. Tu dia. Nak cerita pasal angin. Betul dah? Tapi macam Abi khabar tadi, dia lebih fokus kepada khabar angin lah. Jadi selidik dulu sebelum kita nak dengar benda-benda tu ataupun nak saipur benda-benda tu, kena selidik dulu. Sumber tu sahih ke dak, cerita tu betul ke dak, ataupun kita hak dengar ni atas kita nak percaya ke dak. Tapi selidik dululah, takut kita siapa ke kita sehadah hak menyampaikan tu, siapa ke kita, siapa ke kita, kita pula jadi penyampai, dikabar pula ke orang, oh sakit penat tu. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam Jaja.
1: Dengan siapa tu? Selamat petang.
2: Ya, solo ini.
1: Oh, itulah hari Jumaat satu ni memang solo. Itulah dia. Sebabnya ayatih dia pergi petang. Hari ni dia pentam.
2: Walaupun cik ngos seorang, pendengar lama.
1: Alhamdulillah. Dia cerita pasal angin ni. Ya ke dok tu? Cerita pasal angin kalau dengan siapa awak kita ni?
2: Mas Pak Pelah .
1: Mas Pak Pelah kita. Dia guna kalau cerita pasal angin kok .
2: Angin ni bukan daripada kabar-kabar angin je cik ngos. Sebab angin ni banyak benda. Orang pun kadang-kadang ada kot angin.
1: Angin kus-kus.
2: Orang ni kadang-kadang dalam diri dia tu ada macam ke berangi lah. Contohnya macam ke orang tu beli lah dalam rumah dia tu barang-barang perabot ke apa ke tu ni.
1: Barang baru, sofa baru,
2: barang-barang baru, apa-apa je lah. Jadi yang si A ni pula nak duduk tengok yang orang tu ada barang-barang lebih daripada dia, dia mulalah nak tunjuk angin dia barang-barang tak nak ada sama. Biarlah walaupun dia tu berhutang bari dengan orang pun duduk esok lah. Sekarang dapat orang yang nak tu. Barang baru tu. Maksudnya duit tak ada. Tapi asal beli. Nak beli sama
1: Angin memang jenis angin gitu. Angin tinggi pada orang. Tak ada benda dah.
2: Angin tinggi pada orang.
1: Tak ada kawan lain kalau angin tinggi pada orang.
2: Ada juga angin gitu. Tengok macam Gabi Kabori pun ada juga angin gitu.
1: Betul dah.
2: Sebab gabar angin ni angin berangin lah kata orang.
1: Tapi memang betul jenis angin gitu. Kita dah ada lintang angin je.
2: Betul.
1: Dia tak kisah. Asalkan dia dapat benda yang dia nak, dia boleh tunjuk angin dia.
2: Yelah tu. Dia kisah dah anak beli kenapa-kenapa ni. Kita kan nak beli kenapa-kenapa, dia mampu beli, tak nak beli. Kau cikgu, kecuali kalau kita mampu, boleh lah beli. Tapi bagi orang yang berani, tak kira mampu tak mampu pun.
1: Abi kata beragam.
2: Benda yang nak tu, tak boleh.
1: Penerik Abi kata, jenis orang angin gini orang panggil beragam.
2: Agah
1: dia. Agah lain. Agah tu kita agah budak 2-3 bulan tu tau. Ini beragah memang.
2: Agah.
1: Tapi risau juga kita dah.

0: Kadang-kadang yeah. kita kata korang, kok kita pun gitu kok.
1: Ipan-ipan jawab gitu lah tengok.
0: Terima kasih Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tengok tak tahulah dekat live TikTok kita ni ada seorang ni. Dari tadi dah minta lagu pengantin baru. Tak tahulah buat apa. Dengar-dengar kabar angin juga kot rasanya tu.

adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Rindu serindu-rindunya. Ha. Itulah perasaan malu tu. Itu normal, itu biasa. Ha, tu adat kita lah eh. Kalau kita masih lagi ada rasa malu tu, kadang-kadang tu kita buat cerita pasal orang, tak ada dah rasa malu tu, hilang dah semua. Kita cerita habis dah. Sampai satu masa, sampai satu ketika, benda tu jadi bulok ke kita. Ha, kadang-kadang benda yang kita sebarkan, benda yang kita cerita buruk pasal orang, kabur-kabur kita menyebarkan angin tu, kadang-kadang benda tu makan diri kita. Hak tu yang kita tak mahu tu. Sebab kadang-kadang kita sampai hari ni ada juga orang yang masih lagi duduk sedar. Benda jadi ke dia pun, dia tetap nak menyalahkan orang. Dia lupa yang dia pernah buat cerita pasal orang. Dia pernah itu ini kan, menyebarkan kabar-kabar angin yang tak sepatutnya pasal orang pun ada juga. Abi kata orang ada angin. Sedawa semua. Ni cerita pasal angin kita hari ni. Kok mandalah, kok lah ada benda nak luar tak. Jenis berangin, maknanya beragah. Betul dah. Tadi pun ada juga tadi. Siapa tadi? Mah tadi cerita. Memang ada hok jenis gitu. Dia memang tak kisah pun. Buta pun tak apa. Yang penting barangan dalam rumah tu semua tukar. Patang raya dok raya dok kira dah. Ada dan yang kata nak tukar, ya tukar. Dan yang mari angin dia beragah nak orang. Kita tak boleh nak lawan orang gitu. Ni pun kata juga naik angin cepat marah. Betul dah. Cik Mah pun ada juga. Kadang-kadang gitu juga. Ya tahu dah kita ni mudah naik angin. Main ni. Jadi hok tu yang orang kata tu, jepalah buku dengan ruah. Jadi nak salah ke siapa? Kadang-kadang tu kita pula tahu dah gitu, kita juga yang tu. Ni pula ada pula kata angin ulurang je, hok kita tahu pula dah. Lagi siapa lagi ni? Ada panggilan kita kejap lagi eh. Sabar kejap. Kalau hok yang jenis angin ulurang tu kena pergi berubat lah. Lepas tu ni pun ada juga Syed Johan kata, jangan percaya meruk selalu, dengar pakaya selalu. Ada jenis hok gitu. Kita ni kadang-kadang tak boleh patang dengar kabar angin. Angin tu slow je, kita pula pergi kibah tambah lagi. Hok tu yang masalah juga tu. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa kita tu?
1: Cik Ngoh ke?
0: Cik Ngoh petani.
1: Kak Roh kat sini.
0: Kak Roh, cerita pasal angin Kak Roh eh?
1: Pasal angin? Macam kita kena angin ke guana?
0: Boleh belah ke? Sebab apa? Kak Roh mudah kau naik angin? Nampak lembuk?
1: Dok, Kak Roh memang cepat naik angin dok kalau gitu dok boleh.
0: Betul dah. Kena pula kalau dengan orang yang main cocok-cocok kita dok.
1: Kalau macam dia, macam dia dok kena angin tu, memang Kak Roh wak-wak sungguh kat orang.
0: Wak sungguh lah pula. Dok kau gada ni.
1: Memang Kak Roh wak betul-betul lah. Cik Ngoh, Kak Roh kalau macam dia berasa hati ni, dengan orang ke, dengan siapa-siapa lah. Memang Kak Roh tak akan tegur dah orang tu. Berangai Kak Roh.
0: Sama lah. Cik Ngoh pun gitu juga. Dok memang dok dah.
1: Kalau dia minta maaf pun memang kita maaf. Tapi teringat hok dia kata-kata ke kita.
0: Dok baik memang dok.
1: Kalau nak baik memang bagi Kak Roh dok lah. Payuh lah. Sangat Kak Roh memang gitu. Tapi kalau Kak Roh dah baik dengan Cik Ngoh.
0: Baik sangat lah.
1: Baik sangat lah. Kasi aturan tu pun aku wilal tu.
0: We nak baikkan lah lu.
1: Gila dia duduk kata duduk boleh. Memang boleh. Sebab baik.
0: Betul dah. Orang betul. Cik Ngoh bukan nak kata lah. Cik Ngoh ramai jumpa orang hok yang jenis mudah naik angin, mudah marah. Dia sekejap je. Tapi kalau dia baik, memang dia baik sangat.
1: Kak Roh memang perangai udus tak. Kak Roh tapi, dan Kak Roh duk buat kat orang. Dan Kak Roh buat kat orang.
0: Boleh baik dah.
1: Kalau Kak Roh senyap, kalau Kak Roh senyap tu, tanya Kak Roh kasih tu.
0: Kak Roh, benda ni Cik Ngoh puji Kak Roh sebab benda. Sebabnya jarang orang yang ngaku kita ada perangai uduh. Sebabnya ada sesengah orang ni, dia mau lep belaka. Tapi Kak Roh memang Cik Ngoh selut lah. Sebabnya bila Kak Roh sendiri pun rasa Kak Roh ada perangai uduh. Macam Cik Ngoh pun Cik Ngoh pun rasa juga perangai uduh kita dok. Betul.
1: Kak Roh memang perangai tak apa comel. Kalau kita dah baik, Cik Ngoh macam Kak Roh kata sana lah.
0: Memang baik sangat.
1: Kak Roh nak marah tu, Kak Roh senyap. Memang Kak Roh tak akan cakap tu. Kak Roh tak tanya mu gitu ke gini ke dok ke kata siapa. Kak Roh tak akan tanya tu.
0: Betul. Tengok pun malah dok.
1: Malah dok. Kak Roh perangai uduh.
0: Dia buat apa?
1: Dia kena cara dia. Baik Kak Roh ni.
0: Betul dah. Betul dah.
1: Percaya. Tak nak tahu gini.
0: Kak Ro, cikgu yeah. pun nak minta maaf jugalah kot ada salah ke benda ke dok. Jangan pedan dalam hati deh.
1: Kak Ro pun gitu dok. Kak Ro minta maaf banyak-banyak. Selamat yalah. Bertugas. Habis apa pukul 6 lepas tu nak pergi ada basi aksi ni. Ada orang buat tahlil dekat rumah ni girang sebelum rumah. Dang dulu main gudi orang cikgu sekejap ni.
0: Kak Ro kalau cikgu tak ada dah, Kak Ro Hindu dok ke cikgu?
1: Nangis rasa.
0: Allah, dah kita nangis dululah dua tau.
1: Oh, kita nangis dululah dua. Mari kat dunia kan, mari kat leh dungu kita nangis dua biar bagi. Ah,
0: tu dia. Dah tak apa, dia. Tapi tak apa tau kalau cikgu tak ada dah.
1: Sedih lah kata gitu.
0: Tak apalah, ada lah tu kot-kot lain pula tau.
1: Kita nak nangis lalu rasa.
0: Allah. Okey, terima kasih Kak Ro.
1: Terima kasih banyak. Bye. I love you. Selamat
0: bertugas. I love you too. Bye-bye. Itu dia Kak Roh kita. Ramai juga orang atur menerusi WhatsApp kita ni. Mokcik Pulau Rusa. Dia kata sayur naka hari ni. Oh, sedap. Tapi kalau sayur naka ni, kalau orang ada angin, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia sayur hot sejuk. Sayur hot sejuk ni dia kalau orang ada angin, ada apa ni? Ada angin memang elok lah makan dok. Tapi sedap, memang sedap. Dia angin belakang kira. Tapi makan dulu. Dia kata kita naik angin kalau kita sapu bersih orang buat sepak bola. Ha gitu. Mokcik Pulau Rusa kata. Dia akan naik angin kalau dia sapu bersih dah, molek dah, kemah dah. Oh, kilak sino bano. Tapi masalahnya orang buat sepah mula. Dia naik angin dah. Dia juga naik angin kot tu. Lepas tu, siapa lagi ni? Kita ada juga ni, Rahimi. Terima kasih Rahimi. Rahimi Arif Kemamang. Ramai orang Kemamang. Ramai orang Kemamang. Orang Dungu, ramai orang dengar kita. Terima kasih banyak deh. Ni siapa lagi ni? Mek Jah. Mek Jah mana? Dia kata, Mek Jah nak tukar angin sikit cik ngawe. Nak rehat lu ngait ni. Mek Jah nak kengai. Pula. Memang ni kira tukar angin sungguh ni. Dia kena dengan topik kita angin hari ni dok. Dia kata petani nak daftar, nak ngai pula, nak pergi tengok macam nak pergi tengok macam jak kolang pok mang. Malam ni ada game hilangkan stres cik ngoh eh. Ngai-ngai juga kadang-kadang kena berubah angin juga, kena tukar angin sikit. Gengai pula. Mekjah ni dia cik ngoh puji sajalah eh. Dia memang tangan dia kreatif. Dengai jadi. Cik Ngoh dulu, arwah mak dulu pun ngait juga. Macam-macam lah eh. TV dulu kan besar gitu kan. Ada belaka lah alah macam-macam alah. Siapa buat apa tu, ngait untuk bocong pun ada juga kan. Tapi Cik Ngoh buat tak jadi. Tak pernah jadi lagi setakat ni. Tapi kalau tengok Mek Jah buat ni, tengok pulak ke arwah mak. Buat Mek Jah ni, dia buat macam-macam lah. Yang paling suka sekali Cik Ngoh tengok, dia buat untuk bunga telur tu. Memang comel. Beli telur boleh percuma pula dengan kait untuk telur. Sedap dah. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, yeah, dengan siapa kita tu?
2: Cik Noh dari Tiga Pamang.
0: Dah Cik Noh, kita cakap pasal angin ni Cik Noh. Gimana Cik Noh ke tak ada angin di Noh?
2: Eh, ada ni.
0: Tak ada angin panas sangkut tu.
2: Tapi Cik Noh ada di Cenegi sekarang ni. Balik kampung, betul lah. Apa ni, angin banyak sini. Angin kuat kot ni, Cenegi. Lega lah sikit, maknanya berhenti lah ni. Suami semayang Jumaat lah ni. Mengenai angin ni, yelah kadang-kadang ada waktu-waktu lama dia ada angin kalau menguruk tu. Dia macam ges dawa ke apa ke. Berangin gitu.
0: Tapi jangan sampai tak lepas tau. Kalau rasa nak tu memang kena beri sapa. Sapa sedawa tu.
2: Bukan sekadar sedawa, kok bawah pun keluar. Kalau kita nguruk dengan dia, kena tahan hidung. Kena gitu.
0: Demam 4 hari.
2: Sebab tu still lagi nak cakap macam ke yang pula ada tu sikit, ada alergi. Benda kata orang tu pas tu sikit lah. Kalau makan nasi mentah atau nasi ketuk dengan laksa kuah putih. Mulailah tak boleh. Dia kembung buruk. Lepas tu berangin lah perutnya. Jadi nak kurang saja. Jadi sebab tu kena ngelok benda tu. Kalau nak jalan mana-mana, nak duduk kat orang tak boleh lah. Memang terpaksa ngelok. Nak makan juga tengok atas keadaan kita selepas tu. Dalam kereta ke, apa-apa duduk mana, duduk tempat ekong ke, kalau boleh ngelok lah. Macam selagi macam apa ni Mah kata tadi tu, ramah lah gitu. orang bergagah ni.
0: Betul.
2: Tak boleh tengok orang lain senang ke apa tu. Ha. Memanglah cikgu. Kita ni benda tu ada sokmo, benda gaya gitu dah. Tapi tengelok lah maknanya.
0: Hidup berjirang pula, jirang gitu, kita pun gitu juga. Ah, habis dah.
2: Jadi sama naik
0: lah. Habis sama.
2: Dia kita mula tu kursi biasa je. Lepas tu dia kursi sofa, kita pun kursi jati. Lepas tu pahaman ya. Akhirnya, tak boleh lah gitu. Kita tengok atas kadar masing-masing lah. Betul lah. Sesama jirang pun kena jaga jugalah maknanya. Itu je lah cikgu. Jangan banyak. Apa ni kata orang ikut getok tu, ikut hati mati lah kata orang.
0: Betul.
2: Itulah cikgu. Okay. Cikgu bila nak naik ke mamanya?
0: InsyaAllah.
2: Jom.
0: Kita pergi.
2: Makan angin kat Bukit Geliga
0: dah. Kita pergi. Kita pergi cari story di Nun dah.
2: Ya, insyaAllah. Ya, tengok tunggu dah.
0: Tengok
2: ayat kita lama dah janji nak pergi tu. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kalau pasal liling ni tak boleh ada angin. Kalau pasal liling tak boleh ada angin. Itulah kalau sebut pasal liling ni tak ada dah kita ingat orang-orang yang berjasa pada diri kita dah, terutama sekali untuk cikgu kita lah. Tapi hari ni dok lagi hari guru hari ni, hari guru esok. Tapi tak apa, kita memperingati semua orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita.

0: 16 Mei kembali lagi membawa bersama penghargaan buat insan yang tidak pernah jemu mendidik dan membentuk masa depan generasi hari ini.
1: Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia, khususnya kepada guru-guru di seluruh negeri Terengganu. Setungguhnya jasa dan pengorbanan guru-guru kita sangat besar kepada anak-anak didik kita sehingga dapat melahirkan generasi yang cukup terbilang dan juga melahirkan insan yang sejahtera.
2: Yang berusaha, Encik Kamsah Elias Kamal bin Muhammad, Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu.
3: Saya sayang cikgu. Saya sayang cikgu.
4: Saya sayang cikgu.
5: Nama Hari Guru. Saya sayang cikgu.
6: Sebenarnya, Hari Guru bukan hanya untuk cikgu di sekolah, tetapi juga buat semua insan yang pernah mengajar dan berkongsi ilmu dengan kita. Buat semua pendidik dan mereka yang ikhlas mendidik tanpa mengenal penat, terima kasih untuk tunjuk ajar, masa dan pengorbanan yang dicurahkan.
3: Selamat Hari Guru!
1: Sekali lagi, cikgu ucapkan selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara.
0: Dan sempena sambutan penuh bermakna ini, Terengganu FM turut bersama meraihkan jasa dan pengorbanan semua guru di seluruh negara.
5: Selamat Hari Guru.

Lagu tahun 1994. Baiklah, kita ada lagi ni yang hantar menerusi WhatsApp kepada kita. Saya terbaca, tak apa, yang tu dia baru hantar. Sekejap lagi saya bacakan. Ada lagi yang hantar kepada kita ni, Ajurar Mahawajawali. Dia kata, Cici, okey, guna agama orang kita. Dia kata, Kak Buangi ni ada kala betul, ada kalanya jadi dok betul. Cuma saja hati-hati dengan Kak Buangi. Betul dah? Betul dengan Ajira Kabar tu. Dia Kabar Angin ni macam yang cikgu Kabar tadi lah. Ada hot baik, ada hot dog baiknya. Tapi yang masalah bila kita cerita benda-benda hot dog baik je pasal orang dok kadang-kadang tu, kita lupa yang bila kita bercerita menyebarkan kabar-kabar angin yang dok sepatutnya tu, kita lupa bahawasanya akhirnya terbuka juga cerita buruk pasal diri kita dok. Lagi selain daripada tu, kita juga ada ni dia kata kena angin. Mak Losong dia kata, kena angin ni dia ada dua cengoh. Dia ada dua makna situ. Pertama, maksud penyakit strok kena angin. Betul dah. Sungguh lah kan. Apa-apa dengan cik mak tu. Kena angin. Betul. Dia kata maksudnya adalah sakit strok. Dan yang kedua, ikut erai. Maksudnya ikut kendok dia lah. Kena angin dia. Suka selalu lah. Gitu contoh ayat dia dok. Syahrin Melaka, dia kata laporan wartawan dok berbayar. Alu gajah Melaka ujang ritik-ritik ni dari pagi tadi. Alhamdulillah, ujang rahmat tu. Lepas tu ada lagi ni, siapa lagi ni, sebabnya cikgu cuba untuk baca baca komen yang dia atur. Terima kasih 42.9k cikgu sok modok tu, ingat sok modok nak tengok kat atas tu. Terima kasih banyak deh. Sebab cikgu nak tak mau terlepas, ada kok terlepas baca komen yang dia hantarnya ni. Siapa lagi ni ramah ni, memang ramah yang hantar komen ke kita. Ada juga yang minta lagu. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Kalau nak minta lagu kena dengan Jijik okey, InsyaAllah tak ada masalah. Hari ni mok cik ngau baik. Angin molek hari ni. Angin molek ha. Kalau dok naik angin semua, ada apa dok lah kalau dah naik angin kok. Tapi cik ngau serupa macam kat arah khabar tadi lah. Kita ada perangai dok comel kita. Perangai uduh kata dok. Kalau orang tak anu memang sebut lalu lah perangai uduh nak kan. Tapi bagusnya bila kita sedar kita ada perangai uduh, ada orang dia dok sedar, dok nampak perangai uduh diri sendiri. Hok nampaknya benda, hok nampaknya buruk orang je. Pacaroh nampak buruk orang, masalah juga tu. Kadang-kadang tu kita kena tengok jugalah dok. Kena tengok sebab benda, sebabnya benda tu kadang-kadang berbalik pada diri kita sendiri. Kadang-kadang tu benda hok yang kita ludah tu lah kita kena jilat balik. Hok tu yang masalah tu. Ramah hok minta lagu ha. Dodang dok cikgu nak siur ni ha. Sudah dok lah. Kalau tengok ni 4 hari 4 malam dah habis ni. Ramah sungguh minta lagu ni. Tak apa, kalau kena angin cik ngoh insyaAllah. Julie dia kata naik angin sekejap je cik ngoh lepas tu molek pula. Betul, ada hok jenis gitu. Dia naik angin sekejap je. Tapi kalau hok jenis gitu, kadang-kadang macam yang Kak Roh kata tu lah. Tapi kalau dah yang baik sangat. Mekna kata dok lesaing orang berangin. Angin pus. Lepas tu ada siapa lagi ni? Dok leh letah angin. Betul dah. Syuk derah naik angin. Lebih-lebih kurang wasa nak enja. Serupa lah syuk kita ni hok ada darah pahlawan. Payuh lalu. Jangan duk terbang lah. Kalau dang mari angin kus-kus kau, jangan duk terbang lah. Dia ada benda lah tu. Ada juga hot benda duk kenanya. Tapi kalau kadang-kadang merenggin ni, esok molek lah. Esok dia ingat dah yang kita wasati dengan dia. Kita wasati ngak-ngak ke dia. Tapi dia ingat dah mari yang buat benda duk. Tapi memang ada jenis gitu. Jenis memang angin dia gitu. Kalau dah nak leh letah angin kau, tak ada apalah. Tengok sebenarnya ni tengah duduk belek-belek ke live TikTok kita. Terima kasihlah ke sayang-sayang kita hok yang singgah dekat live kita. Petang-petang ni kita ada Syuk, kita ada Isa Dungung, kita ada Asri Panjang, kita ada Mekna, kita juga ada Zaila Rose, kita ada Medang Ganu, kita ada Daisy, Muhammad Haika, Abe Mofar, kita juga ada Sabah For All, kita ada Cik Zul, Mariah Udin, kita ada
alias Mat, kita ada Cik Yang, Udin, Suhaimi, Diana Adam, kita ada Kak Mona, kita ada Azmi Hussein, kita ada Ra, kita ada Zaid, kita ada Zakiah 1582, kita ada Mr. Ija, kita ada Mokku Terengganu, kita ada Norwan Nasmail, kita ada Muhammad Rahim, kita ada DYV34CQ. Dah nak sebut guana. Oh, dia main, dia mari dengan huruf nombor pula, lepas tu kejap huruf besar, kejap huruf kecil. Oh, naik angin pula kita. Dahlah, tak boleh nak baca, naik angin pula. Kita ada Alam For You, kita ada Rosrani Ahmad. Kita juga ada Abah Seng, kita ada Syukri Ramli, Kirana, Rohaya Muhammad, kita ada Norizat, kita ada Norita, kita juga ada Cik Norizan. Terima kasih 67 orang sayang kita yang memandang pada waktu ni. Terima kasih yang tak terhingga. Hok yang minta lagu, insyaAllah. Slow-slow kayuh Cik Mosi, cuba untuk siorkanlah lagu pilihan kita. Masa Cik Ngong kabar lah, hari ni angin Cik Ngong molek. Dan yang mari angin molek, ada apa dah lah. Ngetok agak jauh rimah pun, we belaka lah.

7.70 di desa Kasihku Tertumpah. Dah pun 3.28 minit petang kita dah. Zaila Rose. Oh, Zaila. Dia duduk dekat bangku tuan muda rupanya. Dia kata ada juga ni. Angin juga ni. Tak ada nak lipat kain. Tapi ada juga orang kata jangan diungkit pasal lipat kain marah dia tu lelaki. Betul dah tu. Habis susuk dah. Hok dah lipat lagi tu. Oh, pas baku, sepaku, pas baku, sepaku. Oh, petang tu siapa pula baku baru. Beli baku lain. Hok tu je penyelesaiannya. Lipatnya tak juga. Oh, baku ke hose, pasal se beli hok baru. Lepas tu ada lagi ni, sayang-sayang kita. Kipah. Oh, ni. Oh, kipah. Kipah pula. Oh, tu dia cerita pasal ekong pula doh. Ada apa doh lah kalau geng-geng ni juga ha. Dia masuk, benda ni masuk dekat live TikTok kita ha. Duk nyembang ha. Pasal benda ni pasal ekong lah. Segala bagai doh. Maklumlah le ni kan kau panah le ni doh. Dia kata buat apa? Cik Ngoh petang ni duk sebut sokmo. Cik Ngoh tak ada doh. Jangan kata gitu. InsyaAllah Cik Ngoh mungkin hari ni mungkin, kalau ikutkan kabar-kabar angin mengatakan. Cik Ngoh macam lah doh kot hari ni kot. Kita buat kerja lain insyaAllah. Sebabnya lebih memerlukan Cik Ngoh untuk bantu benda lain insyaAllah. Tapi benda tu pun kita memang buat sokmo doh. Bukan buat sokmo lah. Kalau macam kalau tanya Cik Ngoh tak ada masalah. Sebabnya dari mula-mula kerja dulu pun kita memang kusur banyak benda. Jadi kalau sebut pasal hal tugas ni, kita kena ada banyak kemahiran. Bukan setakat hok yang kita buat sokmo je kan. Kalau macam Cik Ngoh dah banyak dah macam pernah juga Cik Ngoh pergi kusur sampai 6 minggu untuk kusur kerja tu. Lama mana tinggal dan Cik Ngoh rasa mungkin sampai masa dah untuk Cik Ngoh buat kerja hok yang kita pernah belajar. Jadi tak ada mana, tak ada masalah kita. Letak mana pun dah. Orang kata dah bila lepak di laut jadi pulau. Lepak di darat jadi benda. Jadi bukit bukau. InsyaAllah dah. Tapi biarlah kerja yang kita boleh beri manfaat kepada jabatan kita. Hak tu hak yang penting sebenarnya. Dia tak ada masalah kerja benda-benda pun. Hak yang pentingnya kita boleh menjalankan tugas dan juga amanah hak yang diberikan dengan yang sebaik-baiknya. Selagi tidaklah siapa lari daripada tugas terus. Tidaklah. Takkanlah Cik Ngoh nak pergi atas surat. Adoklah. Jadi masih lagi berkaitan dengan kerja Cik Ngoh ni. Tapi benda hak yang Cik Ngoh buat ni lain sikit lah. Tapi bagi Cik Ngoh suka sebab benda ni penambahbaikan untuk kemahiran kita. Hai, Ika Rosa pun ada juga ni. Makan seorang dah ajak, kata naik pelaming. Oh, naik pelaming dah sekarang. Dia kalau naik-naik pelaming ni kan, untuk elok kabur-kabur angin. Kalau kita nikah kahwin, hak-hak nikah kahwin ni kena kabur. Sebab takut jadi cerita benda ni timbul kabur angin lain pula. Tu jadi masalah. Ada benda kita boleh rahsia, ada benda kita kena kabur. Sebabnya kalau kita rahsia, kohor menambahkan masalah, tak boleh juga. Dia kena kabur. Dia kena kabur untuk penjelasan kepada semua, untuk penerangan kepada semua. Kadang-kadang tu gitulah. Ada benda kita rasa kita tak pun nak kabur ke orang tau. Tapi sebenarnya benda tu kena kabur. Kalau benda tu kena kabur, kena kabur juga. Kadang-kadang tu kita marah orang sebar hal-hal kita. Kita marah orang sebar cerita kabar angin pasal diri kita. Tapi kita yang memulakan sebenarnya. Tu pun masalah juga. Kita ada lagi ni. Kejap eh. Ramai juga atau WhatsApp ke kita ni. Wang dari Ketih. Ada juga hok dah boleh potong angin Cik Ngoh. Contoh sedap dia cerita tu. Kena potong angin dia cerita marah lalulah. Lepas tu mula dia jawab tu. Potong angin lah mu ni. Dah sungguh hok punya. Kawan tu tengok sedap cerita. Gajah apa boleh terbang. Sedap dengan cerita. Kita potong sikit je. Ya dak mu ni. Marah lalulah potong angin lah mu ni. Potong angin pula. Banyak cerita tu. Potong angin. Potong angin. Betul dah. Hok sedap-sedap dah kita ni. Molek dah ni. Dia mari potong angin kita. Kimi Batu Rakit. Dia kata Cik Ngoh selamat petang. Kalau cakap pasal angin ni, ada kat patah betil litang besuk ambil angin. Betul dah. Ambil angin pun sejuk juga.
Ambil angin, ambil angin, makan angin. Oh, dia belaka lah tu. Oh, dia biasanya orang hok ambil angin, makan angin ni hok piting banyak. Kita hok tak ada piting duduk rumah je lah nak buat gana dok. Zaira Sedungun. Okey, terima kasih Zaira. Lagi siapa lagi ni? Kita juga ada Syuk. Syuk naik angin. Orang tak tepati janji. Janji pukul 10, you mari pukul 11. Tu pun mujur siapa. Kalau dok siapa, garing siapa saya tunggu. Meta naik teruk. Oh, kalau main dengan orang hok yang janji tapi dok ditepati. Ada arah lah dok. Tapi kadang-kadang tu cikgu pernah terbaca ada kisah-kisah tu. Dia cerita dia berjanji lah untuk berjumpa. Tapi dok sapa-sapa. Lama dia memendam rasa. Nak marah tu ada, dia kata. Tapi selepas 10 tahun baru dia tahu rupanya dalam perjalanan kawan tu accident. Dia kata rasa bersalah sebabnya dia pun dok pergi cari kawan tu. Dok pergi bertanya khabar kawan tu sebab dia ingatkan terputus sampai di situ sahaja hubungannya.

0: Baiklah, seterusnya kita ada lagi ni. Masih lagi cakap pasal angin eh. Angin dok kena sokmo tu masalah. Dia mari angin dia dok kadang-kadang tu gitulah. Miza Kijal Kemaman naik angin sungguh petang semalam baru nak ambil angin patas. Tak motor tayar pula tak ada angin. Betul dah. Tapi dia kata ada hikmahnya sebab lepas tu hujan turun. Betul dah. Jadi dia kata dia nak ambil angin kat patah. Start motor, tayar pula tak ada angin. Tapi betul lah, kadang-kadang tu benda yang terjadi pada diri kita tu ada hikmahnya. Jangan mudah sangat melenting. Kadang-kadang tu benda Allah buat tu hak maledah. Dia nak tengok kita je. Sabar kedok, ngamuk kedok, menyalahkan orang kedok kan. Kadang-kadang tu kita banyak sangat menyalahkan tadi sampai kita lupa kita ni hanyalah amba dia sahaja. Dan kadang-kadang kita kena merendah diri juga. Kadang-kadang kita kena mengaku salah kita. Kadang-kadang kita kena mengaku kesilapan kita, kelemahan kita. Kita tak boleh sentiasa rasa di kita kat atas sebab dia hidup kita ni macam roda dok. Kadang-kadang kat atas, kadang-kadang kat bawah. Tapi gitulah, kadang-kadang manusia ni dia tak ingat sebab dia sebabnya dia akan rasa sokmo akan berada di atas dok. Gong juga. Masalah juga dok manusia ni. Gitulah kadang-kadang itulah. Kita tak cakap pasal orang, kita cakap pasal diri kita. Bila kita dapat sesuatu, kita dah berada di satu tempat yang kita rasa tempat yang orang sanjung. Mulalah kita rasa gong dok sampai kita lupa kat mana tempat kita bermula. Lebih-lebih lagi, lebih kita rasa kesal sampai kita lupa orang-orang yang berjasa pada diri kita, yang mula angkat kita, yang mula menaikkan kita. Kadang-kadang ada orang dia pejam mata je benda kita buat. Kadang-kadang ada orang dia letak tepi benda yang kita buat salah tu. Dia angkat kita, angkat kita, angkat kita sampai kita berada di satu tempat kita lupa tempat asal kita dekat bawah orang-orang yang pernah tolong kita. Itulah masalahnya dok. Kita ada voice note yang dihantar ni, nota suara oleh Cik Ana kita ni. Jadi kita dengar dululah benda hok jangan Cik Ana nak kabar ni kalau cerita pasal angin.
1: Assalamualaikum Cik Ngoh, selamat petang. Cakap pasal angin hari ni kan. Cik Ana ni duduk santai-santai depan rumah je, depan kat ambo dengan cucu, apa tengok cucu mandi kolam, beli kolam kan, bagi dia orang mandi-mandi depan rumah ni, santai-santai ambil angin. Angin nak dekat rumah pun dah kuat hari ni, angin ada angin lah sikit hari ni, tak panas hari ni sebab ada hujan sikit. Tengok cucu-cucu main-main air kolam je lah, santai depan rumah sambil apa ni, ambil angin, buat makanan sikit untuk makan-makan lah untuk petang ni. Dalam cakap pasal angin ni, angin tu banyak jenis. Angin taupan, angin petir biliung, angin apa ni, sepoi-sepoi bahasa. Banyak peribahasa yang benda ni, banyak bahasa yang kita guna untuk angin ni. Tapi angin yang Cik Nah cakap hari ni pasal ni ambil angin je lah. Okey lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Ana kita. Betul dah tu. Tapi dia khabar pula angin macam-macam angin. Dia ada angin sepul-sepul bahasa, angin taufang. Macam kerja kat Jabatan Meteorologi. Tapi angin manusia pun gitu juga. Dia ada waktu-waktu dia. Dia mari dang, mari angin buat taufang kok. Musalah orang lah nak gurau tu. Kadang-kadang tu gitulah kita dok. Semua orang kita nak gurau. Kadang-kadang kita lupa nak tengok dok. Nak tengok diri kita, kita salah orang. Ada orang kita boleh buat gurau, ada orang tak boleh nak gurau-gurau gitu, gurau bodoh kata tak boleh. Itu yang kata tadi tu, dan kita rasa kita gonggok. Tak ada apa dah lah.

lebih ternyalang. Bergema suara keramat. Langkah demi langkah. Cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Itu dia. Lagu ni main angin juga. Ha, cerita pasal angin lagi kita ni. Sebabnya ujung-ujung lah pasal-pasal angin kita ni. Kan ada orang naik angin pula kan. Sebabnya asal kita pukul 4:28 petang. Jadi kita sambung sikit lagi lah. Ramah hok yang komen kita ni. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. Ini Khairul Sri Bandi. Dia kata anak saya hok yang ni yang nombor 2. Dia kata pandalah main angin. Dia kalau nak napa-napa, mulalah dia mari tanya. Nak air tak? Lepas tu siap dia nak pijak belakang. Oh, pijak atas belakang. Betul? Betul. Saya ingat masa zaman kecil dulu, saya dengan abah saya gitulah. Kadang-kadang kita buat cari lubang lah, pijak atas belakang lah. Ada atau benda dia nak tu? Dia kata lepas tu adalah. Dia akan kabur lah. Dia minta lah napa-napa hak dia nak. Pandai dia main angin ayuh dia. Tapi betul, anak yang pijak sebenarnya. Dia tak minta, sekadar minta saja-saja. Tapi dia buat dulu benda-benda hak yang menyukakan hati kita. Lepas tu barulah dia apa tu, barulah dia kabur. Dia nak benda sebenarnya. Pandai dia main angin tak. Lepas tu ada lagi ni, siapa lagi ni, sayang kita Walik. Okey, Walik Parker. Saya rasa saya ada dah tadi hok minta lagu ni. Jadi saya pun sia juga dah ni. Lepas tu siapa lagi ni? Kejap deh. Kak Bar di Kabar tajuk pasal angin ni. Kak Bar nak sentuh pasal kabar angin. Kalau Kak Bar bab kabar angin macam angin tiup-tiup sepoi, angin tiup sepoi-sepoi bahasa. Indah dia kata comel bahasa tu. Kalau kabar angin molek sedap dengar cik ngah weh. Kalau kabar angin hok dok molek tu buang jauh lah. Dok so bang lah, dok so terbang, dok layang sangat ke orang-orang hok yang suka cerita pasal orang lain. Sebor kabur angin. Dia kata ada patung macam biasalah. Cuaca malam sangat dingin. Duduk di tangga dengan Kak Hawa. Jangan suka sebor kabur angin. Takut nanti kita kecewa. Tak gitu. Ya dah gitu dah tu. Deng Karudin dia kata kalau cerita bak angin ni. Deng tertarik dengan naik angin. Dia kata memang normal lah bagi orang yang bergelar manusia. Sebab macam saya ni pun cepat naik angin juga. Kalau orang hok yang suka cakap-cakap. Ni suka cakap-cakap ni. Suka cakap-cakap belakang. Tikang ikut belakang. Benda dok soheh. Dia tuduh kita macam-macam. Macam ni lah. Macam tu lah. Sedap sangat dok ngata ke kita ni. Sedangkan kita dok pernah buat perkara hok dia kata tu. Kacar dia pun dok pernah. Patang larang ada orang macam ni. Saya ni patang sangat. Kalau jumpa kawan gini tak dok kawan dok apa. Go to hell katanya. Oh kasar. Go to hell dok sekarang. Rasa gitu. Jangan main. Tak pernah pulak dengar Deng atau WhatsApp ke kita marah-marah gini ni. Sobar, sobar Deng, sobar deh.

Cikgu rasa ni lah eh. Kita baca Rina Kemaman. Cikgu cuba untuk faham benda yang dia kabur. Dia kabur, dia putus angin sebenarnya. Sampai tak mungkin dah tempat tu sebab putus angin dah nak pergi. Betul dah, kita kalau dah rasa putus angin memang tak ada benda dah lah. Jadi nak suruh mana-mana pun tak ada dah. Tak ada angin dah. Memang dia mari putus angin. Dia putus angin ni macam nak kabur. Dia tak ada hati dah. Dan dia putus angin, tak ada hati dah. Memang tak ada benda dah. Kalau suruh pun dia buat, tapi putus angin. Putus angin ni dia akan buat sampai lewa gitulah. Tu cerita pasal angin kita dah. Tapi memang betul dah, kadang-kadang tu kan, kita tahu angin kita je, angin orang kita tak tahu. Dia mari tunjuk angin dia, tak ada apa dah lah. Kita ingatkan angin kita hebat dah. Tapi kok mana pun petang-petang gini jangan naik angin lah deh. Tapi yang paling risau bila kita bawa kereta lah memandu dok atas jalan raya dan kita naik angin, habis takut bukan benda. Takut orang hok dok bersalah pula yang jadi mangsa dok hok.

0: Assalamualaikum Muslimin dan juga Muslimat sekalian. Sebetul je lagi tepat pada pukul 4.28 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi

besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Haj, dan juga kebahagiaan yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepadamu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum dan selamat petang. Kita pukul 4.49 minit petang dah tu. Ha, tapi ada juga hok yang walaupun hari ni hari cuti, tapi sibuk juga hari ni. Banyak benda nak kena buat, nak kena selesai. Ada orang yang nak benda ni, nak kena selesaikan 10 pukul 5 lah, apalah segala bagai. Moga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah setiap benda hok yang kita buat tu adalah ganjarannya tu. Setiap benda hok yang kita buat tu insyaAllah akan berbalik kebaikannya juga untuk kita. Jadi kok mana pun, terima kasih banyak untuk saya-saya kita hok yang minta lagu. InsyaAllah kita dah janjilah kalau hok atawa tu. Tapi untuk saya-saya kita yang di live TikTok kita, yang sertai live kita pukul 5 lebih lagi, Cik Ngoh akan buka juga ruang untuk saya-saya kita untuk buat pilihan menerusi pilihan retro. Tapi hok ni bukan pilihan retro, hok ni macam lagu baru sikit. Baru, memang baru banyak lah tahun 2021. Tapi sejelah kita selit lagu baru sikit ni. Sebabnya penyanyinya menyertai live TikTok kita. Terima kasih banyak Hazuri. Dari kecil lagi sebenarnya kita dengan Hazuri ni. Kalau RTM dengan Hazuri memang kita rasa dah asing lagi lah. So dah lenih ha. Demi cinta Hazuri.

0: pembangunan Syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta ringgit bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan Syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafah.
1: Di luar dari Kementerian Pendidikan dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima. Jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya ucap terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan Jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, dan masih soal clearance. Dan clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali kedua, ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjaga yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guzefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Ranki Reddy, Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolau di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat petang. Pukul 5.13 minit petang dah kita ni. Jadi ikut ke mana pun, terima kasih untuk sayang-sayang kita dekat live TikTok kita. Awal-awal tadi masuk ada 117 orang. Lepas tu turun sikit. Alhamdulillah masih lagi ada 32 orang hot totong kita pada masa ni. Sebabnya Cik Ngoh kata dah, kalau hot nak tengok Cik Ngoh kali tak akhir, bolehlah tengok dekat live TikTok kita tu. Takut rindu kan benda. Jadi kalau hot-hot yang dengar kita dekat dengar dekat radio, dekat rumah ke, dengar dalam kereta ke, benda ke, betul kalau rasa macam nak tengok Cik Ngoh untuk kali terakhir, takutlah lepas ni dok tengok dah kan, dok jumpa dah ke apa ke, jumpa-jumpa kat luar, tak ada dekat live TikTok lah kot. Boleh lah pakat-pakat mari jengok Cik Ngoh dekat live TikTok ni kan. Boleh lah tengok, takut rindu kan benda. Jadi kalau ke mana pun, kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan daripada sayang-sayang kita untuk pilihan retro kita. Lagu pertama kita akan tunaikan lagu pilihan Cik Ana, AMBS. Cik Ngoh pun suka kot lagu ni, tapi bukan gitulah dok. Cik Ngoh akan dengar lagu ni, sayang-sayang Cik Ngoh akan siar lah. Tapi untuk Cik Ngoh tunaikan pilihan sayang-sayang kita, lagu ni mungkin hari ni adalah hari terakhir.

Itu lagu pilihan Puji Khaimar, dan seterusnya kita tunaikan lagu yang dibuat menerusi live TikTok kita. Zabri Mak Piah nak dengarkan lagu ini. Ini sebuah lagu Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Selepas ini kita akan dengarkan rancangan Beast on Air. Dan kembali lagi untuk beberapa lagi lagu yang akan kita tunaikan dalam pilihan retro.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Anwar bin Syamsuddin, pengasas Malai Kencana Legasi. Malai Kencana Legasi sebenarnya bukan sebuah syarikat yang kira bukan sekadar untuk menjana pendapatan, tapi membuat satu kajian untuk menyebar luas kajian kepada masyarakat tentang seni ragam hias alam Melayu dan khat Melayu.
1: Okay, jadi untuk perniagaan yang dijalankan oleh Encik Syamsul ni dah berapa lama bermula dan macam mana boleh bermula?
0: Okay, saya cerita tentang pengalaman sebagai pengkaji lah. Saya sebenarnya mengkaji berkenaan seni ragam hias dan khat alam Melayu ni pada tahun 2016. Jadi sampai sekarang ni alhamdulillah kita lagi mengkaji lagi lah. Tapi dari segi hasil kajian tu, kita terbitkan dalam bentuk produk. Jadi sebenarnya dalam bentuk produk ni, sebenarnya kita untuk menceritakan kepada masyarakat tentang ragam hias yang kira memang pupus lama dah. Jadi kita cuba hidupkan balik. Jadi itulah terbitnya produk-produk yang sekarang ni.
1: Okey, jadi untuk perniagaan sebegini, ada tak cabaran yang Cik Syamsul hadapi sepanjang menjalankan perniagaan sebagai seorang pengkaji dan juga berkaitan dengan yang Cik Syamsul bagi tahu tadi?
0: Okey, cabaran yang paling besarlah bagi kami di Malang Kencana, sebenarnya bila melibatkan satu seni yang kira dah pupus, yang kira dah terputus lamanya. Jadi cabaran kita adalah macam mana kita nak menggali ilmu tu. Jadi proses untuk menggali ilmu tu memang proses yang makan masa lah, makan masa bertahun-tahun. Dan alhamdulillah kita jumpa, cari jalan balik macam mana kita cari ilmu tu. InsyaAllah kita cuba hidupkan balik lah. Okay, memang kita buat produk yang kira mampu milik lah. Sebab kita tahu seni ragam hias alam Melayu dan khat Melayu ni memang kalau ikut dulu orang istana-istana lah pakar, ataupun bangsawan ataupun agamawan. Tapi bila keadaan sekarang ni, kita nak cerita pada masyarakat untuk semua sekali dapat memiliki produk-produk ni. Kita terbitkan dalam pelbagai produk lah. Jadi antara produk yang kira yang banyak juga sebenarnya, salah satunya adalah produk Surah Yasin.
1: Okay.
0: Jadi Surah Yasin ni istimewanya kita pakai ragam hias alam Melayu Terengganu dan khat Melayu, dan sebahagiannya ada khat Arab. Lepas tu kita ada juga planner. Planner ni kalau kita istilahkan satu bahasa baru, bukan bahasa baru sebenarnya, bahasa yang kira sinonim dengan Melayu, kita istilahkan sebagai perencana. Perencana Jawi dalam ragam hias alam Melayu juga. Lepas tu kita ada juga kitab Dalil Khairat. Okay, kitab Dalil Khairat ni sebenarnya spesialnya ditempah khusus oleh seorang ulama di Kedah, Syekh Nazrul Nasuriah. Jadi dia nak terbit dalam bentuk ragam hias alam Melayu. Dan ni julung-julung kalinya Dalil Khairat yang kira kita guna, kita buat dalam bentuk ragam hias alam Melayu gaya Pantai Timur. Sebelum ni tak ada orang buat. Jadi harganya alhamdulillah tak ada lah setapak 100 riyal ada lah. Dan yang terbaru, baru kita cetak 2 hari lepas, karya Surah Al-Fatihah dalam saiz A1. Kita pakai gold print. Dan tu pun kita guna ragam hias alam Melayu dan khat Melayu. Dan setakat ni memang dapat permintaan yang tinggi jugalah, alhamdulillah.
1: Okey, jadi apa harapan Encik Syamsul dan juga syarikat yang Encik Syamsul jalankan ni pada masa yang akan datang?
0: Harapan kami lah di Malang Kencana Legasi, sebenarnya kita nak bukan sekadar orang Melayu saja yang tahu ni berkenaan dengan benda yang dah pupus lah. Sebab benda ni kiranya kita bukan sekadar untuk jual, tapi kita nak membina balik identiti budaya. Jadi salah satu benda yang kita patut hargai, yang patut kita sanjung balik kegemilangan seni ragam hias ni ke pesada dunia, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, jadi untuk hubungi Encik Syamsul dan juga macam mana mereka ni boleh dapat akses untuk dapatkan perniagaan yang Encik Syamsul jalankan?
0: Okey, boleh hubungi direct lah, WhatsApp ke saya sendiri pun tak apa. 019-921-0112 Syamsul. Ataupun boleh tengok pada Facebook ataupun IG Malai Kencana.

dia lagu pilihan Kak Zu. Kita seterusnya kita nak tunaikan lagu pilihan menerusi pilihan retro kita untuk petang ni. Sebuah lagu tahun 1955. Lagu pilihan Ika Rosa, Ramalanku Benar Belaka. Dan kita juga akan tunaikan lagu pilihan Lambayang Kaabah. Nak dengarkan lagu Merau New Boys.

0: unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 buka dah. SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok. Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan. KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan. Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu.

Ataupun sampai di hujung apa tu muan yang kita untuk edisi hari ni. Saya sengaja untuk meletakkan latar untuk lagu ini kepada anda. Hari tak akhir saya bersama dengan anda untuk edisi hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi, tetapi bukan di lapangan radio. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk tugasan saya yang lain pula. Jadi kepada anda, tanda sokongan anda bersama dengan saya, boleh tak saya nak minta kerjasama daripada anda untuk ke page berita RTM Terengganu. Anda like banyak-banyak dekat situ. InsyaAllah kita jumpa di situ selepas ini. Walaupun bukan di siaran radio kita, InsyaAllah saya akan terus menyambung tugas dan juga bakti di bilik berita. Dan apapun, 2005 saya bermula di sini dan tugas saya tidak berakhir di sini kerana saya menyambung tugas yang lebih besar, yang lebih tinggi amanahnya untuk saya. InsyaAllah doakan saya mampu untuk saya teruskan perjuangan saya, perjuangan saya untuk memberikan sesuatu untuk anda. Setiap apa yang kita lakukan, itulah sebenarnya yang kita berikan yang terbaik. Kasih untuk anda pendengar setia Terengganu FM. Walaupun suara saya mungkin tidak lagi akan menyiarkan lagu lagu pilihan anda, mungkin suara saya tidak lagi sebagai penceloteh untuk menghiasi masa-masa anda, tetapi insyaAllah saya akan terus bersama-sama dengan anda untuk tugas-tugas saya yang lain pula. Terus sokong kami Terengganu FM. Selepas ini kita akan ikuti berita 6 petang dan selepas itu anda akan ditemani Rizalimi Haji Muhammad. Kan terus bersama-sama dengan anda. Mungkin saya tidak lagi bergandingan dengan Ayote, tapi siapa tahu mungkin satu hari nanti saya akan kembali di ruangan ini selepas selesai tugas dan juga amanah saya di bilik berita. Jadi sekali lagi saya mohon kepada anda untuk beri sokongan kepada saya untuk meneruskan tugas saya yang lebih besar selepas ini di bilik berita. Untuk anda, tanda like anda, follow anda di page Terengganu, di page berita radio berita RTM Terengganu. Okay, di page Facebook berita RTM Terengganu. Saya menantikan anda menjejaki saya di sana untuk saya meneruskan kali ini untuk menggerakkan pena untuk memberikan berita yang terbaik untuk anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada saing-saing godong kita, kawan-kawan kita yang berada di mana saja berada, tak kira di mana, di rumah ke dalam kereta ke, yang penting mendengarkan Terengganu FM. Mesra ceria untuk petang Jumaat hari ini 15 Mei 2026 di penghujung 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Saya Rizal Imi Haji Muhammad ataupun Rizal akan terus mengambil alih tugasan ini dalam Nurani 6 petang hingga 9 malam. Dan terima kasih tidak terhingga kepada saing Ayotih pula. Saing saya sebentar tadi, Rizal, saing Rizal sebentar tadi, iaitu Cik Ngoh. Cik Ngoh yang teman ini kita dalam GGOK, katanya Cik Ngoh hari ini hari terakhir dia. Nama dia Cik Ngoh, kerana dia akan ke bahagian lain pula, tapi masih lagi di Terengganu FM, Alhamdulillah. Dan antara rancangan Nurani ataupun segmen-segmen Nurani yang sampai pukul 7 malam sebentar nanti, sekejap lagi selepas lagu ini kita akan ikuti khutbah Jumaat ulangan. Dan insyaAllah juga pada pukul 6.45 kita akan ikuti Lughatul Jannah, rancangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Azra Fiza Ahmad. Itulah antara rancangan-rancangan sebelum sampai pukul 7 malam nanti. Dan walaupun ada rakan-rakan kita yang mungkin berkira-kira hari ini nak ke mana 15 hari bulan ini, tengah-tengah bulan ni, tak apa. Kalau yang dah menyimpan daripada awal, insyaAllah duit ada tu, boleh bawa anak-anak kita ataupun keluarga kita makan malam ni, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah cuaca di Bandaraya Kuala Terengganu petang-petang begini, di luar sana saya nampak baik saja cuacanya, insyaAllah dalam 2-3 hari ini Alhamdulillah juga hujan sekali-sekala, menyejukkan bumi Terengganu Darul Iman. Dan rasanya syukur Alhamdulillah kerana kita diberikan cuaca yang sangat baik di negara kita, di Terengganu kita, Terengganu Darul Iman. Dan insyaAllah lepas ini kita akan ikuti khutbah Jumaat ulangan yang sebentar tadi pada sebelah tengah hari tadi diterbitkan, yang dihadiri oleh rakan kita Ayi ataupun Sukri Ismail, rakan baru kita di Terengganu FM Mesra Ceria. Kita dah pukul 6.14 minit petang.

Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan itulah asas kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Bersempena Hari Guru yang akan disambut pada 16 Mei 2026, marilah kita menghayati khutbah yang bertajuk Guru Berhikmah Membina Insan Sejahtera. Guru adalah seorang insan yang memikul tanggungjawab membimbing akal, membina jiwa dan membentuk akhlak. Kesejahteraan insan dibentuk melalui didikan yang berhikmah dan berterusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang bermaksud Allah memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang diberikan hikmat hikmat itu, maka sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Ayat ini menjelaskan bahawa hikmah adalah kurniaan agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Guru yang berhikmah bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi memiliki kemahiran mendidik dengan kebijaksanaan agar ilmu dapat membina insan dan masyarakat yang sejahtera. Sidang Jumaat sekalian, kesejahteraan insan tidak hanya diukur dengan kecermelangan akademik, tetapi dengan keseimbangan akal, emosi, akhlak dan hubungan sosial. Pendidikan yang berkualiti juga bermatlamat membentuk warga negara yang beradab, bertanggungjawab dan berdaya saing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Maka di sinilah peranan guru amat besar dalam merealisasikan hasrat tersebut, di samping menyemaikan ilmu dan adab dalam diri insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan muallim yang agung. Baginda mendidik para sahabat bukan dengan kekerasan, tetapi dengan akhlak yang luhur, kesabaran dan kebijaksanaan, sehingga lahirnya generasi yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membetulkan kesalahan tanpa memalukan, menegur tanpa merendahkan, dan mendidik tanpa mematahkan jiwa. Inilah didikan berhikmah yang melahirkan manusia sejahtera di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menyusahkan dan tidak pula untuk mencari-cari kesalahan, tetapi Dia mengutuskanku sebagai pendidik, yakni guru yang memudahkan. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, banyak masalah sosial pada hari ini seperti kekerasan emosi dan kerosakan hubungan sesama manusia bukan berpunca daripada ketiadaan peraturan, tetapi berpunca daripada kegagalan membina hikmah dan empati dalam jiwa.
Orang yang berhikmah akan berfikir secara rasional dan bertindak dengan tidak melampaui batas dalam perkataan, perbuatan dan sikap. Oleh itu, guru yang berhikmah hendaklah sentiasa mengawal emosi, membina adab dalam berkomunikasi dan menjaga hubungan sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu." Yang bermaksud sesungguhnya sikap lemah lembut tidak ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, yakni menjadikannya indah. Hadis riwayat Muslim. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin menyampaikan beberapa pesanan. Yang pertama, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru yang agung. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik dengan hikmah, lemah lembut, penuh kasih sayang dan tidak memalukan sesiapa. Jadikanlah ia sunnah baginda sebagai model dalam mendidik anak-anak dan masyarakat kita. Yang kedua, menghormati dan memuliakan guru sebagai pewaris tugas para nabi. Guru menyampaikan ilmu, membentuk akhlak dan membina masa depan ummah. Menghormati dan memuliakan guru adalah tanda kita mensyukuri nikmat ilmu. Dan yang ketiga, bersatu membina generasi berilmu dan berakhlak melalui pendidikan berhikmah. Ibu bapa, guru, masyarakat dan pihak berwajib hendaklah bekerjasama memupuk adab, akhlak, empati dan tanggungjawab demi melahirkan insan sejahtera di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang bermaksud dialah yang telah mengutuskan di kalangan orang yang ummiyin seorang rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka serta mengajarkan mereka kitab Allah yakni Al-Quran dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه

Rani, petang Jumaat ini kita dapat 6.40 minit petang. Selepas lagi ini insyaAllah pula kita akan ikuti Lughatul Jannah yang diterbitkan untuk siaran oleh Azra Fizza Ahmad, dan tajuk Lughatul Jannah hari ini iaitu kata Nafi. InsyaAllah selepas lagu ini kita akan ikuti Lughatul Jannah.

0: اللغه جنه بسم استاذ سيف الدين شهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله في هذا اليوم سنواصل الدرس اليوم في قسم النحو تحت الموضوع لا النافية للجنس. ما هو التعريف لا النافية للجنس؟ لا النافية للجنس ialah kata nafi yang digunakan untuk menafikan kewujudan semua jenis. La an-nafiyah lil jins berfungsi seperti inna, iaitu menasabkan isim dan merofa'kan khabarnya. Dan murid-murid sekalian, antara syaratnya ialah isimnya adalah nakirah serta berada selepas la an-nafiyah lil jins. أيها الطلاب، في كتاب المدرسة للسنة الخامسة فيها مثال في صفحة 600، وفيها أيضا قسمان للا النافية للجنس، يعني اسم لا النافية وخبر لا النافية. لسيني diberikan pada murid-murid sekalian antara contoh bahagian bagi la an-nafiyah, iaitu isim la an-nafiyah dan khabar la an-nafiyah beserta i'rabnya. Untuk lebih faham tajuk ini, ayuh bersama-sama kita lihat contoh yang saya berikan. Contoh yang diberikan adalah la mujrima mahbubun, bermakna tiada seorang penjenayah pun yang disukai. Kalimah la tersebut menunjukkan la an-nafiyah. Seterusnya ialah mujrima adalah isim la an-nafiyah lil jins, dan mesti syaratnya ialah isim tersebut mesti nakirah. Nakira iaitu tidak ada alif lam. Seterusnya ialah mahbubun adalah khabar la an-nafiyah lil jins. Sebagai kesimpulan yang mudah, bagaimana untuk kita membina ayat seperti ini? Pertama sekali, selepas kalimah la mestilah isim yang nakira, dan isim tersebut kita namakan sebagai isim la an-nafiyah lil jins, dan selepasnya adalah khabar la an-nafiyah lil jins.
2: Bahasa Arab, bahasa syurga, Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan. Nurani

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

Pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah? Segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang cakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa. Sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Ha, nampak? So, solat taubat setiap malam. Tazkirah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, Ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, Ya Allah. Bantulah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

0: Dengan FM Masih Ceria dah pun 7.27 minit malam dan sekarang kita ikuti pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani dan malam ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Haji Abdul Talib Yahya. Beliau akan menyampaikan surah Ar-Ra'd ayat 9 hingga 17. Dipersilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

حتى يغيروا ما بأنفسهم.

فصالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية.

0: Kita dah pun 7.53 minit malam. Seperti mana yang janjikan, kita ikuti hidayah ulangan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Madya Dr. Syafie Hamzah yang bertajuk kematian.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ni, kita kena ingat satu perkara. Sebagaimana kita bermula, dia ada masa kita berakhir. Dalam kehidupan ni kena renung gitu. Sebagaimana kita ada surat beranak, ada tarikh lahir. Satu hari nanti kita ada surat kematian ataupun tarikh mati kita. Hari ni orang ada dalam file kita duduk simpang tu, sijil kelahiran lah. Ada. Kita pun kalau nak minta benda-benda isi barang dekat bawah, sertakan sijil kelahiran. Satu hari nanti kita akan ada sesijil lagi, sijil kematian. Tapi kita tak dah tengok sijil tu. Anak-anak kita dah tengok. Anak-anak kita yang pergi report bahawa kita ni meninggal dunia dah, akan lihat sijil kematian tu. Dan adalah tarikh kematian kita. Dan tarikh kematian kita tu ada di sijil kat kematian tu, ada di batu nisan tu. Nah, dia khabar orang ni hidup daripada sekian ke sekian. Semua orang gitu. Ada yang hadir, awak dengar ni pun, suatu hari nanti ada. Tak ada orang tak ada. Sebagaimana dia hadirnya ke dunia ni, satu masa lagi dia akan meninggalkan dunia ni. Ada yang hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dipejang mata. Dia tu jangan sebut pasal mati, jangan sebut pasal mati. Kejang mata benda. Kita ke arah tu belaka. Sebagaimana kalau kita belajar daripada alam, bagaimana matahari terbit di waktu pagi sampai masa dia terbenam. Daripada pagi dia terbit tu, dia akan lalu perjalanan dia. Tengah naik skala, kita panggil waktu duha. Siapa tergelicir, kita panggil waktu zuhur. Bila bayang tu lebih daripada hak kita ni dah, kita panggil waktu asar. Bila dia terbenang, kita panggil waktu maghrib. Itu adalah perjalanan kepada matahari. Bermula dia terbit pagi hari, petang lagi dia akan terbenang. Kita pun gitu kok. Terbit di dunia ni kita tahun 77 misalnya. Ada orang terbit tahun 67. Ada orang terbit tahun kemerdekaan tahun 57. Tapi waktu terbenang dia bila? Ada. Ada orang terbenang dia 2015. Ada 2018. Ada 2025. Ikut tarikh yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan pada dia. Tapi perjalanan kita ke arah tu. Sekarang ni ada orang dalam perjalanan pulang dah. Tapi dia tak sedar. Waktu dia kalau tengok matahari kot, macam lepas asar dah. Tak lama. Kalau pukul 5, pukul 7 kan, terbenang. Kadang-kadang umur dia 40 tahun. Kadang-kadang umur dia 50 tahun. Tapi dia tak sedar. Sebenarnya dia ni dalam perjalanan pulang, dia kena tengok bekalan benda yang dia bawa. Dia kena tengok benda apa yang dia bawa. Sebab jalanan balik dah ni. Jalanan balik. Kalau tak ada bekal ke Allah, susah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian, buat fikir bekal kita nak bawa dino. Sebab semua kerana kita ni nak balik. Nak balik. Orang yang memandu sekarang ni nak balik. Orang yang dengar dapur masuk ni nak balik. Orang yang sedang rehat-rehat dengar radio ni, eh, nak balik juga kita. Kita kena buat kira, buat tengok bagaimana perjalanan hidup kita ni. Tak ada lagi orang yang menokat langit dah. Kita dengar gagah mana orang tu, pahlawan ke, sebut nama Laksmana ke, tapi semuanya balik dah. Sebut Laksmana hang tu, wah, bukan main hebat. Tapi Allah Ta'ala panggil dah. Kita ni Laksmana tak ada. Nama kita ni depan pendekor tak ada. Lagilah mudah-mudah nak balik kita ni. Kalau nak Allah Ta'ala panggil kita. Orang yang kuat-kuat tu pun Allah Ta'ala panggil dah. Sebab tu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, renung perjalanan hidup kita. Ni hakikat hidup. Hakikat hidup kita ialah satu masa nanti kita akan meninggalkan dunia yang sementara ini. Semua orang gitu. Saya, para pendengar sekalian, semuanya sebegitu. Sampai satu masa nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala panggil balik. Jadi nak kita faham hakikat kehidupan ni dulu. Nak jadi sombong, nak jadi bekeng, nak jadi satu benda yang tidak buat perkara-perkara maksiat tu, kena renung. Kita ni dok pergi ke akhirat. Kita ni dok mati. Kalau renung situ, barulah kita nak hidup bumi ni, dunia ni, nak hidup dengan baik. Jadi hati-hati rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar dulu. Kita ni ada tarikh lahir. Kita ni ada tarikh mati. Bersedialah pada tarikh itu yang mana kita sediakan dengan amalan kita sebanyak mungkin, insyaAllah. Dalam perjalanan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni kalau ada masa, ambil sikit masa kita untuk kita mengingat tentang kematian kita. Kalau ada masa kita peruntukkan untuk kita fikir tentang kematian yang bakal menjelang, kena tengok. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seru semua kita supaya kita ni perbanyakkan ingat mati. Perbanyakkan ingat mati. Rasulullah kata semua, ingatlah. Ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah kata, ingatlah sesuatu yang menghilangkan lazat, iaitu kematian. Orang berasa nak hidup suka-suka, nak bergelak ketawa, suatu hari nanti kita mati. Sebab tu hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah dengan mati itu jadi peringatan pada kita. Kita duduk renung, kita duduk tengok, kawan-kawan kita pun ramai dah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita duduk renung tengok, sungguh macam saya ngajar sejik. Bila saya ngajar sejik tu, saya tanya, mana pak tu tak ada dah? Kata, minggu lepas tak ada dah dia, meninggal. Oh, seorang demi seorang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang nampak lagi mata, dia duduk dalam sop tamu, duduk dengar kita tu dah. Tak ada dah Allah Taala panggil. Seorang-seorang Allah Taala panggil. Kita pun gitu. Kita tengok kawan-kawan kita, orang ni tak ada dah. Dulu orang sama masa sekolah menengah itu tak ada dah. Orang sama masa duduk kapong itu tak ada dah. Orang sama masa kita kawan itu tak ada dah. Seorang-seorang tak ada. Kita pegang kulit muka kita, kendor dah. Dulu tengok sikit masa kita muda itu, segar molek gagah. Peganglah ni kendor dah kulit kita. Kadang-kadang berasa je muda, berasa. Yeah, kalau kita ikut kenangan tu, kok berasa macam baru maren belaka. Masa muda itu pun baru maren. Umur 20 pun baru maren. Ingat duduk dengan mak ayah kita dulu pun baru maren. Semua rasa maren. Tapi sebenarnya hadirat-hadirat, lama dah benda tu. Kalau kita tengok, dia kata kenangan 20 tahun yang lalu. Allah, 20 tahun dah. Tapi kita rasa baru macam maren. Tapi hadirat-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni umur makin menekat. Sebab tu bila umur makin menekat tu, maksud dia nak balik dah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok rambut kita, ada dah hitam-hitam pun dah banyak mana dah. Banyak putih lah ni, ubang tu keluar dah. Tengoklah ingatan kita, banyak dah benda dah ingat. Kadang-kadang baru saat ni pegang anak uci, tengok mana anak uci, dah ingat. Duk cari-cari dah ingat letak. Banding dengan zaman budak-budak itu, banding dengan zaman umur 20-an itu, kuat ingatan. Learning kat letak benda, tak ingat situ, tak ingat. Tanda tua, tanda umur makin meningkat, nak kembali dah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah kata orang yang cerdik ni orang yang ingat mati. Sebab dia buat kira bagaimana perjalanan dia yang abadi. Ada orang di dunia ni rumah comel, kereta comel, keadaan dalam rumah dia lasi mahal, tapi akhirat dia tak pernah nak fikir rumah dia guana, kehidupan dia guana, senang tak dia akhirat tak fikir. Sedangkan hak akhirat tu hak kekal, hak sini sampai masa kita mati. Kita kupur-kupur, orang lain berebut lepas ni, orang lain berebut, aku nak ni, aku nak ni, gerang tanah banyak, orang ni berebut, orang ni berebut. Tapi hak amalan hak alik banyak mana, tebal ke tak? Hak amalan tu hak kita, hak amalan tu hak kita. Jadi hak tu kita nak balik, renung molek. Banyak dah ke amalan yang kita nak balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena banyak persiapan kita kena buat untuk mengingati mati. Banyak persiapan yang kita kena buat untuk kematian ni, kena banyak. Jadi hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak perjalanan kita ni kita dapat akhirat, kita dapat kemuliaan, nak dapat pahala yang banyak, amalan yang banyak. Dan sebagaimana kita ni molek di dunia, kita nak akhirat lagi pun molek. Semua orang gitu. Saya doakan, hadirat-hadirat pun doakanlah saya, supaya kita semua bahagia di akhirat nanti, dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dalam kita ni perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat semua pasal kematian yang akan menjemput kita. Sebab sejauh mana pun kita lari daripada kematian, kematian pasti akan mari jumpa kita. Walaupun kita duduk nusuk bersembunyi dalam bilik yang tertutup rapi, konon-konon kita rasa duduk dalam bilik tertutup rapi ni tak mati lah kita, tak boleh mari belaka malaki maut. Duduklah di mana pun, kalaulah tarikh kita telah tiba, sapalah dia. Suatu hari kalau kita duduk mikir, kita ingat ke sakit kita ni doktor boleh ubat. Tapi ada satu masa doktor kata, tak ada dah, kena serah ke Tuhan dah. Kita ingat ke kita makan sehat-sehat, kita boleh jadi sehat seumur hidup selamanya. Dok, siapa masa dia, kita akan dikembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, dalam kita nak menuju ke akhirat kita ni, hadirin-hadirat, kita nak perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kesilapan, kekurangan, ketidakpatuhan kita pada Allah. Kita ni nak balik jumpa Allah. Dan kita hidup di dunia ni, kita kena ikut benda Allah Ta'ala kata. Dia kena gitu. Jadi kita kena minta sokmur Allah Ta'ala ni apa? Salah sokmur kita ni. Allah Ta'ala suruh buat gini, kita tak buat. Allah Ta'ala suruh semayang jemaah, kita tak semayang jemaah. Allah Ta'ala suruh ngaji Quran, kita tak ngaji Quran. Banyaknya salah kita. Jadi hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kurang kita ni banyak benda. Jadi atas kurang tu kita minta sokmur taubat dengan Allah Ta'ala. Taubat ni minta ampun. Macam kita kalau ngomong ayah kita ada salah, kita ayah minta maaf lah geramba. Minta maaf. Ayah kat buat gini kita tak ikut. Ayah kat buat gini kita tak ikut. Mak pun kita minta maaf banyak mak. Mak suruh buat gini kita tak ikut. Minta maaf tu. Dan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta maaf, minta ampun. Ya Allah, taklah keampunan ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Suruh abis amanah anak jaga molek. Aku tak boleh jaga molek. Tuhan beri amanah suruh jaga anak molek-molek. Kita terabai ya Allah, minta maaf banyak ya Allah. Allah Ta'ala beri mata suruh jaga molek, kita tak jaga molek ya Allah, minta maaf lah ya Allah. Kita ni duduk dunia ni banyak tak ingat benda Allah Ta'ala pesan, tak ingat. Allah Ta'ala pesan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala pesan dengan Quran tu. Nak suruh kita hidup sini gini, gini, gini. Kita ni banyak dah ikut benda yang Allah Ta'ala suruh pada kita. Kena banyak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak. Jadi duk renung tengok. Sebab tu orang-orang alim yang diambil satu per tiga malam yang akhir tu munajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak akrabkan hubungan dengan Allah. Nak minta ampun dengan Allah atas kelalaian, atas kekurangan dia dalam dia menjadi hamba Allah. Kita kadang-kadang dalam kehidupan kita ni sibuk. Kita tak dang nak ambilkan masa untuk kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia nak minta ampun semua dengan Allah. Dia berasa hari ni 24 jam yang Allah Ta'ala bagi dia banyaknya dia sia-sia. Dia pun renung ayat wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Dia pun duduk renung, banyaknya aku rugi, patutnya banyak lagi aku boleh buat hari ni, tapi ruginya lah dia duduk renung. Tengok. Jadi dia bangun, dia minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia tahu perjalanan dia ni nak pergi ke akhirat. Orang yang mana dalam pemikiran dia ni ada semua akhirat comel. Sebab tu saya sebut semua bahawa kita ni kena ingat semua akhirat kita. Guna utung nasib kena renung. Kalau berasa menega, jangan nipu. Jangan nipu ni dok. Hak ni nipu. Tunjuk orang lain bila atau ke rumah orang lain. Nyanyi ke orang. Sebab kita ni, sebab kita ingat hidup kita sini je dok. Hidup kita siapa di no. Ada kehidupan kita ni banyak dok jujur. Dok jujur. Orang tanya durian ni hak bila, hari ni pada 3 hari dah. Orang hak balik kau tengok ngekoh dah. Kita ni cakap pang dok betul. Tapi ingat, dah habis sini dia bawa sampai akhirat lagi. Sebab kita semua tuju kepada kematian. Kalau kita tuju pada matian kok, tak ada orang boleh lari daripada dia. Nak senang dunia sikit kita tipu, nak duit banyak sikit kita guna helah. Tapi dah habis di sini, dia akan dinilai, diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Ingat molek. Perjalanan mengingati mati ni menjadikan kita makin molek. Sebab tu ada orang, tak apa, yang penting dia buat biar segaris dengan agama suruh. Tak apa, jangan dia buat benda-benda yang mana membahayakan ataupun orang lain sebut merisikokan hidup pada hari ini. Jangan dia merisikokan hidup di hari ini dengan neraka Allah di akhirat nanti. Jangan gitu. Kalau kita nak ialah dunia ni molek, akhirat kita molek, dalam perjalanan kita menuju kepada syurga Allah. Marilah kita sama-sama baiki dengan selalu kita mengikuti mati dan kita menjadi orang yang makin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bertanya, dia kata, ustaz cakap-cakap pasal mati ni, kita kena buat benda sebenarnya. Kita ni kena buat benda apa sebenarnya? Dah cakap pasal ingat mati, tindakan tu guna. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, Antara tindakan yang diajar oleh para ulama' kita ialah bersegera buat kebaikan. Jangan tangguh-tangguh. Ini cerita orang yang ingat mati. Ada orang dia kata tak apa lah buat petang karang. Tak apa lah esok lah. Orang kata bertobat lah tak apa. Dua hari kita tobat lah. Ataupun dia kata muda lagi lah. Nanti dah tua-tua lagi bertobat lah. Ini satu benda yang tidak kena bagi orang yang sentiasa ingat mati. Orang yang ingat mati dia akan cuba secepat mungkin untuk buat ibadat. Sebab dia tahu nanti bawa motor boleh jadi habis nyawa. Duduk rumah masuk bilik air gelasok boleh jatuh. Ya, mari nengung belaka. Sebab mati dengan kita ni sebenarnya tabir dia tu nipis sangat. Kita dengan mati yang dekat kali. Imam Ghazali tanya kan, benda apa yang paling dekat dengan kita? Mati yang dekat kali. Tapi kita ni duduk berasa jauh. Sebab dah nampak. Kalau boleh nampak dia mari kau dekat, kau dekat, kau dekat. Tak nak tidur itu. Kau duduk nampak. Dulu nampak jauh lagi, nampak mati ya. Lain ni nampak kau dekat, kau dekat, kau dekat. Nak tidur dok lain mana. Orang yang sentiasa mengerti mati ni ialah dia akan bersegera buat ibadat. Segera. Dia buat bekalan segera. Sebab bagi dia mati ni bila-bila je boleh menjenguk dia. Kalau dia ada duit, dia nak sedekah, dia sedekah lalu. Dia tak tunggu nanti Jumaat ni kan. Dok. Sebab dia tak tahu antara hari ni dengan hari Jumaat tu lama mana kita boleh hidup. Sebab tu orang yang dekat dengan Allah SWT dia buat kira gini. Hidup dia ni macam lepas ni mati lalu. Cuma umur boleh-boleh lagi ni sebagai bonus dia kira gitu. Kita buat kira lambat. Kita dia ni dok. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni dia berasa lepas ni tak ada dah. Lepas ni tak ada dah. Dia kira setara tu. Itulah yang disebut oleh Imam Ghazali apabila membincang tentang tahap-tahap orang yang mengingati mati. Ada orang tu dia buat kira lepas ni tak ada dah. Oh dia nak buat lagi ni. Dah boleh hidup lagi ni. Boleh hidup lagi ni. Dia kata sebagai bonus dia. Ada orang dia terlambat lagi mati. Ada lambat mati. Orang yang lambat lagi mati. Lambat lagi mati ni. Dia menangguh-nangguhkan kebaikan dia biasa. Jadi dia tak apalah lambat sikit. Minggu depan tak apa. Bulan depan tak apa. Orang yang sentiasa rasa mati tu hampir dengan dia. Dia akan bersegera buat bekalan. Sebab sesuatu benda untuk jadi bekalan dia kena bertindak. Kalau duit yang ada dengan dia, kalau dia tak masuk lagi sebagai infak, tak gunakan pada jalan Allah, tak gunakan dalam memberi nafkah, tidak lagi masuk jadi amalan dia. Baru duduk di dalam dompet dia, baru duduk dalam beg duit dia, tapi tidak masuk lagi dalam akaun akhirat dia. Kalau nak masuk dalam akaun akhirat, dia kena berusaha ubah menjadi amal ibadat ataupun amal soleh. Barulah perkara itu menjadi bekalan pada akhirat dia. Kalau kita berada waktu pagi, janganlah kita sapa-sapa waktu petang. Ada adik kan? Dalam hadis Rasulullah, jangan kita tu waktu pagi sapa tunggu petang. Ataupun petang, jangan tunggu sapa pagi balik. Jadi kalau nak buat tu buat lalu. Nak buat tu buat lalu. Hok ni, hok hilang daripada kita. Kita ni suka tangguh. Tak apalah, tak apalah. Sedangkan kematian, sedangkan kematian itu mari tiba-tiba. Tiba-tiba kita hendak mari. Ha, jadi, kita nak diri kita ni supaya sentiasa tambah amalan. Dengan kita pendekkan angan-angan kita. Pendek angan-angan ni maksud kita buat kira mati kita tu dekat. Jangan kita buat kira mati kita tu jauh. Ada orang dia panjang angan-angan. Dia duk berasa mati tu jauh lagi. Tak apalah buat salah dulu. Nanti bertobat. Tak apalah buat maksiat dulu. Nanti bertobat. Kan Tuhan kan maha penerima bertobat. Dia padang gitu. Buat baik tak juga. Sedangkan kita ni nak sentiasa taat kepada Allah SWT. Jadi hidup ni gunakan sebaik-baiknya sebelum Israel mari sebelah kita lagi. Gunakan kesempatan hidup ni untuk kita buat bekal yang banyak di akhirat nanti. Orang yang sentiasa melihat perkara ni, dia akan cuba berlomba-lomba. Dia nak ke arah membuat kebaikan kepada dalam agama dia ni. Nak baik Allah. Nak buat molek, nak buat amalan, nak tambah akhirat dia. Ha, jadi kita kena renung, tengok bagaimana persediaan kita ke akhirat nanti. Dan adakah kita ni termasuk dalam yang fikir mati tu dekat ataupun fikir mati tu jauh. Waktu kena renung. Kalau kita fikir mati itu dekat, benda yang kita buat setakat ni akan renung. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, mari kita renung supaya kita bersedia untuk ke syurga Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah di saat apabila suatu hari nanti kematian akan datang menjenguk kita. Marilah kita sama-sama buat bekalan saya, hadirin-hadirat semua, buat bekalan untuk kita bawa ke akhirat nanti. Suatu perkara yang akan kita lalui suatu masa nanti ialah sakaratul maut. Bila kita bercakap pasal mati, bila kita bercakap pasal perjalanan hidup dunia ke akhirat, kita akan melalui satu masa iaitu dinamakan sakaratul maut. Semua oranglah tu. Bayangkan kita ni berada pada waktu tu. Allah, orang duduk tepi ni tengok sekejap je dia, tengok sekejap je mati je dia. Oh, dia nazak je mati dia, dia. Tetapi orang yang berada dalam nazak tu, dalam sakaratul maut tu, lama mana dia rasa kita tak tahu. Kalau kita ikut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam-macam iblis mari duk ganggu. Dia duk ganggu kita. Dia duk kata, janganlah ngucap. Ndaklah gini-gini. Banyaklah ni mari. Ni percubaan terakhir dia untuk menyesatkan anak Adam. Nah, kita jangan ingat sakaratul maut ni mudah. Kita jangan ingat peristiwa yang dekat dengan kematian tu perkara yang senang. Jangan. Dia rumit. Dia getih. Sebab dalam Quran kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali mati dan kadang Islam. Kita nak mati, kita boleh ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita nak mati, kita tu masih dalam keadaan kita tu beriman dengan Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kita sebut waktu. Dia nak sangat akhir kalang kita ialah la ilaha illallah. Waktu kita doa tu, ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah. Janganlah matikan aku dalam su'ul khatimah. Jadikanlah akhir perkataan aku di dunia ini ialah la ilaha illallah. Kan kita doa supaya lah kali kita sebut dalam dunia ni, lah sekali kita sebut la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah, kita nak mulakan perjalanan kita ke alam barzah dan akhirat nanti. Kan gitu. Sebab tu penting untuk kita anak-anak pun faham. Bila mak ayah kita dah sebut dah la ilaha illallah, sudah padang kita nak akhir tu. Jangan pergi dekat mak pegang kaki mak, ma'alah hamba, ma'alah hamba. Sedangkan mak sebut dah la ilaha illallah ketiang kali. Kita nak akhir sekali ialah la ilaha illallah. Nah, sebab tu kita duduk tengok berbesar semua. Bila anak-anak ada dekat mak ayah semua tu, bila dan kita ajar mak ayah ngucap semua tu, dan dia boleh sebut la ilaha illallah tu, kita senyap dah lah. Kita tak ganggu dah perjalanan dia tu. Sebab kita nak akhir kata dia di dunia ni ialah la ilaha illallah. Nak tu. Jadi perjalanan kita apabila dalam nak pergi ke akhirat nanti, dia akan ada sakaratul maut ni. Kita minta biar sakaratul maut ni ringan. Sebab tu kita kata, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, jadilah mudah, jadilah ringan sakaratul maut ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah nak wafat, Rasulullah kata, pedihnya mati ni, sakitnya, kalau gini rasa, berilah umat aku tanggung semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tengok kasih sayang yang besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat umat dia. Oh, siapa kata kalau gini biar tanggung semua. Oh, sayangnya Rasulullah pada kita. Kita selawat tak sepatah hari ni ke Rasulullah. Nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak sebut sepatah pun. Nak kata Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah, tak sebut. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasihnya, sayangnya pada umat dia memang terbukti. Kau tengok sirah Rasulullah, sejarah Rasulullah, sayangnya Rasulullah pada kita tu banyak. Jadi kita kena ingat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita apabila berada dalam keadaan sakaratul maut semua tu, kita nak kekal kita dengan sebutan la ilaha illallah. Kekal kita dalam sebutan la ilaha illallah nak tu. Jadi nak sebut di akhir tu bukan senang. Kalaulah kehidupan sehari-hari ni jauh daripada la ilaha illallah, kalau kita nak ialah kehidupan dekat dengan la ilaha illallah, barulah akhir lagi boleh sebut la ilaha illallah. Dia bukan macam dalam cerita nak mati sebut la ilaha illallah, dia bukan gitu. Dia waktu yang betul, waktu yang getir, waktu yang sukar. Jadi nak kita sama doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya hadirin-hadirat semua, biar nanti nak mati lagi senang. Dan akhir kalang kita ialah la ilaha illallah, insyaAllah. Ada orang sepanjang hidup dia ni, dia lupakan kematian dia. Dia ingat, dia tak ingat. Sehinggalah kematian tu datang menjemput dia. Kalau kita jadi gini, kita orang-orang yang amat rugi. Allah rugi sangat. Sebab dia panggil lala. Lala daripada mempersiapkan diri untuk kita ni pergi dalam perjalanan ke akhirat, kita lala. Lala-lala kita ni, kejut-kejut kita hanyalah apabila Israel mari. Allah, kalau kena gitu, Allah dah nak bayang bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Sedangkan hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirat lagi susah. Matahari sejekal tu kata, matahari sejekal peluh banyak mana. Kata baca-baca kitab Allah, kita dengar tu tua duk cerita baca kitab, kata Allah wang dia kata jaga akhirat lagi susah, kata matahari sejekal dia kata. Oh, peluh tu pula banyak mana dia kata. Oh, kita buat ingat zaman-zaman tak kita kita cerita dulu gitu. Bila kita baca kitab, kita tengok learning Allah. Dahsyatnya akhirat lagi. Bagaimana dahsyatnya akhirat nanti, kita ni nak tepuh guna kalau kita ni di dunia ni lalai. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Tuhan kata jangan gitu, ingatlah jangan gitu, nanti apabila siapa nyawa tu ke halkong dah, ke kokong dah, siapa situ dah. Dan waqila man, dan kamu berkata siapa boleh japi? Waqila man raq, siapa boleh sembuhkan? Siapa boleh japi? Di saat kita nak berpisah dah dengan dunia, kita duduk sakit, kita nak pisah dah. Lepas tu bila nyawa tu sampai kat ujung dah, kita pun tanya, siapa boleh sembuhkan kita? Waqila man raq, siapa boleh japi ni? Wadhanna annahul firaq, dan dia pun yakin dah bahawa hari itu adalah hari perpisahan dia. Ha, gitu. Bertauklah betis kiri dan betis kanannya, dan kepada Tuhanlah hari itu dia pergi. Ha, tengok bagaimana Allah Ta'ala gambarkan keadaan akhir hidup seorang manusia itu. Kita gitu. Bagaimana persediaan kita pada saat nanti kita akan mari Allah. Ada orang dia mak accident, mati accident. Tak ada nak bertaubat, tak ada benda Allah. Tak ambuh kita kalau dijemput dah, kadang tak ada persiapan. Tapi kalau mati tu ada persiapan dah, alhamdulillah. Ha, kita tak ambuh lalah, tak ambuh lalah. Jadi kehidupan dunia ni, hadirin hadirat sidang pendengar, jangan lalah. Ingat semua, letak semua dalam hati kita, kita nak menuju ke akhirat. Suatu masa nanti Israel akan sapa sebelum kita. Hari ni tak nampak lagi, sampai satu masa dia ceroh depan kita. Sehinggalah hari itu nyawa kita akan dicabut, dan kita akan kembali kepada pangkuan Tuhan kita. Baliklah kita serama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggallah pula untuk dinilai, dikira, buat keputusan sama ada kita ke syurga Allah ataupun ke neraka Allah. Kita tak mau pergi ke neraka, semua orang nak pergi ke syurga Allah. Kita ni buat molek sebab kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Perkuatkanlah perpaduan kami. Permudahkanlah segala urusan kami. Tutuplah segala keaiban kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj dan juga kubahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu. Nurani.

dengan FM Mesra Ceria. Masih lagi dalam Nurani. Berapa minit saja lagi? 12 minit kita akan bersama dalam Nurani. Kerana pukul 12 kerana pukul 9 malam nanti kita akan ke Angkasa Perikota Media untuk ikuti utama 9 malam. Dan dalam selekta 9 nanti akan bertemankan, kalau ikut jadual ni, kita akan bersama dengan rakan saya Hal malam ni dalam carta top 10 dengan FM, betul ke? Ataupun nama apa nama dia, carta top 10 Terengganu FM. Jadi malam ni mungkin kita akan dengar lagu-lagu baru, dan jangan lupa temani Hal sampai pukul 12 malam. Ini sebuah lagu baru dari Misha Omar, IDLYA, Ilya, Ilya ke, betul ke? I don't like you anymore.

0: negeri Tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Dalam Nurani Terengganu FM, Mesra Ceria, sampai di sini sajalah tugasan saya, Rizal Imi Haji Muhammad Rizal, menemani rakan-rakan kita dalam Nurani bermula pukul 6 petang tadi. Dan jangan lupa untuk terus temani rakan saya Hal dalam Selekta. Malam ni kita ada pujaan, bukan kata pujaan, dia kata kita ada malam ni carta top 10 Terengganu FM malam ni bersama dengan Hal. Jadi jangan lupa temani rakan saya selepas ini, dan terima kasih kerana menemani saya dari pukul 6 petang tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain siaran. Dalam Nurani, Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Ali. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Selamat kembali semula bersama sahabat kami di Selekta 912 Terengganu FM. Edisi 15 Mei 2026, malam 28 Zulkaedah 1447 Hijrah di Jumaat ini. Apa khabar anda semua? Harap semua okey je, baik-baik je, tenang-tenang je sambil duduk buat kerja ke. Kalau bekerja tu selamat bekerja ya. Teruskan bekerja dengan penuh dedikasi. Kalau yang sedang relax-relax santai tu, selamat pesan santai lah ya. Kekal bersama kami di Terengganu FM. Dan terima kasih untuk Ayuh Tia tadi temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani, 9 hingga 12 dalam Selekta bertemankan Hal selama 3 jam kat sini ya.

Langit daripada Azamat dengan Semacam Pandora. Kejap je lagi 6 minit daripada sekarang ni kita akan masuk ke senarai lagu yang ada dalam carta top 10 Terengganu FM yang anda pun anda undi sepanjang minggu ini dekat page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM. 10 lagu 9.30 hingga 11 malam nanti. Saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio, boleh lapor diri dulu ke 0103446632. Nama anda, di mana anda sekarang, buat apa dengan radio pukul berapa lagi, dan hantarkan ke nombor yang dapat nak kongsi. Itu nanti hal akan cuba habiskan sebelum pukul 12 malam nanti. Kekal bersama-sama kami. Inilah Selekta 912 Terengganu FM.

0: Kita pula yang memegang nasihat tu.
1: Ada juga yang kita rasa macam nasihat-nasihat tu yang kita pegang tu, sehingga sekarang baru kita akan rasa. Rasa tu sebab apa tahu? Rasa sebab mungkin kita pada waktu-waktu usia-usia begini, macam penyakit-penyakit tu dah mula untuk menyinggah ke badan kita. Sebab nasihat dulu, jagalah kesihatan. Sementara kita ni muda.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami untuk Carta Top 10 Terengganu FM edisi hari ini. Hari ini berapa bulan? Ai takkan lupa kot. Hari ini kan terima bunga, terima belon, terima kek. Kek yang ada lubang kat tengah tu, tarik bunga kat situ, keluar duit panjang berjela-jela. 15 Mei 2026 hari ini, malam 28 Zulkaadah 1447 Hijrah, hari Jumaat. Kita akan sama-sama sampai ke 11 malam nanti untuk Carta Top 10 ni. 10 lagu hasil undian anda semua untuk sepanjang minggu ini, ya. Jadi kalau anda pun ambil bahagian mengundi tu, saya tengok-tengok tadi ada 167 orang yang mengundi. Terima kasih banyak-banyak, ya. Jadi kita akan sama-sama mendengarkan kedudukan dia macam mana. Lagu yang anda suka tu okey ke tak okey, juara ke tak juara, top 5 ke top 3 ke, naik juara ke juara ke, kena dengar sampai pukul 11 malam nanti. Okey, tapi macam biasa, sebelum kita nak masuk ke carta tu, kita nak imbas dulu 5 lagu terbaik yang ada dalam carta minggu lepas. Nombor 5 minggu lepas, Ahai Nur Lela, Alahai Nur Lela, Aziq Rosabi, Nur Lela. Noh dengan Terutup Mia, nombor 4. Usop, Jaga. Jagalah pula, jagalah dia tu lirik dia, sayangi dia, nombor 3.
2: Abe janji.
1: Eda Azrin bersama-sama dengan Dimanjo dengan Abe, adik saya Abe Sore, naik juara minggu lepas. Dan ini juara carta minggu lepas, Adira Sohaibi dengan Sayang Orang Sama.
0: Ini imbasan carta minggu lepas. Perjalanan baru minggu ini.
1: Sebelum kita masuk ke lagu-lagu yang ada dalam carta, kita nak dengar dulu lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Dan lagu pencalonan baru untuk minggu ini, kita bawa masuk Ernie Zakri dengan Dansa. Carta Top 10 Terengganu.

0: Untuk pencalonan baru untuk minggu ini, Ernie Zakri dengan Dansa. Kalau anda suka dengan lagu Dansa tu, boleh undi ramai-ramai dan juga banyak-banyak dekat page kami nanti. Lepas habis carta ni, kami akan buat naik poster 5 lagu terbaik dalam carta. Lepas tu ada link kat bawah tu, tekan link tu, keluar 10 lagu yang ada dalam carta. Pilih sampai 5 lagu yang anda suka, tekan butang undi ataupun vote kat situ. Nanti kalau undian anda dah masuk dalam sistem kami, dia akan tulis terima kasih kerana mengundi, dengarkan carta setiap hari Jumaat pukul 9.30 hingga 11 malam. Maksudnya itu undian anda semua dah pun masuk ke dalam sistem kami, dah pun berjaya undian anda ya. Tugas anda hanya kena dengar saja pukul 9.30 hingga 11 malam setiap hari Jumaat. Macam malam ni lah. Okey, jom sekarang kita nak dengarkan lagu di nombor 10 dulu. Macam biasalah mula-mula ni kan. Lepas tu kita nak ke lagu nombor 9 dan seterusnya sampailah ke lagu yang jadi juara untuk minggu ini.
1: Mula-mula nombor 10.

0: 16 Mei kembali lagi membawa bersama penghargaan buat insan yang tidak pernah jemu mendidik dan membentuk masa depan generasi hari ini.
1: Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia, khususnya kepada guru-guru di seluruh negeri Terengganu. Sesungguhnya jasa dan pengorbanan guru-guru kita sangat besar kepada anak-anak didik kita sehingga dapat melahirkan generasi yang cukup terbilang dan juga melahirkan insan yang sejahtera.
2: Yang berusaha, Encik Kamsah Elias Kamal bin Muhammad, Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu.
3: Saya sayang cikgu. Saya sayang cikgu.
4: Saya sayang cikgu.
5: Nama Hari Guru. Saya sayang cikgu.
6: Sebenarnya, Hari Guru bukan hanya untuk cikgu di sekolah, tetapi juga buat semua insan yang pernah mengajar dan berkongsi ilmu dengan kita. Buat semua pendidik dan mereka yang ikhlas mendidik tanpa mengenal penat, terima kasih untuk tunjuk ajar, masa dan pengorbanan yang dicurahkan.
3: Selamat Hari Guru!
1: Sekali lagi, cikgu ucapkan selamat Hari Guru, Guru Bintara Nadi Negara.
0: Dan sempena sambutan penuh bermakna ini, Terengganu FM turut bersama meraihkan jasa dan pengorbanan semua guru di seluruh negara.
5: Selamat Hari Guru.

0: hamba Zack Sampertipai. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang zaman learning.
1: Sekarang ni senang zaman learning, cuma senang ya. Dengarkan kod RTM klik. Okey, satu lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada Carta untuk minggu ni, dan lagu yang kena ataupun terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada Carta untuk minggu ni, Akim and the Magistrate dengan Juliet. Lepas ni kita masuk ke jam yang kedua dan dengarkan kedudukan untuk 5 lagu terbaik dalam Carta untuk minggu ni.

0: Okey, kembali semula bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM. Bersejera pukul 10.15 minit malam sekali. Selamat malam semua. Terima kasihlah untuk yang dengar dan juga layan kami di Dungun sana tu. Frekuensi kami 97.7. Sebelah dia dekat Kemaman 90.7. Okey, jam yang kedua ni ada 4 lagi lagu. Sebabnya kita dah dengarkan lagu nombor 5 tadi tu. Daripada kampungan adik-beradik Amira Othman bersama-sama dengan Irfan Haris dengan Rasa dan Takdir. Nombor 5 untuk minggu ni. Dan kejap je lagi nombor 4, nombor 3, 2, 1. Ada 4 lagi lagu ni. Lagu mana yang anda belum lagi dengarkan dari pukul 9.30 malam tadi sampailah ke sekarang ni? Berkemungkinan lagu-lagu tu adalah lagu yang masuk dalam top 3, ataupun berkemungkinan lagu-lagu tu adalah lagu yang jadi juara untuk carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ini. Okay? Jadi jom sekarang kita dengarkan dulu lagu di nombor 4.
1: Lagu seterusnya, nombor 4.

0: menentukan sesi Jun 2026 bukedah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Sedar tak sedar, dah top 3. Nombor 3.

0: mana yang lagi indah ya, antara senyuman muka, hujan di hari itu? Biar aku jawab ya. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, senyumanku yang paling indah. Okey, dah pukul 10.23 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Kejap je lagi anda boleh tentukan 3 lagu terbaik dalam carta. Nombor 3 anda nak lagu apa? Nombor 2 lagu apa? Nombor 1 lagu apa? Boleh telefon kami 0962353330 dan juga 62383330. Ada 2 lagi lagu yang belum kita dengarkan. Adakah lagu ini jadi juara? Hanya adik dalam hati. Ada apa lagu ni?
1: Terengganu FM mempersembahkan Carta Top 10. Lagu-lagu terbaik hasil undian anda hanya di Terengganu FM. Setiap minggu, kami bawakan 10 lagu paling hangat dan artis kesayangan anda. Lagu mana yang akan menduduki tahta juara setiap minggu? Dengar dan nikmati semuanya dalam Carta Top 10 Terengganu FM. Setiap Jumaat bermula 9.30 malam, sertai kami dan undi lagu-lagu kegemaran anda di page rasmi Terengganu FM. Carta Top 10 Terengganu FM. Mesra ceria.
2: Naik juara pada minggu ini. Milik lagu ini.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
2: Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara Carta Top 10 Terengganu FM.

Tahniah juara baru untuk carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ini. Dan tahniah juga untuk yang selalu mengundi lagu Ada Ezrin bersama-sama dengan Adik Manjo, dengan adik saya Abe Songe. Abe janji, adik janji, adik jangan lipat, Abe jangan lipat. Sudahlah, ya? Lepas ni boleh tentukan 3 lagu terbaik dalam carta. Nombor 3 anda nak lagu apa, nombor 2 nak lagu apa, nombor 1 nak lagu apa.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Curahan hati Aidiladha. Kisah sebenar, emosi sebenar dari hati pendengar untuk pendengar. Curahan hati anda mungkin menjadi penawar untuk jiwa yang lain. Ada yang sedang belajar ikhlas, ada yang sedang belajar menahan rindu, dan ada juga yang sedang mencari kekuatan untuk memulakan hidup baru. Sempena Aidiladha ini, luahkan apa yang terbuku di hati bersama-sama kami. Hantarkan curhat anda bermula sekarang sehingga 17 Mei 2026. Hadiah menarik menanti anda, sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Hantarkan karya anda kepada kami menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Ikuti siaran khas Curhat Aidiladha pada hari Khamis 28 Mei 2026, 9:20 malam di Terengganu FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Angin pukul 11 ada utama 11 malam. Lepas tu kita jumpa untuk jam yang ketiga. Jam yang ketiga tu bagi peluang untuk Ina bawa ucapan dan juga dedikasi selamat malam pula ya. Boleh hantarkan kiriman anda bermula sekarang ke 0103446632 atau boleh telefon juga nanti. Nanti kalau bagi tahu nombor dia macam mana ya. Kekal terus bersama-sama kami Selekta 912. Cengganu akan.

0: Dance Skills Number 6 from Buhay.
1: Kingdano FM, Masra, Chorizo.

Dia oh sudah datang. Cuba teka siapa dia. Siapa dia tu? Dia yang kita harapkan lah tu ya. Gitulah, kita dah pukul 11.16 minit malam sekarang ni. Lagu persembahan Wan tadi tu dengan joget siapa dia. Dia sebenarnya ada di depan mata kita je sebenarnya selama ni ya. Kita je yang tak nampak. Sebenarnya bukan kita tak nampak, kita nampak dah sebenarnya. Cuma kita masih lagi mengharapkan sesuatu yang kita tak nampak. Kadang gitulah, benda yang kita tak nampak ataupun kita imajinasi ataupun fantasikan tu lagi orang kata nampak indah, nampak macam lagi kita berusaha untuk mendapatkannya. Sedangkan yang ada depan mata kita tu dah baik dah sebenarnya, dah terbaik dah. Cuba buka apa ni, mata hati. Oh, mata hati. Okey, 0962353300 dan juga 6238330 ataupun hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Kejap je lagi ya.

Jaga tahun 2003 tadi tu era Fazira dengan Hanya di Mata. Hanya di Mata, bermula di mata tu, mula berpandangan mata je sebenarnya kan. Pergi dekat majlis orang kahwin, lepas tu dia terpandang mata, daripada mata tu degak terus hati dia berdegup kencang. Oh, pernah tak? Ada tak yang pernah lalui, yang pernah rasa situasi macam tu? Tengok-tengok je mata, wah takutnya. Salah tengok, mata boh rupanya. Patutlah berdegup kencang. Okey, 11.25 minit malam sekarang ni. Boleh hantarkan kiriman anda untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam. Tapi ucapan untuk 5 orang saja dalam ingatan anda, ya. Okey, kita ada kiriman daripada Syam Buluh Gading. Dia kata, untuk... Ini Syam ada sokmo. Ucapan kepada kakak Cik Mi yang sentiasa ada. Zimane, Rina Kemaman, Kak Nodongun, dan juga Kimi Batu Rakit. Dan juga semula pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat berbahagia selalu. Terima kasih Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Ucapan selamat istirahat untuk Abang Fadil. Rindu selalu Kimi dan juga isteri. Syam ada sokmo, Kak Leha dan juga Mok Ngo. Dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM, semoga damai di samping insan yang tersayang. Kak Niksu Kemaman untuk Asma di Sungai Derhaka. Kak Johor Bukit Tunggal, Mok Ngoh dan juga Mat di Binjai. Untuk Kak Nogliga dan juga Cik Nogliga dan juga untuk Puteri Kaima di Teluk Pasu. Dan juga semua pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Kimi Batu Rakit, ucapan dekat Tembila besok ni, bersama dengan isteri. Untuk isteri, untuk Cik Mi, Deng Kidal, Kak Zuraida, Kak Mapaka dan juga Kak Nur Dungun dengan ucapan selamat malam. Tumbuh mekar, bunga melati harum berseri, tumbuh mekar di tepi telaga. Selamat Hari Guru buat isteri, jasamu besar sepanjang masa. Terima kasih banyak-banyak, ya. Lepas ni kita nak bersama dengan pemanggil pula untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam.

0: Terima kasih. Kita ke tahun 90-an tadi tu, Wan Hardiah dengan Janji Palsu. 11.35 minit malam sekarang ni. Saya nak dengar suara untuk ucapan dan juga dedikasi sama malam pula ya. Ni suara pemanggil pertama kita. Siapa tu? Oh, putus. Tak apa. Saya baca lagi kiriman yang masuk ni untuk ucapan. Kita ada kiriman daripada Yo Kalang Store. Ucapan untuk Kak Na, Kak Leha, Napiah dan juga Awang Black di Kalang Store. Muazri Sungai Dahaka, Zuraida Muhammad di Paka, Sekolaga dan juga untuk semua peringatan dengan Fianah dengan ucapan selamat malam. Puteri Khaimah, ucapan untuk suami Din, Kimi Betulrakit, Haji Alija, Kak Nisu dan juga Kak Zu, dan juga semua pendengar dengan FM. Iza Dungun, Iza Batu Tujuh ni nak buat ucapan kepada Kak Roh, I love you, Goku dan juga Lisa, Mok Syahril Selangor, semoga selamat malam. Semoga selamat malam dengan ucapan selamat malam gitu. Din Kaidudin, terima kasih. Suka sangat tajuk dengan lagu Wan Hardiah ni. Tajuk dia adalah Janji Palsu. Puaslah sudah hatimu melihatku begini. Gitu ya. Ucapan kepada Z Darling Mane, Kak Zu Parker, Kimi Batu Rakit, Osman Goodbye, Haji Alijah dan juga semua pendengar tengah FM dengan ucapan selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Kak Ni sini.
0: Oh, Kak Ni. Silakan ucapan Kak Ni untuk 5 orang.
1: 5 orang je. Ramai sikit tak boleh ke. Lama nak buat ni.
0: Oh, buat lah. Nak buat berapa orang sepuh hati nak buat. Royak lah. Buat royak lah. Sepuh hati. Lagi dah pun jangan berhenti.
1: Oh, sungguh. Oh. Sebab kita jadi tu tak ada sini.
0: Oh.
1: Oh, balik.
0: Oh, buat lah.
1: Buat eh.
0: Buat.
1: Pertamanya buat dengan Rudin dan Puri Emma di Teluk Pasu. Buat Pemak Besuk. Buat apa tu? Haji Mandi Kemamang. Buat Zek di Cenderin. Buat Mas 10, Mas 14. Apa tu? Allah Mas 10 dan Mas 14. Nuk ucapan selamat malam. Buat Cik Mi Haji Kadir dengan ucapan selamat malam dan buat hal lah. Buat ha, selamat malam, selamat bertugas. Dah hari jadi kita tu nak mucak ke?
0: Bila hari jadi tu?
1: Lepas lah, dah tak bawa balik. Hari jadi 8.5.
0: Oh, lama dah 8.5. Habis dah kek.
1: Kek dah habis lagi, dah asyik lagi.
0: Banyak kek?
1: Banyak lah.
0: Selamat hari lahir lah deh. Moga panjang umur, moga rezeki.
1: Alhamdulillah.
0: Bahagia selalu dengan kehidupan ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Jumpa lagi.
1: Alhamdulillah,
0: jumpa
1: lagi.
0: Yeah, okay,
1: assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Pak So. Waalaikumsalam.
2: Hey, hey.
0: Silakan, Pak So.
2: Selamat.
0: Kan
2: Su.
0: Ya.
2: Selamat. Sudah jauh Abah Abi Sagi Abu Sen.
0: Okey. Ya, sama-sama. Jumpa lagi.

0: Pegang chopper.
1: Baru tu apa lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula.
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah. Gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita, Farah.
2: Hanya dalam GGOK, Buah Negama Orang Kita, segmen dia Pegang Chopper.

Mam Parang sikit dengan asal kau bahagia. Buat je lah apa yang kau nak buat ya. Asalkan kau bahagia dan tidak menyusahkan diriku. Buat lah. Logi. Okey, dah pun sampai ke hujung tugasan saya teman anda. Bermula pukul 9 malam tadi sampailah ke sekarang ini. Pukul 12 nanti tamat tugas saya. Hujung-hujung dah ni. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semua yang temankan kami. Sampai pukul 6 pagi tadi sampailah ke sekarang ini. Temankan hal juga. 9 malam tadi sampai pukul 12.30 malam. Jaga diri baik-baik. Jaga kesihatan baik-baik. Jaga hati baik-baik. Supaya hati tu selalu baik, insyaAllah. Kalau hati kita baik, orang selalu senang, selalu sayang dengan kita ya. Macam biasalah, keikhlasan dan juga kejujuran kita tu, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Hal undur diri untuk seketika. Kita jumpa lagi lain masa. Jaga diri baik-baik semua. Selamat beristirahat. Selamat tidur. Selamat beradu nanti. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

Kuala Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97.5.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM pada waktu ini? Alhamdulillah sudah masuk ke hari baru bersama dengan saya Aizat Azam, akan terus temankan anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan seperti biasa di tengah malam ini sehingga ke pagi nanti, saya akan berikan anda pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda dari masa ke semasa. Semoga terus kekal ceria di mana saja anda berada pada waktu ini. Mungkin pelbagai aktiviti dilakukan ya, kerana Sabtu dan Ahad ini juga merupakan hari Minggu kan. Untuk anda yang bekerja selama daripada Isnin hingga ke Jumaat, dan juga pelbagai aktiviti dirancang sepanjang hari nanti. Tapi insyaAllah untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga anda dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. Baik, terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Assalamualaikum juga mungkin baru yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, pada mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 100.5, manakala di kawasan Balik Pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9, manakala di Balin Kedah, 89.7, di Pantai Timur khususnya di Terengganu, di Besut, dengarkan kami di frekuensi 94.3. dan juga bagi mereka yang nak bercuti kan, mungkin esok merancang untuk ke Cameron Highland di Pahang, anda boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 94.3 dan juga 93.1, dan terus juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga terus layari portal RTM kerana anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara terus, secara percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami.

menyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang memandu pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Nasihat saya, memandu dengan berhati-hati. Kalau tengah memandu tu, mata rasa nak terpejam, rasa mengantuk kan, rasa penat, berhenti seketika di pusat hentian sementara dan berehat, dan teruskan perjalanan bila sudah berasa segar. Kerana saya tahu ramai sekarang ni dalam perjalanan pulang ke kampung kan, untuk bercuti ataupun mungkin juga untuk bertemu dengan saudara mara dan sebagainya. Pastikan selamat sampai ke destinasi, kerana anda membawa bukan sahaja nyawa anda tetapi juga nyawa keluarga anda. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan ingat, memandu dalam keadaan yang cermat, bersabar, dan insyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai nasihat dan juga pelbagai informasi khas untuk anda, hanya di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan UK, Sebila Diri Disayangi. Semoga anda terhibur dengan selesai lagu-lagu yang telah saya mainkan khas untuk anda. Baik, sedikit informasi untuk anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran Ibu Petir pada pagi ini, di mana Ibu Petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan juga di Terengganu sehingga 5 pagi Sabtu 16 Mei 2020. Manakala ribu petir hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Pahang termasuk di kawasan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Termeluh sehingga 6 pagi dan juga ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang bagi di kawasan Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran sehingga ke waktunya pada 4 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan jangan risau kerana bagi mereka boleh membuat persiapan awal jika rasa rumah didaki air dan sebagainya, dan berhati-hati. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm dan juga yesar dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan sangat tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berita baik buat belia di seluruh negara, di mana Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan, yang melibatkan juga 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Dan ia sebenarnya dapat memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan jati diri belia melalui penghayatan nilai Rukun Negara. Dan program ini juga merupakan inisiatif strategik untuk usaha mempukulkan perpaduan dan juga jati diri belia yang berada di Malaysia. Dan menurut Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agunagang, program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman bagi mempukulkan penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini juga melalui Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional yang menyatakan asarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Jadi pada mereka yang berusia 18 dan yang sehingga 30 tahun, yang masih lagi muda, masih lagi bersemangat, masih lagi aktif, harus menyertai program ini. Mana ia dapat juga sebenarnya membina juga jati diri dan juga sama-sama juga kita dapat berkongsi pendapat dan juga berkongsi semangat patriotik di antara kita. Nantikan pada bulan ini sehingga Oktober nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan batu ini juga, boleh terus ke TikTok Live Nasional FM. Saya berlintas langsung. Oh, berlintas langsung ya. Saya secara live di TikTok Nasional FM juga, anda boleh tonton. Juga mungkin boleh berbual, berkongsi rasa. Juga mungkin ada carangan dan juga pandangan, boleh terus beri komen di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Baik, terus bersama kami. Ini lagu daripada Alif Sattar, Pendusta, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam, Nasional FM, sentiasa di hati sehingga ke 6 pagi nanti akan terus memberikan yang terbaik khas untuk anda. Dan hari ini juga merupakan hari yang begitu istimewa seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Adi Bano, di mana sambutan Hari Guru 2026. Dan untuk tahun ini tema sambutan ke 55 tahun iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Dan acara kemuncak yang akan berlangsung di Ipoh Perak nanti juga meraihkan jasa pendidik dan juga membentuk generasi masa hadapan. Begitu pentingnya sebenarnya peranan guru dalam kehidupan kita. Dan sempena dengan Hari Guru juga, saya nak kongsikan mengenai kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi, di mana menurut Menteri Pendidikan Farina Sidik, pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah.

dan pelantikan pengetua dan guru besar ini sedang dilaksanakan juga memastikan pengurusan dan juga pengisian jawatan penting ini dapat memperkukuhkan pengurusan sekolah termasuk daripada aspek keselamatan, disiplin dan juga paling penting juga kewajikan warga sekolah. Dan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh dan juga kelayakan pertukaran dipendekkan sebenarnya kepada 2 tahun. Dan kementerian juga akan terus menambah baik dasar dan mempertimbangkan isu kesihatan serta keselamatan untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan guru. Itu dia antara peranan guru dan juga antara sedikitlah perkongsian mengenai Hari Guru. Dan selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

kabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam dalam geng buruh hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan saya harap anda semua terus masih lagi ceria dan juga terus kekal bersama dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat beristirahat bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah, santai sambil mendengarkan National FM. Juga saya tahu masih lagi ada yang di pejabat ni menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai daripada petang, bawa ke malam, bawa ke waktu pagi ini. Saya harap anda bersabar untuk hasil yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti kejayaan menanti anda. Dan segala usaha yang anda buat itu tercapai dan juga berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Jadi terus temankan saya dan juga terus mendengarkan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik di National FM, sentiasa di

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati, yang sedang anda dengarkan pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda, berhati-hati terhadap fenomena garis badai. Mungkin ramai yang belum mengetahui apa sebenarnya fenomena garis badai ini. Garis badai ini juga merupakan barisan awan ribut petir, iaitu yang juga membawa hujan lebat, angin.

kencang dan juga risiko banjir kilat. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada waktu pagi dan juga malam semasa monsun barat daya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi berhati-hati dan berwaspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus semanakan anda menerusi Corong Radio di mana sahaja anda berada. Pastinya akan membawa info dan juga hiburan terbaik untuk anda yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai maupun yang sedang sibuk bertugas pada waktu ini di tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi cakap pasal memandu ni, kita sedia maklum ya, sebenarnya keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, pesanan ringkas ni sebenarnya saya nak sampaikan supaya anda sentiasa beringat dan juga sentiasa utamakan keselamatan dan pastikan sekali anda kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya bila jalan mula basah dan juga licin, terutama kepada juga penunggang motosikal. Kalau hujan makin lebat, carilah tempat berteduh yang selamat dan juga elakkan berhenti di lorong kecemasan bawah jambatan secara berkumpul pulan kerana ia sangat berbahaya. Dan sebelum memulakan perjalanan juga, pastikan periksa kenderaan anda seperti cek tayar angin, pastikan bunga tayar masih elok dan periksa juga fungsi brek kereta anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah dengan senyuman. Terus melekat bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yeah.

berjalan, bergemul suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Yang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Terus segar, terus setia bersama dengan National FM dan pastinya di frekuensi kesayangan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah besar untuk kejayaan hari esok dan hari yang mendatang. Dan bercakap tentang perjalanan, buat rakan-rakan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bertugas, juga mungkin bagi mereka yang sedang berimpian dan sedang memikirkan impian yang akan datang, impian yang sedang dilaksanakan untuk dicapai, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan pastikan capai impian tersebut, walaupun bukan sekarang tetapi akan tercapai juga di masa yang akan datang. Terus layan selesai lagu-lagu yang telah saya susunkan khas untuk anda, dan untuk anda juga selamat mendengarkan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Tuntun RTM, Pastikan Sahih.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Sahabat pendengar semua, dalam dunia yang makin sibuk hari ini, kadang-kadang kita terlupa sebenarnya bahawa perkara kecil juga boleh membawa makna yang begitu besar. Berbuat baik sesama masyarakat, sesama sahabat dan juga sesama keluarga semestinya dalam sesuatu yang sangat mahal ataupun luar biasa. Senyuman, ucapan terima kasih, bertanya khabar, bantu-membantu, semua itu juga dalam satu bentuk kebaikan. Jadi kita harus saling membantu-membantu, saling menghormati dan supaya suasana dalam masyarakat menjadi lebih harmoni dan juga tenang. Kebaikan juga ibarat satu rantaian. Bila kita buat baik kepada seseorang, kepada ahli keluarga kita, mungkin orang itu pula akan berbuat baik kepada orang lain dan juga akhirnya satu tindakan yang kecil boleh memberi kesan yang sangat besar kepada orang ramai. Dalam kehidupan seharian, kita tak tahu siapa yang sedang berdepan dengan kesusahan. Mungkin ada yang sedang penat, tertekan juga, yang sedang memikirkan masalah ataupun melalui hari yang penuh kesukaran. Jadi sedikit kebaikan daripada kita mungkin mampu menceriakan mereka. Berbuat baiklah sesama manusia, tidak perlu tunggu masa yang sesuai. Teruskan menyebar kebaikan dan juga teruskan mendengarkan National FM sentiasa di hati.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, yang sedang bersantai, yang sedang berehat bersama dengan keluarga pada waktu ini. Selamat berehat, selamat bersantai ya.

anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas kepada kita bahawa aku menyambut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap hamba yang berdoa, maka doanya itu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala sangat memberi perhatian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sangat menyantuni kita. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengambil berat kepada hamba-hambanya. Buktinya di mana? Buktinya dalam ayat ini, yang mana bila mana kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, oleh itu hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku dengan mematuhi perintahku supaya mereka menjadi baik serta betul. Baik, hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menyadari bahawa setiap doa yang kita pohonkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala inginkan supaya kita menyambut seruan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan menyambut seruan Allah? Menyambut seruan Allah yang pertama, iaitu mestilah kita membuktikan keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita membuktikan keimanan kita kepada Allah? Bagaimana untuk kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah pastinya dengan kita melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakaian kita. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai cara hidup kita. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila mana kita memakai pakaian syariat Allah, kita memakai pakaian syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita hidup dengan hidup bersyariat, kita akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita itu akan diangkat. Doa kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di mana kita menelusuri ayat ini tuan-tuan, ayat 186 ya. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran. Dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran, kata Said Qutb ya, alangkah lembutnya dan halusnya ucapan balas Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ketika berdoa dengan penuh kemesraan. Itu kata Said Qutb di dalam kitab fi zilalil Quran. Betapa halusnya dan lembutnya kemesraan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berdialog dengan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyantuni kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian kepada kita. Dan perhatian ini lebih lagi perhatian seorang ibu dengan anak, lebih lagi perhatian seorang bapa dengan anak. Ini menunjukkan betapa santunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika mana kita memerlukan Allah. Tuan-tuan kena ingat, ketika mana kita memerlukan sesuatu dan kita mohon pertolongan daripada seseorang, belum tentu seseorang itu boleh menyantuni seperti mana disantuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Tetapi bila mana kita meletakkan keyakinan kita di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa kita itu akan disambut dengan santunan, doa kita itu akan disambut dengan kemesraan, doa kita itu akan disambut dengan lembutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan rahmatnya untuk setiap hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hadirnya rahmat itu di dunia maupun hadirnya rahmat itu di akhirat, itu bergantung kepada iradah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pastinya, kata Said Qutb dalam tafsir Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah pun menerima doa daripada kita dengan kemesraan dan juga dengan penuh santun, dengan penuh santunan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb lagi, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Bila mana hamba itu berdoa kepada Allah dan bertanyakan kepada Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku itu hampir sangat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku menyahut permohonan mereka yang berdoa kepadaku. Ada interaksi di antara Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menghubungkan kata-kata hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan dirinya ataupun zatnya, dengan ungkapan hamba-hambaku, dan memberi jawapan secara langsung, iaitu aku sangatlah dekat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb, ayat ini menunjukkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba orang yang beriman dengan kelembutan, dan juga curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba itu yang berupa kemanisan, yang berupa kemesraan yang ramah, yang berupa kerelaan yang tenteram, yang berupa kepercayaan dan keyakinan kehidupan seorang mukmin di bawah keredaan ilahi yang amat lembut, di bawah naungan ilahi yang aman, tenteram dan tempat yang teguh. Itu dijelaskan di dalam kitab Tafsir fi Zidadul Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan keyakinan di dalam hati kita ketika kita mana munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bila mana kita berhajat dan perlu kepada sesuatu, maka sudah pastinya tempat tumpuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab kita yakin yang boleh memberi dan juga boleh menegah segala sesuatu itu kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang saya nak berkongsi juga dengan tuan-tuan, iaitulah doa yang syumul. Doa yang syumul ini iaitulah doa dalam bentuk secara menyeluruh. Ungkapannya pendek tetapi doa itu mencakupi segala sesuatu. Sudah pastinya kita inginkan, sebab doa yang syumul ini juga diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang syumul ini iaitulah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang syumul, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Asja'i Sa'id bin Tariq radhiyallahu anhu, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ya Allah ampunlah dosaku, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, rahmatilah aku, kasihanilah aku, wa'afini, afiatkanlah aku, warzuqni, dan rezekikanlah kepadaku dengan rezeki yang baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka, maka semuanya ini menghimpunkan bagi kamu kebaikan duniamu dan akhiratmu. Maknanya sesiapa yang berdoa dengan doa ni, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni, dan doa ini menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Mudah saja tuan-tuan, ya, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Empat ungkapan ini, Allahumma firli, mohon keampunan kepada Allah, warhamni, mohon rahmat Allah, wa'afini, mohon keafiatan daripada Allah, dan warzuqni, mohon rezeki daripada Allah. Dan tiga doa ini merupakan doa yang menghimpunkan segala sesuatu. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW, menghimpunkan segala sesuatu berarti menghimpunkan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini yang disebut sebagai dunia, dan juga menghimpunkan segala sesuatu apa yang ada di akhirat yang akan kita lalui. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dan sahih dalam kitab zikir dan doa taubat istighfar, hadis yang ke-2617. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang ke-850, dan juga hadis Ibnu Majah dalam Sunan Kitab Doa jilid yang kedua muka surat 1264 dan nombor hadis 2667, dan juga Ibnu Hibban jilid yang kedua muka surat 231. Maknanya hadis ini adalah hadis sahih. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, doa yang saya bacakan tadi, ya, doa ini sebenarnya telah pun Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam solat kita. Ketika mana kita duduk antara dua sujud, apa yang kita doa? Apa yang kita doa tuan-tuan? Ketika mana kita duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an wa'fu'anni. Malahan dalam doa di antara dua sujud itu lebih panjang lagi daripada doa ni. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan orang yang solat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati orang yang solat. Sebab orang yang solat di dalam hatinya dia sentiasa berhajat kepada Allah. Dia sentiasa memerlukan pertolongan daripada Allah. Orang yang salat, dia sentiasa merasakan dia fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat, dia memerlukan Allah. Sebab itu salat itu merupakan doa. Di antara makna salat adalah doa. Dan yang kedua, makna salat itu adalah wasilah. Dan terkandung di dalam salat itu adalah doa yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah, cuba kita perhalusi satu persatu apa yang dimaksudkan dengan Allahumma ighfirli. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, dia termasuk dalam doa yang menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Apa makna Allahumma ighfirli? Allahumma ighfirli ini yang pertama maghfirli dengan makna maghfirah. Maghfirah ni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan kamu atas dosa yang dilakukan. Kita tak sunyi daripada dosa. Maka perlu di sana kita sentiasa mohon supaya Allah mengampunkan kita. Tetapi dosa itu masih didaftarkan pada kitab buku catatan amal. Berarti kalau Allah dah bagi keampunan kepada kita melalui doa kita itu, jadi Allah maghfirli, tapi kita kena ingat catatan yang masih ada. Maghfirah adalah pengampunan Allah atas dosa kamu, tapi pada hari penghakiman itu akan dituliskan pada catatan kamu. Allah akan bertanya kepada kamu, tetapi dia tidak akan menghukum kerana itu. Maksudnya apa? Kalaulah kita mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ketika mana hari pengadilan kita di hadapan Allah, Allah akan bertanya tentang kesilapan kita. Sekadar bertanya. Ya, sekadar bertanya sahaja. Ya, sekadar bertanya sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumkan kamu. Allah tidak menghukumkan kamu. Cumanya Allah Subhanahu wa taala nak menyedari kamu bahwasanya suatu masa dahulu kamu telah melakukan kesilapan. Satu masa dahulu di dunia kamu telah melanggar perintah aku. Ini catatannya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kefakiran kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kamu perlunya kepada aku. Jadi tuan-tuan, belum cukup untuk kita mendapat maghfirah oleh kerana masih lagi akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Perlu di sana kita mendapat kemaafan. Sebab itulah Allah datangkan bulan Ramadan supaya kita berdoa dengan lafaz Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab itulah diselitkan juga di dalam doa di dalam solat kita. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nampak wa'afini itu maksudnya maafkanlah aku ya Allah. Maksudnya di dalam solat kita itu telah pun lengkap dan sempurna bila mana Allah beri kemaafan, kemudian Allah bagi kemaafan.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah mampir jam 6 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas saya yang lain juga akan bersama dengan anda untuk Nasional Pagi di hujung minggu, dan diteruskan dengan pelbagai seleksi lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik untuk anda. Terima kasih banyak untuk rakan-rakan pendengar yang mendengarkan menerusi radio, mendengarkan menerusi ATM Klik dan juga menerusi portal radio, temankan saya sehingga ke waktu ini. Dan saya doakan semoga anda terus sihat, semoga anda terus dikurniakan keceriaan, dikurniakan kesihatan yang terbaik. Okey, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi orang Terengganu. Untuk edisi dan juga episod yang baru, kita dah masuk lembaran baru hari Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Suara siapa ke udara ni? Semestinya Aunisa yang sama temani anda sehingga pukul 10 pagi nanti, insyaAllah. Hari ni edisi hujung minggu dan Auni mendoakan agar untuk anda yang nak mulakan hari baru pada hari ini, yang tengah memandu ke tempat kerja ke, yang sedang siapkan sarapan untuk keluarga ke, ataupun baru nak bangun pagi tu, bergelut dari katil tu, semoga pagi ni hadir dengan 1000 senyuman dan juga hati yang lebih tenang untuk anda semua, ya. Sebabnya kalau dekat Terengganu ni, sekarang ni banyak antara tempat yang hujan, sejuk je pagi ni kan. Dan juga menurut Met Malaysia pada hari ini, hujan dijangka di negeri Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman sampailah pukul 7 pagi nanti, ya. Jadi hati-hati di jalan raya. Dan apapun, untuk hari ini sebenarnya hari yang cukup istimewa, sebabnya kita menyambut Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 bertemakan Guru Bitara Nadi Negara. Jadinya di kesempatan yang ni nak ucapkan selamat pagi jugalah dan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga pendidik di Malaysia, dari Cikgu Tarika, Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Pensyarah, Guru, Guru Khas Pendidikan, Guru Pendidikan Khas, Ustaz, Ustazah, sampailah semua yang pernah mendidik dan juga membentuk kehidupan anak bangsa, ya. Selamat Hari Guru untuk anda. Dan juga kalau ada antara sahabat-sahabat kita pagi ni nak lapor diri, boleh saja. Awak ni tak nak cakap seorang-seorang lah. Kita nak meraihkan jugalah rakan-rakan kita pada hari ini, ataupun ada yang nak bagi ucapan di jam yang pertama ni kepada semua guru, boleh saja, insyaAllah awak ni akan raihkan untuk anda, okey? 0103446632, itu dia talian WhatsApp kami, ataupun hello-hello awak ni sajalah, mudah saja kan, 0962353300 juga 0962383.

0: 16 Mei kembali lagi membawa bersama penghargaan buat insan yang tidak pernah jemu mendidik dan membentuk masa depan generasi hari ini.
1: Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia, khususnya kepada guru-guru di seluruh negeri Terengganu. Sesungguhnya jasa dan pengorbanan guru-guru kita sangat besar kepada anak-anak didik kita sehingga dapat melahirkan generasi yang cukup terbilang dan juga melahirkan insan yang sejahtera.
2: Yang berusaha, Encik Kamsah Elias Kamal bin Muhammad, Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu.
3: Saya sayang cikgu. Saya sayang cikgu.
4: Saya sayang cikgu.
5: Nama Hari Guru. Saya sayang cikgu.
6: Sebenarnya, Hari Guru bukan hanya untuk cikgu di sekolah, tetapi juga buat semua insan yang pernah mengajar dan berkongsi ilmu dengan kita. Buat semua pendidik dan mereka yang ikhlas mendidik tanpa mengenal penat, terima kasih untuk tunjuk ajar, masa dan pengorbanan yang dicurahkan.
3: Selamat Hari Guru!
1: Sekali lagi, cikgu ucapkan selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara.
0: Dan sempena sambutan penuh bermakna ini, Terengganu FM turut bersama meraihkan jasa dan pengorbanan semua guru di seluruh negara.
5: Selamat Hari Guru.

0: pagi 6 hingga 10 hour ni bersama dengan anda. Okay, macam mana anda pagi ni? Rasa macam ceria tak? Ke belum lagi? Sebabnya rasa macam nak boleh ke start tu susah sikit lah. Bangun pagi tu termenung dulu. Lepas tu bangun tu nak bersiap-siap, nak mandi apa semua. Lambat lagi nak senyumnya. Sebabnya kadang-kadang pagi ni penentu mood kita untuk satu hari. Kalau bangun tu terus stres, tengok telefon lah. Lepas tu kerja lah. Dah lah kita cuti. Lepas tu kerja berlambat-lambat lah. Kita jadi macam kita jadi makin stres. Jadi positivity dalam diri kita tu semakin berkurang. Jadi macam mana kita nak kekal happy waktu pagi ni? Macam mana kita nak rasa terus gembira saja waktu pagi ni? Jadinya antara benda-benda mudah yang boleh kita cuba, contohnya jangan terus fikir masalah sebaik buka mata. Serius, sebabnya kalau kita bagi masa untuk diri kita, bila kita bangun kita bertenang dulu, stretching sikit, kurangkan tengok telefon. Jangan tengok telefon lagi lah pagi-pagi ni. Kita cuba brisk walk dulu ke, ataupun kita minum air kosong dulu ke. Kita bagi diri kita ni heal dulu. InsyaAllah akan menjadi, insyaAllah. Dan juga kalau ada yang berhajat untuk pergi bersarapan pada pagi ini, selamat menjamu selera untuk anda lah ya. Kalau nak memandu di jalan raya sekarang ni, pastikan anda nyalakan lampu kenderaan anda. Dan Auni sentiasa mendoakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi ya. Jadi kalau ada juga yang nak berkongsi cerita, boleh saja bersama dengan Auni ni ha.
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita dah?
0: Apa cerita pada pagi ni, kita nak tanya jugalah rakan kita pada hari ini. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puteri Auni Sofia.
0: Ya, sahabat kita Zul Alif, apa khabar?
3: Ya, khabarnya baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sihat ya?
3: Sihat walafiat.
0: Alhamdulillah, dah apa tu bersarapan ke pagi ni?
3: Sarapan belum lagi lah. Tapi minum-minum ayak dulu lah, ayak kosong dulu lah.
0: Betul lah kan. Mungkin sarapan pagi ni berhajat nak makan apa? Mungkin ada menu-menu yang kita rasa macam lamanya tak makan sarapan ni.
3: Saya ni kalau makan biasa kalau pagi-pagi ni, kalau menu wajib ni roti pat segi lah.
0: Sedap.
3: Itu menu wajib lah. Tapi kalau menu-menu yang selepas pada tu macam-macam. Kadang-kadang ada apa ni, cicok jagung. Kadang-kadang ada cicok. Kadang-kadang makan pekngor. Pekngor tu lemping.
0: Oh, lemping. Okey.
3: Kat sini dia panggil pekngor.
0: Pekngor.
3: Lepas tu cicah pula dengan gulai ikan. Gulai ikan, ikan temenung. Ikan kembung lah. Yang semalam tu. Sedap tu. Pangat balik tu.
0: Semalam dah makan?
3: Dah lah. Maksud dia, malam tak makan lah. Maksud dia, gulai yang kita buat yang kemarin tu, tengah hari tu.
0: Kita panaskan balik kan? Lauk gulai ke lauk kari ke, panaskan balik memang menjadi. Janganlah, saya tak makan lagi ni. Lapor dah ni. Okey, mungkin Zul Alif ada ucapan ke untuk Hari Guru ke dan sebagainya untuk rakan-rakan kita pada pagi ni.
3: Boleh. Terima kasih ya, Puteri Auni.
0: Ya.
3: Okey, ucapan pagi ni pada pertama sekali pada sahabat-sahabat kita, pada atas semua dan cikgu lah. Pada selamat Hari Guru untuk semua guru di seluruh Malaysia dan guru yang pernah mengajar saya di sekolah kebangsaan Jabi dan juga di Ma'at Tafiz Al-Quran Raga. Semoga guru semua sihat dan berikan kata apa keberkatan dalam memberikan ilmu kepada kami dan semualah guru di seluruh Malaysia. Pada sahabat-sahabat kita, pada Abah Amir Harun, Kak Zapaka, pada Pak Zali Kertih, pada Abang Zali kita di Flat Seri Selangor Cerah, Kuala Lumpur. Pada semualah pendengar-pendengar, sahabat-sahabat kita di, tak kira di mana jua anda berada, sahabat-sahabat Terengganu FM, saya ucapkan selamat pagi untuk semua. Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan berbahagia di samping keluarga tersayang. Pada Puteri Auni Sofia,
0: saya
3: dan penolong jurutera bertugas pagi ini untuk memastikan siaran Terengganu FM sampai terus di pendengaran kami semua. Selamat menjalankan tugas sehingga ke pukul 10 pagi nanti, semestinya di Radio Malaysia Terengganu FM, mesra ceria. Jadilah yang terbaik antara yang terbaik.
0: InsyaAllah.
3: InsyaAllah kita jumpa lagi, Puteri Auni.
0: Kembali
3: pada Puteri Auni Sofia, Minti Sulaiman di Konti Terengganu FM, masa ceria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk sahabat kita Zul Alif. Semoga dipermudah segala urusan juga untuk sahabat-sahabat kita pada pagi ini. Okey. Kalau nak telefon Auni lagi boleh saja. Boleh terus hello Auni di talian. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Puteri Auni Sofia.
0: Iya, saya sahabat kita, nama penuh diserunya. Siapa tu?
4: Muaz ni.
0: Muaz. Okey, Muaz, apa
4: sehat,
0: khabar? Sehat, alhamdulillah. Muaz sehat ya?
4: Alhamdulillah, sehat seadanya.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk
4: dengar rakan pendengar tadi Zali tanya dah sarapan ke belum? So Alni kata belum sarapan lagi. Tapi suara ceria ni macam dah sarapan dua kali.
0: Dia duduk ceria pagi ni memang kena macam tu.
4: Memang macam tu kan.
0: Walaupun naling sekalipun tak apa, kita ceria dulu.
4: Walaupun joget kadang-kadang oak-oak nak.
0: Perut bunyi tak apa dulu. Biar ceria-ceria dulu hari ni. Muaz dah sarapan ke?
4: Kali ikut sarapan tu sudah sekali sebelum azan subuh tadi. Sarapan rengang-rengang orang kata.
0: Yelah, awak lapik perut dulu kan?
4: Awak lapik perut dulu. Alhamdulillah, ini pagi ni cuaca hujan rahmat, hujan renyah-renyah.
0: Alhamdulillah, sejuk je rasa hari ni kan?
4: Alhamdulillah.
0: Sebabnya rasa macam lama sangat dah cuaca panas
4: lama
0: ni.
4: Lama sangat dah
0: panas. Awal sejuk
4: tapi
0: ni memang
4: tu lah. Tapi sebelah kita di Kuantan sana, lebat hujan tapi kita tak sabar sini orang kata.
0: Betul. Tapi tadi dalam perjalanan pergi kerja tadi, hujan lebat jugalah sikit. Okey, jadi apa cerita sahabat kita Muaz pagi ni, ada perancangan nak ke mana-mana ke ataupun ada ucapan yang nak beri ke?
4: Sudah confirm, sudah ucapan special lah hari ni sepenuh hari guru ni.
0: Sila.
4: Kepada guru-guru, nak sebut nama pun ramai juga di antara cikgu lah.
0: Yalah.
4: Cikgu Roslaili yang ada di Pulau Kerengga, cikgu semua cikgu lah yang beri tunjuk ajar selama ni, yang boleh jadi sekarang jadi begini hari ini, berdiri hari ini. Kalau tidak kerana mereka-mereka sebagai yang dinamakan, dipanggil di gelar guru ni, kita tak ada macam ni awal ni ya.
0: Betul.
4: Termasuk juga mak ayah kita tu guru juga, di rumah tu.
0: Guru yang pertama
4: jangan lupa macam mak guru pada ibu apa juga tu.
0: Betul. Dialah pendidik pertama kita sewaktu kita dilahirkan di dunia ni. Baik-baik. Terima kasih banyak-banyak ya Muaz.
4: Satu lagi yang penting sekarang ni, tolong jaga kesihatan semua.
0: InsyaAllah.
4: Cuaca panas hujan nak hujan memang nak hujan, tapi hujan sekejap, panas lama, tapi itulah dari segi kesihatan kita tak tahan tu.
0: Betul lah. Bila cuaca tak menentu
4: minum,
0: ni kan.
4: Makan minum satu saja lah.
0: Okey, baik. Jaga diri juga ya Muaz ya.
4: Sama.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita nak berehat dulu seketika. Terus saja dengarkan kami, Ceria Pagi Terengganu FM.

0: Dengan FM Mesra Ceria, jangan lupa juga untuk anda dengarkan kami di 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu.
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita dah?
0: Apa cerita sahabat-sahabat kita pada pagi ini? Mungkin ada perancangan ke di hujung minggu ni kan, nak ke mana-mana. Pastikan jugalah check dulu keadaan cuaca semasa, sebabnya kalau ada antara hujan, tempat-tempat yang masih lagi hujan dan sebagainya, pastikan anda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati di jalan raya, okey? Sambil-sambil tu kita nak meraihkan lagi sahabat-sahabat kita. Kita ada Cikgu Cik Kamarudin bin Ya, katanya nak berikan ucapan selamat menyambut Hari Guru 2026 bertemakan Guru Bitara Nadi Negara, dan katanya jasamu menyemai ilmu, baktimu menggerakkan kemajuan bangsa dan juga negara. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, malah pembina akhlak, pencetus inspirasi dan juga penggerak masa depan negara. Terima kasih untuk sahabat kita yang juga merupakan seorang guru. Jadinya Auni ucapkan selamat menyambut Hari Guru juga untuk Cikgu Cik Kamarudin bin Ya. Ya. Kita ada juga ni Abang Iskan Pendelang, katanya Assalamualaikum di Jauh ni di Kaunti Terengganu FM. Waalaikumsalam. Katanya selamat Hari Guru lah kepada semua guru di seluruh

0: Alhamdulillah sihat walafiat.
1: Alhamdulillah. Dekat Kuala Ibai masih hujan lagi ke? Dah okey dah cuaca tu?
0: Sekarang ni okey dah. Alhamdulillah cuaca pun dah okey. Semalam lah ni bagi hujannya.
1: Itulah yang semalam ni lebatnya dok.
0: Oh semalam tu lah kata. Channel dah sikit tidur tu.
1: Betul. Oh nak kena bangun pagi ni. Allah lah.
0: Oh tu lah kata kan. Tapi juga bila kita bangun pagi ni, buang aura-aura negatif tu. Ya. Kalau boleh jangan sentuh dulu lah. Gadget-gadget tu kena letak tepi dulu.
1: Ya.
0: Settle dulu yang apa yang patut. Solat dulu. Kalau kata buat senaman apa semua, settle kita kerja-kerja rumah tu.
1: Ya.
0: Lepas tu barulah kita checking handphone. Kalau tak checking tak boleh juga. Takut ada yang emergency kan.
1: Betul. Tak nak lah.
0: Tapi jangan tapi jangan fikir gadget dulu kalau boleh.
1: Kan? Bangun-bangun terus capai gadget. Kita elakkanlah daripada macam tu.
0: Bangun pagi, senyum dan ucapkanlah syukur. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan rasa lebih ringan sikit kepala kita tu.
1: InsyaAllah. Kalau Ayu sendiri ada perancangan ke untuk pagi ni?
0: Pagi ni kalau ikut rasanya nak terbang pergi ofis basuh kejap.
1: Nak top up barang-barang basuh ke gana?
0: Sebab gini Tok Mertua saya ada bagi barang-barang dia untuk request buat sayur kulit sentul. Lepas pagi tu rasanya kalau buat ala-ala nak buat ni, buat lebih sikit lah benda ramai makan kan.
1: Betul dah.
0: Ikut untuk berapa cukup tu kena top up lah sikit. Cari barang basuh pun ya.
1: Yelah sambil-sambil tu lah kan.
0: Kenduri kendara pun ada juga. Sampai 23 Mei ni pun ada juga.
1: Daripada start 16 hari bulan ni.
0: Tu kata sampai ke 23 Mei. 23 Mei pun adik member juga. Jadi orang dah mengundang tu, insyaAllah lah jika dia beri kesihatan atau berbadan, sampailah kita.
1: InsyaAllah kan. Musim-musim dia lah ni. Bulan-bulan 5 ni memang musim dia dah.
0: Musim-musim dia. Masa amba dulu kita juga terlepas pun bulan 5 tu memang ya.
1: Memang sangat sibuk.
0: Sampai satu Jun tu pun ada.
1: Satu Jun ada lagi eh. Yelah ada. Dah lah tambah pula ujung bulan ni. Raya Haji pula kan.
0: Tu kata.
1: Tapi tak apalah, kita doakan agar urusan kita dipermudahlah semuanya, insyaAllah ya.
0: Ya, jaga kesihatan paling penting sekali. Apa yang kita kalau dapat kenduri banyak mana pun, makan-makan juga, jaga kesihatan.
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ayu.
0: Ya, selamat hari guru lah untuk semua guru-guru di Malaysia, di mana-mana juga berada. Terutama guru-guru saya daripada Alam Tadika di Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Budiman, Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Budiman, dan juga pensyarah-pensyarah saya lah di kampus UiTM Cendering, di kampus UiTM Dungon. Semuanya sekali, guru-guru yang terbaik, guru bitara Nadi Negara, semoga dalam rahmat Allah sepanjang hayat.
1: InsyaAllah, amin. Terima kasih Ayu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita nak berehat dulu seketika sebabnya kita akan ke utama 7 pagi dan Auni akan temani anda di jam yang seterusnya. Ceria Pagi Terengganu FM.
2: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani

Cakapkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat, antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM, Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima, saya terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahat tahfiz, sekolah agama serta premis kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafis da'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penyelenggaraan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak 5 juta ringgit diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan 1 juta ringgit berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Sri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Siddiq. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Pada sepak Liga Super, Pinang FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pinang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 16 Mei kembali lagi membawa bersama penghargaan buat insan yang tidak pernah jemu mendidik dan membentuk masa depan generasi hari ini.
1: Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia, khususnya kepada guru-guru di seluruh negeri Terengganu. Sesungguhnya jasa dan pengorbanan guru-guru kita sangat besar kepada anak-anak didik kita sehingga dapat melahirkan generasi yang cukup terbilang dan juga melahirkan insan yang sejahtera.
2: Yang berusaha, Encik Kamsah Elias Kamal bin Muhammad, Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu.
3: Saya sayang cikgu. Saya sayang cikgu.
4: Saya sayang cikgu.
5: Selamat Hari Guru. Saya sayang cikgu.
6: Sebenarnya, Hari Guru bukan hanya untuk cikgu di sekolah, tetapi juga buat semua insan yang pernah mengajar dan berkongsi ilmu dengan kita. Buat semua pendidik dan mereka yang ikhlas mendidik tanpa mengenal penat, terima kasih untuk tunjuk ajar, masa dan pengorbanan yang dicurahkan.
3: Selamat Hari Guru!
1: Sekali lagi, cikgu ucapkan selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara.
0: Dan sempena sambutan penuh bermakna ini, Terengganu FM turut bersama meraihkan jasa dan pengorbanan semua guru di seluruh negara.
5: Selamat Hari Guru.

0: Selamat Sedar Ceria. Terima kasih kerana mendengarkan Auni Sayang Sok Mau pada pagi ini. Dan jangan lupa juga untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik. Dah ada belum dekat telefon tu? Sebabnya kalau belum muat turun lagi, boleh muat turun sekarang. Sebabnya ramai antara sahabat-sahabat kita tanya, DJ macam mana kalau nak dengar radio Cungan FM. Tapi saya ni dari Selangor, saya ni dari Perak, saya ni dari Melaka. Kalau muat turun aplikasi RTM Klik tu, boleh dengarkan kami juga secara dalam talian. Tak perlu bayar pun, memang betul-betul percuma. Jadi jangan risau ya. Okey, dan juga untuk anda yang berada di negeri Terengganu, boleh dengarkan kami juga menerusi frekuensi 96.2 di Setiu dan Besut, 97.7 di Dungun dan juga 90.7 di Kemaman. Okey, hari ini hujung minggu dan juga hari yang cukup istimewa. Kita menyambut Hari Guru pada hari ini, dan juga kadang-kadang kita lupa di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, jururawat, polis, penyampai radio sekalipun, ataupun sesiapa sajalah, mesti ada seorang guru yang pernah sabar mengajar kita dari A sampai Z, yang pernah tegur kita, percaya dekat kita walaupun masa tu kita sendiri tak yakin pun dengan diri sendiri. Jadi berilah penghargaan kepada guru-guru anda pada hari ini, kalau tak berpeluang untuk jumpa cikgu dekat sekolah sebabnya hari ini hari Sabtu, hari hujung minggu, sampai kalah menerusi apa tu, kiriman mesej ke ataupun telefon ke, tanya khabar dan sebagainya. Sedikit penghargaan kepada mereka semua ya. Jadi pada waktu ini juga Auni nak bawakan kepada anda
1: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Menerusi paparan utama akhbar yang Auni nak bawakan kepada anda pada hari ini, kita singgah-singgah dulu menerusi ruangan nasional pagi ini, di mana KPT lancar PTK IPT 2026-2030 sasar lahirkan usahawan graduan bertaraf global. Jelajah Belia Rukun Negara 2026 perkukuh patriotism jati diri belia Malaysia. Dan juga lagi dan lagi, ini berita di Kemaman, di mana lebih 2,000 penduduk di Kemaman bimbang ancaman gajah liar. Lagi nak lagi, di mana yang dapat Auni bawakan, kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi. Beralih ke ruangan global pula, di ruangan Asia, di mana serigala jadian buru beruang, apa cerita ni, dan juga tukang masak paling tampan, dan lagi dan lagi, penulis buku kanak-kanak di penjara seumur hidup. Kita beralih ke ruangan sukan pula, yang dapat Auni bawakan sukan bola sepak pagi ini, di mana Belgium masih percaya Lukaku beraksi di Piala Dunia. Peluang terakhir Salah cipta rekod baru bersama Liverpool. Dan juga bola sepak lagi, usia cuma angka buat Ronaldo. Dan yang terakhir di ruangan hiburan, tampil dengan mesej keikhlasan, harapan serta tawakal. Ini di mana selepas dekad tanpa album studio penuh, ikon muzik kerohanian global Mahir Zain kembali mengubati kerinduan peminat menerusi pelancaran karya terbaru yang berjudul Back to You. Lagi dan lagi, prestasi Ilham legakan Awi, dan juga AI tidak mampu tandingi keupayaan emosi dan juga jiwa manusia. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh Yuna. Terima kasih. Antara paparan utama akhbar pada pagi ini, insyaAllah selepas ini 7.30 minit pagi, sama-sama kita aminkan bacaan doa harian kita. Ceria pagi, Terengganu FM.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Mak Nezaan ni cakap benda panjang-panjang. Lenguh.
1: Itu dia, kita bagi semangat sikit dengan lagu Nustang hari ni. Sebabnya hari ni kita ada juga rancangan Namaste menerusi ruangan Selekta bermula pada pukul 9 malam sampailah 12 tengah malam ni. Siapa teman kita tu? Nantikan boleh dengarkan kami pada malam ini, okey? Ada juga boleh bagi hint sikit lah. Dia biasa duduk Gigi okey. Lepas tu malam tu dia jadi, nama dia jadi lain pula. Sebelum ni Awang bagi dah sikit hint tu kan, okey? Baik, jadi apa pun kita nak main permainan mana saat ni pada pagi ni. Dan juga Auni nak ajak rakan-rakan kita untuk bina ayat. Perkataan lorak Terengganu dia tembok. Jadinya kita nak tengok lah lagu mana set-set awak kita bina ayat pada pagi ni. Boleh terus WhatsApp kami menerusi talian 0103446632 ataupun hello-hello Auni nak dengar suara anda juga pada pagi ini 0962353330 juga 0962383330. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa ni?
2: Ni Cik Noh Geliga ke Mamang ni?
1: Cik Noh Geliga. Cik Noh sehat, Dato' Cik Noh?
2: Alhamdulillah sehat, tapi berada di Panggil Alam sekarang ni.
1: Oh, ada urusan ke pagi ni? Ke pergi menjamu selera?
2: Balik-balik kampung.
1: Oh, balik-balik kampung. Awak cuti hari ni kan?
2: Oh, kemarin cuti. Hari ni cuti balik kemarin dah. Jadi balik mula lah ke Mamang.
1: Dekat Pasir Panjang tu hujan tak sebab nampak sini jok-jok je sini?
2: Bukan Pasir Panjang, Panji Alam.
1: Oh, Panji Alam. Okey.
2: Yeah, hujan.
1: Hujan? Tengah hujan sekarang ni?
2: Tapi tak lebat manalah. Malam
1: pun. Okey, baik-baik. Jadi untuk kawasan-kawasan sekitar sana tu, hati-hatilah belaka serma deh.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, baik.
2: Ayat dia. Hujan gitu, tembok je kok.
1: Oh, marah adik kecil kat belakang tu. Aduh. Ingat takut dia nak tembok dulu. Aduh. Okey, terima kasih banyak Cik Noh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita nak baca komen daripada sahabat kita pada pagi ni. Kita ada Sah Kemamang ni. Dia kata, oh, betul, budak bertuahnya tembok ke motor decung kecil pala-pala. Tak nampak tuang dulu, decung motor dulu. Okey, Mena Bukit Diman dia kata derah tembok. Derah tembok lari, takut mah. Janganlah, kita backhand ni, janganlah. Okey, kita ada Zapaka, dia kata, oh, awak tembok. Puyuk belanga banyak lagi ni, piye nak gahar pula ni. Stres lah aku. Oh, kalau suruh akhir je derah air tembok. Jom kalau suruh ajak makan ke benda. Dia dulu ada depan mata kita. Okey, kita ada Yati pada Midin ni. Dia kata hujan pada Midin sekarang ni. Jadinya lajunya tembok ke motor. Nak pergi ke mana? Tak pergi mana-mana lah hujan hari ni. Hati-hati di jalan raya. Okey, kita nak terima pemanggil di talian pagi ni. Hello. Hello, assalamualaikum. Tak ada ni, tak bunyi ni. Tak apa, ambil pemanggilan seterusnya. Hello.
3: Hello, assalamualaikum Oni.
1: Waalaikumsalam Kak Amar. Kak Amar sehat, yeah. Dato' Kak Amar.
3: Sehat, nak hujan ni kelak gugup.
1: Tapi sedap rasa. Rasa macam bestnya hujan pagi ini.
3: Sejuk, ya nampak gelap. Memang redup molek lah
1: hari. Alhamdulillah, ini. Alhamdulillah rezeki di Terengganu ni.
3: Tak payah sigang pokok hari ni.
1: Oh, tak payah. Basuh kereta pun jangan. Hujan ni. Okey, Kak Amar, kau nak ayat Kak Amar?
3: Benda sana ayat dia
1: tembok perkataan yang begini.
3: Allah, mentah-mentah orang suruh basuh pinggan tembok lari tak setabuk.
1: Cuka lah suruh makan.
3: Kalau suruh makan dia ya ha?
1: Dia ya tamu sekali. Okey, baik, terima kasih Kak Amar deh.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, pemanggil yang seterusnya. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam Cik Zakaria. Cik Zakaria dah makan ke belum?
4: Makan biskut dah.
1: Oh, makan biskut dah hari ni. Takut debol lah. Encik Zakaria kau ni tanya kek gi, wak ayak kek gi kah. Perkataan yang tembor pagi ni, gana tu Encik Zakaria?
4: Bersebuah murid-murid di sekolah. Bagi ajar ke cikgu sepenuh hari guru.
1: Oh, sedap dah rasa. Alhamdulillah, alhamdulillah rezekilah daripada apa tu pelajar-pelajar kepada guru-guru. InsyaAllah. Baik, yeah. Terima kasih Encik Zakaria.
4: Sama-sama.
1: Okey, baik, kita nak bacakan komen lagi daripada sahabat kita. Pok Bedungong macam biasalah hantarkan rakaman nota suara.
5: Majlis dah habis lagi. Mu tembok gitu. Oh, dah mak majlis sungguh lah mu ni.
1: Allahu Akbar. Itulah kita kalau ada dalam satu-satu majlis ni ada adab dia, ada ada tertik terening dia dah. Okey, Tengku Noh dia kata mokku dari Kuala Terengganu tembok dulu bolok ngat sini. Ramang orang sini tembok dulu menipala. Okey, kita ada Cik Mimah Jaji Kadir. Katanya derah yang tembok tu kita dah habis cakap lagi nak gimana tahu. Adalah tu hajat dia tu, melepaskan hajat ke ada hajat lain ke, kita bersangka baik je lah eh. Okey, Paul Suharu ni dia kata lembu siapa ni jahat sungguh, pagar kawak enam orang dah nye tebing tembok nak masuk lagi. Agaknya dia aktif, dia aktif. Okey, mau agak pecah rotan, hujan-hujan ni nak tempoh gimana? Au. Masa tu nak pergi cari makan lah tu mak orang. Kan kek gikan hujan, pulak kan dok dan nak beli lah apa perut kita dah. Okey, kita nak ambil pemanggil lagi di talian. Hello.
6: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Ojak ke ni?
6: Ya, yes, saya.

0: Main tombol lah dulu, bergantan lah.
1: Oh, sabarlah dulu, relax lah dulu kang. Ah, gitulah ayat dia. Terima kasih Muaz. Okey, baik, pemanggil lagi di talian. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kak Aji.
1: Kak Aji sebut dulu nama. Okey kan, lagu mana ayat dia? Okey, macam mana ayat Kak Aji?
2: Mula tumbuh. Nak tumbuh lagi mana? Tak siapa kau dulu. Tumbuh aku seorang. Padang mu gitu.
1: Tu.
2: Mula lagi dulu. Tinggal aku dah jadi tu.
1: Sampai hati. Kita pakai baju comel tu. Ngajuk. Adalah. Terima kasih Kak Aji.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia. Janganlah nak pergi mana-mana. Tunggulah dulu. Lagi-lagi kalau kawan tu tengah ikat tali kasut ke kan. Jangan tembak dulu. Tunggulah dulu. Ngajuk. Berasa kawan tu lagi kan. Okey, kita ada siapa ni? Kita ada Cik Nak ni. Dia kata dah buat apa mu tembok derah sangat ni. Mau nak pergi mana pula? Nak pergi mana-mana ajaklah kita dulu. Tak mau pergi seorang. Wahi lagi ni. Okey, baik. Kita nak ambil seorang lagi lah deh. Pemanggil kita ni. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Siapa tu?
3: Tipo Ibrahim.
1: Pak Ibrahim. Pak Ibrahim dari mana ni?
3: Dari Rasa.
1: Rasa?
3: Rasa Kertai.
1: Kertai. Okey, baik-baik. Kita nak dengar lah ayat daripada sahabat kita pula ni macam mana ni?
3: Tajuk benda ni?
1: Perkataan dia tembok.
3: Tembok? Tembok. Laju menembok ke mana tu?
1: Sabarlah dulu. Nak kerja dok dang ni.
3: Sabar dulu. Kalau langur aku buat depan tu.
1: Ada pula tiba-tiba tengah halang tak? Belah-belah tanya gimana?
3: Gimana aju lagi tu?
1: Sabarlah dulu kang. Okey, baik-baik.
3: Okey, baik.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sebagai penutup kita pada pagi ni. Hello, assalamualaikum.
4: Aku Frank.
1: Ya, Pak Usok.
4: Ya.
1: Pak Usok kan ni ayat dia.
4: Dah habis lagi semua.
1: Dah habis lagi tembok tu?
4: Oh,
1: ingat motor baru dia dah kot tu.
4: Okay.
1: Nak perih dulu atas halang lagu mana. Okay, terima kasih Pak Usuk.
4: Sama.
1: Ya, Pak Usuk mudah-mudah je. Nasib baik Pak Usuk atur dulu. Dia kabar tembok decung dengan motor baru dia tu. Yalah, nak test dulu motor dia gana. Tu dia. Okey, baik. Jadi itu antara ayat-ayat yang dimina oleh sahabat-sahabat kita pada pagi ni. Sedap-sedap belaka, tanya. Mana-mana hot tembok tu, kalau ajak saing tu, tunggulah dulu deh. Janganlah laju-laju sangat, kesian. Kawan tu dah bersiap apa semua, ya. Kalau nak tembok tu pun hati-hati juga di jalan raya. Okey, baik. Selepas ini, 8 pagi, sama-sama kita nantikan berita Chongkan FM. Dan awak ni akan kembali di jam yang seterusnya. Chongkan FM, mesra ceria.
5: Makna saat ni, cakap benda panjang-panjang. Lenguh.

8 pagi. Antara paparan berita pagi ini, ribuan kelahiran tidak didaftar setiap tahun. Dan penduduk Cheneh cemas gajah liar ceroboh. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Puteri Auni Sofia Sulaiman dalam berita Terengganu FM, berita sepenuhnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merakamkan penghargaan kepada seluruh warga pendidik sempena sambutan Hari Guru 2026 hari ini. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata di sebalik kejayaan setiap individu pasti ada guru yang sabar mendidik dan membentuk peribadi mereka. Beliau berkata tema sambutan tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara, mencerminkan pengorbanan serta keikhlasan warga pendidik dalam bentuk generasi masa depan negara. Menurutnya, para guru merupakan nadi yang menggerakkan kekuatan ilmu dan mencorakkan masa depan bangsa. Sementara itu, Bandaraya Ipoh Perak menjadi tuan rumah sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-55 yang berlangsung selama 2 hari bermula semalam. Kementerian Dalam Negeri merekodkan antara 13 hingga 14,000 kes ibu bapa gagal mendaftarkan kelahiran anak setiap tahun. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keadaan itu menjejaskan akses kanak-kanak kepada kemudahan asas termasuk pendidikan, rawatan hospital dan bantuan kebajikan. Sepanjang tahun lalu, hampir 13,000 kes pelajar tanpa dokumen pengenalan diri berjaya diselesaikan hasil kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara dan Kementerian Pendidikan. Beliau berkata kerajaan turut melaksanakan program outreach termasuk membantu golongan anak jalanan di Chowkit supaya kembali berada dalam sistem pendidikan negara. Usaha berterusan itu penting bagi memastikan tiada kanak-kanak tercicir daripada menerima hak asas sebagai warga negara. Lebih 2,000 penduduk perumahan peringkat 4 Bandar Cheneh Baharu Kemaman bimbang dengan kehadiran sekumpulan gajah liar awal pagi tadi. Haiwan berkenaan dipercayai keluar dari hutan berhampiran sebelum merosakkan tanaman seperti pokok pisang dan kelapa di belakang rumah penduduk. Seorang penduduk, Muhammad Nur Omar, berkata dia terkejut